0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali di jam yang ketiga, tiga suara di sini.
2: Ya betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Sonic Dia dan juga Nazrin.
3: Baik.
2: Pagi-pagi.
3: Pagi lagi.
2: Saya bangun pagi terus teringat Dr. Sia.
1: Dr. Sia siapa?
2: Dr. Sia ni antara doktor popular di Kapit.
1: Siapa-siapa
2: sakit akan pergilah klinik Dr. Sia.
1: Okey, baik.
2: Jangan lupa untuk terus saja kibarkan jalur gemilang dan berbanggalah kita sebagai rakyat Malaysia. Itu pantun saya lah.
1: Okey.
3: Kibarkan jalur gemilang Okey, jom semua kita bilang kibarkan jalur gemilang.
2: Yes.
1: Itu je.
2: Yalah.
1: Okey, selepas kosong ialah satu.
3: Satu betul lah. Mana ada dua? Yalah. Satu.
2: Lepas
3: satu
2: kosong.
1: Lepas kosong ialah satu.
3: Satulah. Satu mesti dua.
1: Tak, saya tak nak dua. Saya nak selepas satu. Kosong ialah satu.
2: Satu.
1: Kejap lagi.
3: One.
1: Dia, Sonic Nazri akan muncul di TV satu.
2: InsyaAllah lah
3: Okay.
2: Semoga dipermudahkan lah sebab dia 8.50.
3: InsyaAllah.
1: Awak macam tak puas hati betul dengan gungkit-gungkit dia tadi.
3: Kalau kita terlajak pun nampak macam mana kan. Jadi berita ke tunggu kejap lah.
2: Sebab awak
1: boleh relay semua negeri.
2: Sebab awak di panel dia.
1: Yelah, okay. Jangan lupa untuk terus kibar jalur gemilang.
2: Okay,
1: kita semarakkan dan juga kita rancakkan lah untuk Hari Malaysia ni, insyaAllah yang akan diadakan di Kuching, Sarawak. Mudah-mudahan cuaca mengizinkan lah.
3: InsyaAllah.
1: Dan kita juga nak ucapkan tahniah lah kepada Budaya Malaysia FBM yang berpotensi jadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi ini melalui pelibatan mereka sebagai pemain industri pelancongan, peningkatan aktiviti perniagaan dan juga pembukaan lebih banyak lagi peluang pendapatan kepada komuniti setempat.
3: Okey, menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing, buktinya peluangan pelaburan bernilai 56.5 juta ringgit berjaya dicapai menerusi penganjuran di Kuala Lumpur dan juga Johor pada 2025 dan juga di Negeri Perak baru-baru ini.
2: Jadi seramai 772,192 pengunjung menghadiri ketiga-tiga penganjuran festival itu sekaligus membuktikan sambutan terhadap seni, budaya dan warisan negara terus mendapat tempat dalam kalangan masyarakat.
1: Okey, kalau ikutkan masih lagi berlangsung FBM ni di Taman Tasik Titi Wangsa sehingga 16 September ada persembahan seni tradisional, pameran budaya, pengenalan keunikan warisan seluruh negara termasuk Sabah dan juga Sarawak sesuai dengan Tahun Melawat Malaysia tahun inilah.
2: Jadi kepada semua yang yang berada di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, boleh datanglah sebab di sana pelbagai aktiviti tarian, makanan pun turut dijual jugalah untuk pengunjung-pengunjung semuanya.
1: Okey, Global.
2: Allahuakbar.
3: Selepas ini Global
1: menyusul. Ini tentang cari penyakit lah.
3: Itulah tu.
1: Sendiri Akbar. Cari penyakit. Ini bukan melibatkan kecederaan semata-mata, tapi akhirnya menyebabkan nyawanya hilang.
2: Allahuakbar.
1: Kita cerita ni dia dah tak ada dah.
3: Nyawanya dah hilang. Habis.
1: Habis.
3: Sodok
1: tapi kejap je lagi dalam Global
2: Baik, jom. Allahuakbar. Masya Allah kan?
1: Senang buat duit. Itu je lah ulang-ulang
2: Tak, saya memang terkejut. Saya tak boleh cakap apa-apa tau dia.
1: Okey, jom kejap lagi. Ini dia The Fabulous Cat Rimas.
2: Inilah dia.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Alamak, stok dah habis.
6: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Bah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group Global.
3: Okey, Global. Macam saya katalah, buat video tak ada nak siarkan FB. Dalam grup tu saya bagi, memang nampak scary lah.
4: Betul.
3: Tak ada penyakit, cari penyakit. Allah. Kalau sekadar cedera ke jatuh, kau okey lagi. Ini memang meninggal terus.
4: Iyalah dia.
3: Inilah dia.
4: Trend sekarang ni. Trend.
5: Awakkan.
6: Okey, okay. Gara-gara mahu menunjukkan keberanian seorang lelaki berusia 74 tahun maut selepas dipatuk ular spesies King Cobra yang cuba ditangkapnya dengan tangan sendiri. Mangsa namanya Anad Bareilly. Ia dikatakan menemui seekor King Cobra di dalam kawasan rumahnya di Sanya Sidara, Nimbong, daerah Kalimpong, Bengal Barat, India, ketika keadaan di kawasan berkenan lembap selepas hujan.
3: Okay.
6: Bayangkan. Allahu Akbar. Nak baliklah.
3: Hei, awak kan.
6: Takut tau. Saya tak boleh tengok. Saya memang tak boleh tengok video
4: tu.
6: Tak,
4: video tak siap pun.
6: Ada dalam grup, ada dalam grup kita. Ada dalam grup itu yang saya baling. Itu yang saya baling handphone ni.
3: Okey.
4: Dan ceritanya, Ahmad ni dia bukan nak menjauhkan diri tau. Sebab dia berani dengan menangkap ular itu dengan menggunakan tangan kosong. Dan selepas tangkap ular itu, dibawanya ular itu ke jalan utama kampung tersebut.
3: Okey. Dalam video tu dia tunjukkan si Anan ni, dia jumpa ni ramai lah yang tengah tengok dia. Biasalah macam bila ular datang kecoh lah. Ada ular, ada ular, ada ular. Snake, snake macam tu kan. Dia pun datang. It's okay, Virba.
4: Settle.
3: I'm the hero.
6: Macam mana? I'm hero.
3: Dia datang lah kan.
6: Dev does.
3: Buzz gijie. Okay, dia pun datang. Dia pun tangkap ular tu. Tapi dia tak tangkap kat bahagian kepala betul-betul. Dia tangkap tu macam lebih kurang bahagian dalam satu jengkal, dua jengkal ke bahagian tengah-tengah badan. Jadi kepala ular tu
4: masih lagi ni lah.
3: Masih boleh bergerak. Dan dia terus patuk bahagian tangan. Lepas tu masa dia bawa, dah patuk bahagian tangan, dah terlepas dah ular tu. Dia tangkap lagi, kena lagi patuh.
4: Allah.
3: Lepas tu dia pun duduk termangu tak lama tu, gone.
6: Jadi sebab King Cobra dia patuk kakinya juga tau.
3: Kali kedua tu.
6: Apa yang lebih mengejutkan, selepas dipatuk, anak ni masih dikatakan mengambil semula ular berkenaan dan terus berada di situ. Jadi tidak lama kemudian, kesan bisa mula menunjukkan kesan terhadap tubuhnya dan keadaannya semakin merosot.
3: King Cobra.
6: Yalah, laju tau. Dia bukan semut tau. Kalau semut, insyaAllah selamat.
4: Dia bukannya ular daun. Bukan. Tak ada bisa.
6: King Cobra.
3: Allahuakbar. Lepas tu, dia pun terus dikejarkan ke hospital dan disahkan meninggal.
6: Sebab jugalah sebenarnya kisah ni kan. Saya percaya keluarganya sangat sedih.
3: Salah. Tepuklah juga sebab dia berjaya tangkap dia jadi hero.
6: Allahuakbar. Jadi kepada kita ni itulah rasanya apabila kawan-kawan sekeliling kita nak tunjuk begitulah.
3: Iyalah,
6: I'm the best, saya hebat. Tapi sebenarnya akhirnya membawa padah.
3: Nak saya siap lagu I'm the best.
6: Rancak. Allahuakbar.
3: Tapi itulah kalau kita ikutkan macam kami di Malaysia ni ada bomba kan, BBM dan sebagainya. Itu pun memerlukan kepakaran.
6: Betul.
3: Kena pakai sarung tangan lah, peralatan-peralatan tertentu. Dia macam tu je.
6: Macam tu dia pegang saja tau.
4: Tak boleh. Kita tidak dibenarkan. Bahaya. Nanti betul. Kena
6: ada protokol juga sebenarnya. Apabila kita
3: SOP
6: SOP macam kita nak on air ni ada do and don'ts. Ketika kita ke udara.
3: Contohnya
6: tak boleh guna perkataan aku.
3: Tapi saya, kalau baca komen boleh lah sikit-sikit.
6: Tak boleh.
4: Macam apa, kalau daripada perkataan ayah aku ada menggunakan perkataan aku tu, atau boleh lah. Ada terjemahkan begitu tu boleh.
6: Dia ada do and don'ts.
3: Yelah, baik.
6: Ada buku tau dekat office. Saya baca setiap malam.
3: Bila awak ada ofis? Okay, jom. Lepas ni ada Map Malaysia info cuaca. Okay, jom kita nak dengar lagu ni lah, Christina Aguilera.
6: Baik.
3: Kita kena patuk, hurt kan, sakit kan, sakit.
6: Komen tau dekat gambar kami. Kita nak baca.
3: Kesian Sonic dah upload gambar dah. Komen eh.
4: Baik. Okay, jom.
6: Saya edit tu.
3: Yo go. Macam ambil kat TikTok je.
6: Ya, ambil yang tiga.

0: Okey, itu dia Christina Aguilera Hurt. Baru saja menghiburkan anda sebab kita cerita tentang sakitnya dipatuk ular, cari penyakit dan akhirnya telah pun meninggal dunia.
1: Jangan pandai-pandai.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus saja komen. Izzy dia kata yang terus saja mendengar kita di Bintulu pada pagi itu. Terima kasih banyak-banyak.
0: Awang Idris, terima kasih.
1: Terima kasih juga untuk Ayi bagi komen.
2: Eli request, dia kata sedang bercuti di Canada. Satu keluarga mendengar tiga suara.
0: Hai, baru pukul 7 tadi dekat Ottawa. Halah Muhammad Muhaimin. Dia ni naik jet ke apa? Betul lah Rainbow nak kat jet. Dia tu sahabat tugas nasi pagi. Untuk tiga suara, terima kasih Min.
2: Okay.
0: Indok Maimun pun ada juga.
2: Nek Mok, terima kasih. Dia kata tiga suara makin mantap. Terus bersemangat ceria pagi-pagi. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih. Lepas tu Shizuka pun ada juga tiga suara. Cari penyakit, kata dia.
0: Sambil-sambil anda carilah gambar kami dah ke bawah-bawah.
2: Ya, saya pun dah tak tahu mana komennya.
1: Okay. Panjang sangat tadi.
0: Kita nak ke cuaca lah, Mek Malaysia bersama dengan Hafizi.
1: Okay.
0: Baik, silakan Hafizi.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pemerhatian radar semasa menunjukkan cuaca cerah bagi keseluruhan negeri di Semenanjung termasuk Sabah pada pagi ini. Manakala di Sarawak, hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian Bintulu, Mukah, Sibu, Betong, Seri Aman dan Kuching. Keadaan hujan ini dijangka akan berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Bagi ramalan cuaca petang, hujan dan ribut petir di beberapa tempat masih lagi berpotensi berlaku di semua negeri di Semenanjung dan berkelanjutan sehingga ke waktu malam, terutama di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Bagi Malaysia Timur, potensi hujan diramalkan tertumpu di Kudat, Pantai Barat dan pedalaman di Sabah serta bahagian tengah, pedalaman dan selatan Sarawak. Keadaan cuaca hujan telah sedikit sebanyak membantu mengurangkan keadaan jerebu negara dengan kini hanya satu kawasan di Negeri Sembilan serta empat kawasan di Selangor dan empat kawasan di Sarawak masih lagi merekodkan bacaan ITU pada tahap tidak sihat. Oleh itu, penduduk di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan memakai pelitup muka apabila berada di luar rumah. Ini yang terkini dari Met Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama Tiga Suara, Dia, Sonic dan Nazri di National Pagi.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, sama ada dalam pekerjaan, keluarga atau persahabatan, iaitu bagaimana kita boleh membuat orang suka dengar cakap kita. Oh, menarik ni. Tapi sebelum tu, pernah tak anda cuba cakap sesuatu tapi orang buat tak tahu je, orang tak ambil peduli? Pernah tak? Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa orang yang mempunyai teknik komunikasi yang baik lebih cenderung untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan orang lain sehingga 75% lebih tinggi. Oh, penting ni. Jadi jom kita bersama dengan Abang Bat untuk kita pelajari 3 cara kita untuk buat orang suka dengar cakap kita dengan lebih berkesan. Cara yang pertama, gunakan nada suara dan intonasi yang menarik. Cara kita bercakap memainkan peranan besar dalam menarik perhatian orang. Jika nada suara kita ni terlalu monoton, maksud dia satu nada aja, ataupun terlalu perlahan, orang akan mudah hilang fokus, kan? Dan kajian menunjukkan bahawa intonasi yang berbeza-beza dan nada suara yang jelas boleh meningkatkan minat pendengar sebanyak 60%. Contoh, jika anda bercakap dalam mesyuarat atau di depan orang ramai, naikkan sedikit nada suara ketika bahagian penting dan gunakan teknik jeda ataupun pause. Kita berhenti seketika. Waktu kita bercakap, berhenti seketika. Bercakap, berhenti seketika. Ini akan memberi kesan yang lebih mendalam. Boleh? Sebab kalau kita cakap dengan nada yang bosan, bunyi pun macam GPS je, satu nada je, jangan terkejutlah kalau orang pun recalculating dalam kepala dan langsung tak fokus dengan apa yang kita kata. Itu cara pertama. Yang kedua adalah cakap dengan jelas dan berstruktur. Orang suka mendengar apabila kita bercakap dengan jelas. Bukan setakat jelas, malah ringkas. Dan yang paling penting, berstruktur. Maksudnya, kalau terlalu meleret, orang akan mudah hilang minat. Kajian menunjukkan, orang yang bercakap dengan struktur yang mudah difahami lebih 50% berkesan dalam menyampaikan mesej berbanding mereka yang bercakap tanpa susunan yang jelas. Contohlah, macam mana Abang Bat? Macam mana nak cakap berstruktur? Okey, ni contoh. Kita guna teknik point, explain, example. 3 ni, point, explain, example. Mulakan dengan idea utama, point kita. Kemudian, kita terangkan sedikit. Ini explain. Kemudian, berikan contoh untuk menguatkan hujah. Example. Nampak? Dengan menggunakan ini, ia akan membantu bicara anda menjadi lebih berstruktur. Boleh? Dan cara yang ketiga adalah buat pendengar rasa terlibat dalam perbualan. Ingat, orang lebih suka dengar cakap kita jika mereka rasa terlibat dalam perbualan. Jadi bila anda nak berbual atau memberi pendapat, tanya soalan kepada orang tu. Apa pendapat anda tentang ni? Ataupun anda pernah tak alami situasi macam ni? Contoh, ini akan sangat-sangat membantu. Apa? Selamat mengamalkan ilmu ini. Jumpa lagi Abang Bat dalam Solat Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: bersama dengan Pak An ataupun Farhan, dan juga kita akan bersama dengan DJ Bob dan Aida di Sarawak FM, dan pastinya tiga suara di Nasional FM, DJ Dia, Sony dan juga Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi.
1: Selamat pagi Syafika, Munawar. Kenapa sentiasa cantik, sentiasa handsome, eh?
2: Oh, hello orangnya.
3: Oh, terima kasih.
4: Siapa yang puji tu, terima kasihlah.
0: Okey, kita nak mula dengan mana dulu ni, Munawar? Okay. Kalau ikutkan atas sekali tu, ada sini-sini tu, tiga suara tu.
4: Oh, kita mula dengan yang paling ramai dulu.
0: Paling ramai.
2: Oh, ramai lah, eh.
0: Cantik. Ini yang paling susah nak potong. Kita kena mula dengan diorang dulu. Tiga suara, Nasional FM, apa yang menarik nak dikongsikan hari ni?
1: Okey, seperti dengan Hari Malaysia ni, Syafika, Munawar dan juga rakan-rakan penonton di Sarawak Pagi Malaysia dan juga pendengar Nasional FM, kita nak kongsikan kejayaan anak Malaysia. Okey, ini tentang mereka ni berjaya membuat permainan video buatan Malaysia, namanya Ondeh Ondeh. Kuih Ondeh Ondeh tapi dah dijadikan permainan dalam talian.
2: Ya, betul.
1: Ataupun Kaya's Tasty Tale oleh studio tempatan kita, iaitu Metronomic, yang diasaskan oleh Wan Hazmin.
2: Ya, betul. Ya,
5: tanya. Dan untuk makluman semuanya, trailer game ini telah ditayangkan dalam Nintendo Direct. Acara yang menjadi tumpuan peminat gaming seluruh dunia. Menariknya, permainan ini membawa pemain mengikut pengembaraan Kaya dalam dunia selera dengan elemen aksi teka-teki, memasak dan ritma identiti Malaysia terus diketengahkan tau, melalui Wow Bulan, batik, wayang kulit dan lagu Rasa Sayang.
2: Hey!
5: Rasa Sayang.
2: Okey.
1: Okey.
2: Dan permainan ini dijangka dilancarkan pada tahun 2027 nanti. Dan onde-onde di skrin, kita akan cerita banyak lagi lah.
1: Betul.
2: Kerana permainan ini juga cukup menarik, kerana permainan ini adalah permainan yang mengenengahkan elemen-elemen Malaysia. Kita pun nak sambut Hari Malaysia ni.
1: Betul. Dan yang menariknya, game ni juga mengetengahkan bahasa Melayu.
2: Betul.
1: Bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bahasa utama juga dalam permainan dalam talian ni.
2: Betul.
1: Dengan adanya permainan ni, walaupun orang kata permainan dalam talian e-game, tetapi terus saja mengangkat nama Malaysia. Jadi kita doakan insyaAllah permainan ini yang dijangka akan dilancarkan pada 2027 akan berjalan dengan lancar, insyaAllah.
5: Okey, itu bingkisan kepada kami ni. Jadi kita bagi ruang juga kepada rakan-rakan kami lain. Silakan.
2: Silakan.
4: Okey, alhamdulillah ringkas dan padat
0: informasi dan juga menarik.
2: Faham kan?
4: Giliran seterusnya.
0: Solo je ha pagi-pagi ni. Kenapa seorang tu, Pak An?
4: Apa ceritanya hari ni, Pak An? Pak An?
6: Ya. Itulah tu. Saya sedihlah tengok semua ada PSS seorang je, seorang macam mana ni ha. Saya rasa Hello, dengar tak?
0: Kita dengar Pak An cakap. Dan kita tengok Pak An guna mata hati lagi.
6: Okey. Tak apa, Fan teruskan eh. Baiklah, terima kasih rakan Fan yang berada di studio sekarang ini. Baiklah, jangan lupa aja semua sekali untuk download RTM Click anda punya telefon pintar, sebab betul-betul percuma. Baiklah, seketika ini cuaca di sekitar Pemiaran Tokoh Muhammad, Negeri Sembilan, Jerebu, tebal untuk pagi ini. Jadi minta semua sekali yang berada di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan jaga kesihatan masing-masing. Okey, itu paling penting sekali. Dan pada 12 hari bulan yang lepas kan, berlangsungnya Bintang Kecil RTM 2026 di Auditorium Kompleks Pemiaran Tokoh Muhammad, Negeri Sembilan. Jadi seperti biasalah, seramai 12 peserta yang bertanding dan tiga yang layak untuk ke peringkat seterusnya kan, iaitu Rizwan 12 tahun dan juga yang berada di Negeri Sembilan, iaitu Aryan, dan juga adik Nur Sofia Kuala Lumpur. Jadi kan, untuk mereka semua saya doakan agar berjaya untuk peringkat seterusnya. Baiklah, jadi masa mencemburui kita, saya nak serahkan kepada rakan-rakan saya seterusnya. Terima kasih.
0: Okey. Yalah tu Pak An. Okeylah, tak apa, nanti kita sambungkan Pak An lah nanti hari lain eh, Pak An. Kita nak ke Sarawak.
4: Sarawak pula. Kita nak bersama dengan DJ Bab dan juga DJ Aida. Apa cerita kat Sarawak Kenetok teh? Apa kami dengar?
2: Okey. Terima kasih.
4: Pasal Hari Malaysia. Menang sih.
3: Betul, menang.
7: Okey, tapi sebelum ya, kita mulakan dulu untuk Hari Tok Noh, ke semua sekolah rendah dan sekolah menengah di 13 pejabat pendidikan daerah PPD seluruh negeri kembali beroperasi seperti biasa untuk Hari Tok berikutan peringkatan tahap kualiti udara yang semakin pulih. Jadi, menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak, keputusan tersebut dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melalui Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS di bawah Jabatan Alam Sekitar setakat tengah hari serta laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi Aida?
3: Baik, untuk perkongsian yang seterusnya adalah mengenai sambutan perayaan Hari Malaysia. Dan untuk malam tadi telah pun diadakan raptai dan menteri bertanggungjawab iaitu Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sempat meluangkan masa untuk menyaksikan raptai untuk sambutan pada malam tadi. Dan untuk malam ini, malam Tok Menawar, akan diadakan raptai penuh untuk sambutan.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjaringkan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Okey, jadi kita baru saja selesai live di Sabah Pagi Malaysia. Terima kasih semua. Okey. Okay, terus saja bersama dengan Tiga Suara. Kita dah memasuki jam yang terakhir.
2: Nak habis dah.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Hari ini dah 14. Masya-Allah. Cepatnya masa berlalu. Dah bulan September tau.
1: Benar.
3: Ibarat dulu kita mula ke udara Januari tau.
2: Okey.
3: Itulah kita kena pantas. Dan juga semoga impian tahun 2026 ni akan tercapai. Tinggal beberapa bulan saja lagi.
2: Betul.
3: Jadi mungkin ada di kalangan kita nak menamatkan zaman bujang. Inilah masanya tau.
2: Betul.
3: Cari jodohnya.
2: Dan yang kita sedia maklumlah, bila bulan 12 adik-adik kita cuti sekolahnya bulan 12. Jadi bermakna sesi persekolahan ni akan bermula tak lama lagi lah.
1: Betul.
2: Tinggal lagi 2-3 bulan saja lagi.
1: Allah. Okay, jadi sambil-sambil tu habis terus boleh rancang jugalah kewangan.
2: Betul dia.
1: Untuk ibu ayah nak beli barang-barang sekolah anak.
2: Penting tu.
1: Dah boleh menyimpan lah. Kita ada bulan berapa ni? Bulan 9, 10, 11, 12. 4 bulan.
3: 4 bulan je lagi.
1: Kalau ada seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, duit iurannya, duit beg sekolahnya. Kalau boleh pakai semula, pakailah semula. Tak semestinya sekolah tahun baru nak kena semua baru. Kita ikut kemampuan kita, jangan ikut-ikut orang.
3: Kita latihlah diri kita juga apabila kita buat begitu. Contoh juga untuk anak-anak kita. Tak boleh membazir.
1: Ya, selagi boleh guna, kita guna.
3: Kadang-kadang anak hilang. Jadi anak hilang ni, ya kita akan terus saja bercakap nanti 10.30 minit pagi nantilah.
1: Baik, untuk Alpha 10.2. Alpha 2.0. Dulu-dulu punya. Alpha 2.0, analisis laporan fakta dan juga agenda. Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Siti Hazlina Alia, selaku penyelaras program Sarjana Psikologi Clinical International Medical School IMS Management and Science University MSU.
3: International Medical Schools Management and Science University.
1: Tak cakap awak nak sebut itu. Awak sebut tajuk tadi.
2: Jadi tajuknya anak hilang.
3: Itu yang kita,
2: jangan panik.
3: Kita nak kaitkan juga. Jadi sangat berguna. Lagi-lagilah kita yang mempunyai ramai anak ni.
2: Betul.
3: Anak kita, awak berdua ni.
1: Okey, baik. Kejap lagi ada peribahasa menyusul untuk up-up bom-bom hari kedua terakhir.
3: Tak ada.
1: Apa?
3: Tetamu.
1: Oh, sempat. Boleh sempat.
3: Esok je lah kita terus habis kat awak kan.
1: Esok.
3: Esok je lah.
1: Okay, esok boleh.
3: Malu tau tetamu dengar.
1: Tahu malu. Awak kan. Yuna dan sebenarnya.
3: Nasional.
1: Okay.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Yang lambat asal selamat.
1: Panas tempek! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional.

0: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, kembali bersama dengan tiga suara menjadi empat suara. Kita ada tetamu yang segak hari ini. Teman kami tiga suara nak bercakap tentang pameran evolusi craft sempena dengan Malaysia International Craft Fair 2026.
2: Ya, betul. Jadi apabila kita bercakap tentang Kuala Lumpur, inilah orang Kuala Lumpur, tahu dia, Hazmi,
3: tepat sekali.
2: Sangat tepat orangnya. Jadi kita ingin ucapkan selamat datang kepada Encik Khairul Hafizi bin Nahrudin, iaitu pengarah kanan bahagian rekaan dan penyelidikan. Terima kasih datang ke Nasional Fair.
1: Assalamualaikum. Selamat datang, Encik Khairul.
4: Ya Allah.
1: Steady, Encik Khairul,
2: Ceria pagi.
3: Ceria pagi juga
2: Tengok busana pakainya hari ni sangat luar biasa ya.
1: Ada batik. Unsur-unsur ada batik, Dan untuk kita nak bercakap tentang tajuk kita ni, Malaysia International Craft Fair 2006, kita nak tahu jugalah dari segi penganjuran ni, katanya ini julung kali. Cik Khairul lah.
4: Betul.
1: Okey, macam mana tu Cik Khairul?
4: Okey, untuk makluman kraftangan untuk julung kali ni, kita mengadakan Malaysia International Craft Fair yang 26 yang akan bermula insyaAllah pada 24 September ini hingga ke 5 Oktober. Complex Craft Kuala Lumpur. Itu adalah satu-satunya tempat yang di mana kita mempertemukan produk-produk craft di seluruh negara kepada peminat-peminat lah. Jadi di situ untuk penganjurannya itu kita buat 10 pagi hingga 10 malam. Ya, jadi mana-mana pengunjung-pengunjung ataupun peminat craft yang tak berkesempatan waktu sebelum pukul 5 sebelum habis kerja tu, dia boleh datanglah sehingga ke pukul 10. Okey. Jadi penganjuran ni adalah kita membawa bukan saja penggiat-penggiat ataupun pengusaha kraft tempatan. Jadi kita bawakan juga penggiat-penggiat kraft ataupun pengusaha kraft daripada seluruh negara. Ya, kita ada lebih kurang 54 pempamer daripada seluruh negara. Kita ada pendemo juga daripada seluruh negara, di luar negara maksud saya. Jadi di situ mereka memperkenalkan produk-produk kraft mereka. Dan di samping kita di Malaysia pun memperkenalkan produk-produk craft kita. Jadi di situ pengunjung boleh lihat dan merasai sendirilah produk-produk craft di seluruh negara lah boleh dikatakan. Jadi amat menarik, unik sekali. Jadi jaranglah dapat kita lihat pada platform ataupun penganjuran sebelum ni lah.
3: Okey, difahamkan untuk tahun 2026 ni ada pameran evolusi craft. Jadi apa lagi yang menariknya tuan?
4: Okey, di pameran ni adalah sebahagian daripada komponen MICF tu sendiri. Selain daripada jualan, kita ada demonstrasi craft, kita ada interaktif, kita ada seminar dan macam-macam lagi. Tapi pada hari ini mungkin saya nak highlightkan berkenaan dengan pameran evolusi craft. Dalam komponen pameran ni, selain daripada pameran evolusi craft, kita ada pameran toko craft negara. Untuk makluman, pameran toko craft negara ni kita lantik 2 tahun sekali. Maknanya tahun sudah sebelum edisi ini ada pada tahun 2024, iaitu dan pada tahun ini adalah 2026, 2 tahun. So akan adalah dilantik baru dengan dia punya pameran sendirilah. Selain daripada itu, pameran daripada Institut Kraft Negara. Pameran daripada Institut Kraft Negara ni, dia mempamerkan hasil daripada pelajar-pelajar kita. Okay. Dan antara lainnya adalah pameran evolusi kraft. Di sini, boleh kalau kita boleh cerita lebih. Pameran ni, kita baru pertama kali kita bawa keluar. Sebelum ni, kita tempatkan secara permanen di Complex Kraft Langkawi. Kita setkan satu pameran yang tetap, iaitu kita panggil Galeri Evolusi Craft. Di situ kita menempatkan produk-produk daripada preker-preker craft tangan Malaysia yang mana bekerjasama dengan usahawan-usahawan craft dalam menghasilkan produk-produk baru. Jadi produk-produk baru ni akan digunakan oleh usahawan craft dalam memberikan satu penampilan ataupun produk-produk yang barulah mengikut kepada trend. Jadi untuk MICF 2026 ni kita bawakan khusus untuk tumpuan umum, khususnya kita nak memberi jugalah kepada tetamu-tetamu kita daripada luar negara. Ini adalah produk-produk craft yang dibangunkan sendiri oleh preker-preker dan bekerjasama dengan usahawan-usahawan craft, dan kita panggil dia pameran evolusi craft. Jadi dalam pameran evolusi craft ni, dia kita menempatkan kita mempamerkan produk-produk yang lama dan dijadikan sebagai inspired ataupun rujukan. Contohnya ya, ini sebagai contoh mudah, kita labu sayung ya. Labu sayung dulu yang kita kenal daripada zaman kita kecil sampai ke dewasa ni, bentuk dia begitulah.
1: Betul. Okay. Betul.
4: Jadi kita di Kraft Tangan, kita dah lama kita buat evolusikan dia. Kita kembangkan dari segi fungsi dia, dari segi bahan dia, warna dia, dari segi reka reka bentuk dia pun sendiri kita bangunkan supaya ianya memberi dan menepati sendiri dengan kehendak apa penggemar-penggemar Kraft. Jadi pada waktu tu kita tak sangka pun, kita tak jangka pun daripada labu sayung yang secara falsafahnya, secara fungsinya begitu, dan kini kita jadikan dia water dispenser. Tapi menggunakan bahan yang sama, menggunakan labu sayung tu sendiri. Jadi di situ kita innovate. Dia bukannya kita nak menidakkan dari segi dia punya falsafah, keaslian dia tu. Cumanya kita nak extend dia punya fungsi. Mungkin orang zaman sekarang ni mungkin susahlah nak kan labu sayung kan kita tuang.
1: Betul.
4: Kan kali ini kita letakkan nozzle dia, kita boleh jadikan dia sebagai water dispenser. Dan dia punya kejernihan, dia punya apa, sejuknya air tu pun masih lagi sama. Cuma form dia yang berbeza. Itu adalah sebahagian daripada apa yang kita akan pamerkan lah. Mungkin pada dulu kita kenal dengan labu sayung ni mungkin buatnya di sayung Kuala Kangsar. Jadi sekarang kita extend kepada negeri-negeri ataupun pembuat-pembuat atau pengusaha-pengusaha yang boleh membuat menghasilkan produk seakan-akan labu sayung tu, tetapi dengan bentuk dengan fungsi yang lain.
1: Tapi saya yakin dan percaya kalau ikutkan dari segi evolusi dengan segala kreativiti yang dan inovasi yang cuba dilakukan tu, boleh diterima ramai sebenarnya.
4: Betul,
1: sebab
4: betul.
1: Keunikan tu kan.
2: Betul. Sebab itulah apabila perkara ni sentiasa dianjur oleh Kraft ni, saya antara orang yang sentiasa hadir tau. Sebab saya memang suka dengan Kraft. Saya jiwa saya berbeza dengan mereka tau. Saya ni lebih halus lagi lah. Okay, baik. Kita juga nak bertanya juga, berapa banyak produk Kraft yang bakal dipamerkan? Jadi apabila kita bercakap dengan revolusi, saya rasa semua orang nak pergi ni.
4: Okay, kita sasarkan lebih kurang dalam 100 produk lah.
2: Wow.
4: 100 produk, sebab kita kita di Kraft Tangan kita ada toko Kraft Negara. Kita ada Adi Guru Kraft. Mereka-mereka ini adalah sebagai orang-orang yang asal menghasilkan produk mungkin daripada tradisi mereka ataupun mewarisi kemahiran-kemahiran daripada nenek moyang mereka sehinggalah ke hari ini. Kemahiran yang mereka bawa itulah dijadikan sebagai satu rujukan kepada penghasilan produk baru. Kalau tak ada lama, tak adalah baru.
2: Betul.
4: Jadi benda tu bukan sahaja dari segi falsafah dia, dia punya teori dia, dia punya cara dia. Jadi daripada situ, produk-produk yang mereka hasilkan tu pun ada juga. Itu dalam sebahagian daripada 100 yang kita bawakan. Kita akan bawakan di situ supayanya mereka ataupun pengunjung boleh lihat berbagai fungsi. Macam contoh tika mengkuang ataupun tika daripada pandan. Okey, selama ni memang digunakan untuk alas lah duduk. Jadi bila kita expand, kita extend dia punya kreativiti dengan kita masukkan warna-warna yang baru, kita tambah baik dengan bahan-bahan. Jadi kita kini kita dah jadikan dia bag, clutch bag. Kita dah jadikan dia topi. Kita dah jadikan dia produk-produk hiliran. Jadi di situ kita nak memberitahu kepada pengunjung ataupun peminat-peminat Kraft, produk Kraft kita asalnya tika dan boleh dijadikan kepada kepelbagaian. Supaya kita, supaya masyarakat kita terus menerus menggunakan.
1: Betul.
4: Tak adalah nanti orang kata nak kenal tika mengkuang tu hanyalah tika sahaja. Dia tidak sebegitu. Pada masa-masa akan datang, benda tu boleh digunakan dan boleh dimasukkan ke dalam kehidupan.
2: Sayangnya saya tak bawa beg saya tu yang mengkuang.
1: Tak apalah, nanti awak pergi sana, awak bawa lah.
2: Mesti mereka pula nak beli dengan saya. Saya dapat dekat Sarawak Sarawak tuan.
4: Oh, okay.
2: Saya memang dekat bilik saya memang penuhlah dengan craft.
4: Kalau di Sarawak memang banyak produk-produk yang ni.
1: Alas kata dia pun memang
4: tika. Oh, tika. Okey.
2: Saya memang suka tuan.
4: Okey, kalau di Sarawak dia memang popular dengan anyaman beban, anyaman bulu. Jadi di sana etnik-etnik memang terus menerus itulah mata pencaharian mereka.
2: Beg tambuk. Dah pun dia buat satu yang best sekarang ni.
1: Betul. Tapak kasut dia tapak tu.
4: Oh. Memang ni lah. Memang penggemar kraft.
2: Tengok. Betul, penggemar. Cincin pun dah macam.
1: Ya. Betul. Hari ni dia akan datang dengan keunikan-keunikan lah. Betul. Kat cawan dia, sudu dia, alas, semua ada.
4: Betul tuan. Semua Sarawak punya konsep lah.
2: Sarawak manik-manik tu lah.
1: Borneo lah.
3: Borneo.
1: Okay, kita nak berehat seketika. Baik. Lagi kita nak cerita lagi tentang Malaysia International Craft Fair 2026. Okay. Tapi kita dengar lagu dulu.
2: Baik.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

0: Okey, itu dah Aida Jebat Siapa Diriku. 9.44 minit pagi. Masih lagi bersama dengan kita Encik Khairul Hafizi bin Harudin, pengarah kanan bahagian rekaan dan juga penyelidikan, bercakap tentang pameran Evolusi Craft sebenarnya dengan Malaysia International Craft Fair 2026 yang julung-julung kali diadakan. Jadi kita nak tahulah konsep utama yang nak diketengahkan menerusi pameran ni, Tuan.
1: Okey. Untuk konsep kali ini kita bawa dalam konsep galeri lah. Galeri ni kita pamerkan satu-satu. Sebab kita nak tengok the movement ataupun pergerakan tu, perkembangan sesuatu produk yang kita jadikan sebagai satu rujukan tu. Jadinya kita akan set up dia, walaupun tempat tu tak adalah terlalu besar, tapi kita nakkan pengunjung tu datang, dia boleh faham, oh ini adalah dia punya asal dan ini adalah dia punya evolusi dia. Ini adalah fungsi dia dan ini adalah fungsi-fungsi dia lain. Untuk makluman juga, produk-produk ni sebelum ni memang kita dah ketengahkan, tapi bukan dalam bentuk pameran secara galeri ni kita buat. Jadi sebelum ni kita buatkan dia, kita set up dia dalam bentuk lifestyle. Dalam pameran kita, kita bagi nama dia temu-tamu. Okay, jadi temu-tamu ni, kita letakkan produk tu terus kepada fungsi dia. Jadi kalau katalah bantal tekat yang kita ubah, yang kita innovate dia, kita berikan nafas baru dari segi motif dia, dari segi warna dia, dari segi bahan, dan kita terus letak pamerkan dia di kerusi ataupun di dalam di dalam bilik tidur ataupun di ruang tamu. Jadi di situ pengunjung boleh lihat, oh ini fungsinya. Dia. Ini letaknya. Oh, ini color yang matching dengan konsep ruang tamu macam tu. Jadi dalam temu-tamu tu juga kita pernah buatkan satu pameran, ialah yang kalau kita di Kuala Lumpur, kebanyakan kita ni duduk di apartment, kondominium. Jadi satu ruang yang limit. Kan, jadi kalau kata dia peminat pengguna craft, jadi kalau dia nak letakkan satu ruang untuk craft, begini saiz yang kecil. Jadi kita tunjukkan juga benda-benda tu,
0: bagi idea
1: kepada mereka. Jadi daripada tu juga mereka nampak minat dan faham. Jadi kalau kita letakkan untuk kali ni MRCF ni, bukan kita tak nak bagi pengunjung-pengunjung tu faham, tapi kali ni kita lebihkan juga dari segi informasi dia.
0: Dia macam lebih kepada showroom juga.
1: Showroom juga. Informasi dia, bahan dia bagaimana, pembuatan dia, siapa yang membuat dia, daripada mana pereka-pereka ni ambil. Daripada situ, secara tak langsung mereka dapatkan input. Dalam masa sama juga, kita sebenarnya kita dah set upkan satu pameran tetap, ya, temu-tamu yang saya cakapkan tadi tu, di satu lokasi yang lain lah, bukan di dalam pameran tu, tapi masih lagi di dalam Complex Craft Kuala Lumpur.
2: Disediakan satu tempat.
1: Disediakan satu tempat itu memang kita dah set up daripada awal tahun lagi.
2: Jadi dia betul macam rumah ke? Kalau
1: macam dia macam galeri, tapi kita set up dia ruang, ruang by ruang. Contohnya ruang tamu, kalau besar begini, kalau kecil begini. Kalau kata ruang makan, okay, ini setup dia, ini dia punya aksesori-aksesori daripada craft. Semua tu daripada
0: craft. Macam kalau kita pergi ke kedai-kedai nak beli barang-barang rumah perabot,
2: Cek IKEA.
0: Cek IKEA tu kan.
1: Macam tu kita letakkan dia punya informasi dia. Kadang-kadang kita bila kita dah buat pameran, kadang-kadang pengunjung ni dia lihat cantik, tapi bila kata
2: tak tahu nak letak
1: kat mana, bila kita bagi satu pameran yang begitu apa, jadi dia pun faham, oh ini letaknya, ini letaknya. Macam kita pernah bertemu dengan pengunjung yang dia memang kalau kebanyakan orang-orang yang 60-an ni, dia ada pengumpul barang-barang tembaga. Memang diwarisi. Jadinya bila kita expand daripada tu, kita highlightkan, kita evolusikan penggunaan produk tu, mungkin dia nampak idea yang baru. Maknanya secara tak langsung dia orang bukan saja simpan, lepas daripada tu dia orang boleh guna.
0: Memang tepat, memang tepatlah contoh Jack Carroll tu. Sebab tu Sonic koleksi dia cincin tembaga, siapa yang melibatkan tembaga.
2: Betul.
0: Sebab dia hampir 60 dah umur.
2: Koleksi cincin saya memang banyak.
1: Boleh bagi khidmat nasihat. Boleh. Dalam aksesori pun kadang-kadang kita ada hasilkan juga mengikut kepada kos. Sebab kita sekarang ni kita tengah menghadapi ketidaktentuan harga bahan, especially-nya bahan mentah untuk logam ni, kan. Jadi ada juga peminat yang berminat, tapi bila tanya nak tu, bila tanya harga mahal di luar sana kan. Jadi kita buatkan kajian, kita masukkan beberapa elemen memberi nafas baru. Jadi hasil dia sama juga kalau kata cincin, cincin tapi bukannya 100% silver contoh.
2: Betul.
1: Dia kita campurkan alloy tapi hasil dia sama juga dengan
2: sebab benda ni memerlukan keuangan tau. Macam saya memang tak ada masalah tu.
1: Betul.
3: Okey Nazir. Okay. Tuan, mungkin boleh kongsikan lagi apakah lagi craft-craft lain yang ada pada pameran evolusi ni.
1: Okey, selain daripada craft evolusi tu, kita sekarang ni adalah Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan untuk makluman, kita dah lanjutkan Tahun Melawat Malaysia kita pada tahun 2026, tahun 2027. Jadi di sini pemain-pemain industri khususnya pelancongan, kebudayaan diberi masa tambahan lah untuk menerima tetamu-tetamu. Dan para pengunjung ataupun pelancong-pelancong daripada luar negara masih boleh menikmati tahun kempen Tahun Melawat Awak Malaysia ini hingga ke tahun depan. Jadi kita di Craft Tangan, kita menghasilkan produk-produk yang khusus untuk gift VM 2026, 2027 ni. Sebagai contohnya, sekiranya kalau ada mana-mana agensi ataupun sektor korporat ataupun perhotelan yang nak menjadikan produk-produk Craft ni sebagai satu produk cenderamata korporat mereka, kat situ kita pamerkan. Jadi kita letakkan satu sudut pameran produk cenderamata sempena VM 2026 2027. Di situ pun boleh menjadikan sebagai satu inspired kepada pengunjung-pengunjung yang datang untuk mereka melihat produk craft ni bukan sahaja boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian, malah boleh dijadikan sebagai produk cenderamata. Jadi itu antara lain lah yang kita pamerkan.
0: Dari segi kalau mereka nak dapatkan info, mungkin ada platform media sosial ke ataupun laman web rasmi ke kan? Sebelum mereka datang, mereka nak survey dulu ke?
1: Kita melalui laman web utama kita, www.crafttangan.gov.my. Dekat situ memang kita dah running kita punya MICF. Dan dalam masa sama, di dalam MICF pun kita ada dalam bentuk special website kita, MICF 2026. Dan daripada itu juga kita ada di social media. Kita pun tengah bertungkul lumus, tengah menghebahkan kepada umum melalui berbagai-bagai platform untuk memberi maklumat kepada pengunjung-pengunjung ataupun masyarakat bahawa kita akan menganjurkan MICF 2026 ni nanti.
0: Ada TikTok, Instagram, nama-nama
1: semuanya. TikToknya ada.
0: Ada tak? MICF
1: 2026. MICF 2026.
2: Jadi bolehlah tengok perkembangan terkininya. Jadi mungkin apa harapan Tuan Sri sendiri tentang Malaysia International Craft Fair 2026.
1: Okay.
2: Saya punya English memang powerful.
1: Boleh dengar lah. Okey, untuk harapan kami di Craft Tangan Malaysia, sememangnya mengalu-alukanlah ataupun menjemput masyarakat yang berada di luar ataupun berada di mana-mana untuk datang ke MICF 2026 di Kompleks Craft Kuala Lumpur daripada 24 September hingga 5 Oktober, 10 pagi hingga 10 malam. Kita janjikan berbagai-bagai aktiviti, ya, bukan sahaja secara serius. Fun pun kita ada. Jadi di situ kita boleh menjanjikan satu pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Dan di samping itu juga kita berterima kasih juga kepada pihak kerajaan telah menyediakan kita satu kemudahan yang kita rasa sangat besar, iaitu kita ada stesen MRT Jalan Konle, Kompleks Craft. Jadi di mana saja anda berada, boleh, kalau kata susah nak bawa kereta, nak parking susah apa semua tu, boleh saja menaiki MRT, turun saja, keluar daripada stesen, cross saja di seberang jalan.
0: Seberang
1: jalan sahaja.
0: Senang.
1: Jadi sekali lagi saya menjemput kepada semua, terutama kepada kita punya penyampai National FM hari ini untuk hadir sama.
2: Kita cabar dia juga Nazir. Saya sentiasa akan datang.
1: InsyaAllah. Pengunjung tega dan ramai-ramai.
2: Betul.
1: Kita bersama-sama meraihkan MICF dan melihat sendiri industri craft kita. Dan di samping itu ada juga industri craft daripada negara-negara luar.
2: Betul. Tuan sediakan mikrofon saja dekat situ, kita boleh cakap.
1: Boleh.
2: Saya memang tak ada masalah. Tengok mic saya boleh cakap.
0: Ada artis ke, konsert ke, persembahan ke?
1: Kita ada. Kita ada sediakan satu big stage sebenarnya di luar. Kalau di depan kompleks craft tu, kita ada parking tu, kita sediakan di situ adalah big stage. Jadi situ persembahan kesenian, persembahan baskes, apa semua tu kita adakan di situ sampai ke 10 malam.
2: Kalau pengacara tu tiba-tiba tak datang, boleh tahu kan?
1: Tahu nak cari siapa.
0: Boleh. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Okay. Untuk itu akhirnya, Cik Carol, ucapan sempena dengan Hari Malaysia, mungkin nak mengajak untuk semua semarakkan sebab batik juga antara craft pun antara kata apa, trademark, signature sangat sinonim dengan Malaysia juga.
1: Betul. Sempena Hari Malaysia 2026 yang akan kita sambut setiap 16 September. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua untuk penggunaan craft kita. Baik. Melambangkan jati diri kita kepada Malaysia.
2: Betul.
1: Itu sajalah.
0: Baik. Jadi terima kasih kita ucapkan.
1: Terima kasih banyak
0: kepada tetamu kita yang sudi mengangkatlah industri kreatif kita juga menerusi pameran evolusi craft sempena dengan Malaysia International Craft Fair 2026 yang julung kali diadakan Cik Khairul Hafizi bin Harudin, pengarah kanan bahagian rekaan dan penyelidikan. Tak datang seorang sebenarnya.
2: Ada juga.
0: Ada fotografer, nama siapa ni?
2: Asri.
0: Ni Puan.
3: Puan Aisyah.
1: Aisyah.
2: Oh, dia double A. Asri dan Aisyah.
0: Double A. Baik. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
0: Terima kasih tuan. Semoga maju jaya. Semoga berjalan dengan
1: lancar. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas doa. Terima kasih atas support.
2: Terima kasih. Ya, Malaysia International Craft Fair 2026.
3: Ya.
0: Baik, jadi untuk yang ada di TikTok pun terima kasih juga. InsyaAllah esok bertemu lagi untuk Abang Bom-Bom, jangan lupa
2: Esok dah akhir lah.
0: Esok dah akhir.
2: Kita sebelum ke saya terbang ke Sarawak lah.
0: Baik, insyaAllah.
2: 16 September lah
0: Baik, jadi insyaAllah esok kita jumpa lagi Saya Diana Wai.
3: Saya Nazri.
2: Saya Sadiq Hussein.
1: Saya Khairul Hafizi.
0: Assalamualaikum semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini, mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Andrew Fernandes didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan Liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
7: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
8: Dua hari lagi menjelang sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan disambut pada hari Rabu 16 September 2026 di BCCK Kuching Sarawak bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati yang menonjolkan keunikan budaya menerusi persembahan pelbagai etnik dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Bersama dengan saya Isa Azlan pula waktu ini untuk segmen Nasional Aspirasi sehingga pukul 1 tengah hari. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri, saya doakan semoga saudara-saudari semua dipermudahkan urusan hari ini, insyaAllah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sudah semestinya lagu-lagu retro yang akan disajikan selama 3 jam ini. Dan untuk Alpha 2.0, apa yang akan Is kongsikan pada pukul 10.30 minit pagi nanti, sebentar lagi Is akan bagi tahu. Okey, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
9: Kini tiba masanya Zone

baru saja berlalu, kumpulan Umbrella dengan lagu Bukalah Hatimu bersama dengan Saiz Azlan dalam segmen Nasional Aspirasi. 10.19 minit pagi waktu sekarang ni. Bagaimana saudara? Dah sarapan? Alhamdulillah, perut kenyang, hati senang. Bolehlah terus melakukan tugasan dengan sempurna sepanjang hari ini, insyaAllah. Sambil-sambil mendengarkan perkongsian untuk Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 minit pagi selepas ini, bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Siti Hazlina alias yang merupakan penyelaras program Sarjana Psikologi Klinikal International Medical School IMS Management and Science University MSU berkenaan anak hilang jangan panik bertindak selamat, dibawakan oleh sahabat penerbit Wahidah Muhammad Yaakob. Semuanya selepas ini Alpha 2.0 Nasional FM. Mantap. Ini dia Raja Imah dengan lagunya Mentari Korea.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
3: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
2: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
3: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih. RTM.
4: Ya doktor, kita nak kaitkan dengan anak hilang walaupun seketika, walaupun tertinggal dalam kenderaan, tetapi jangan panik. Bagaimana respon awal doktor?
5: Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Okey, terima kasih Is tanya saya soalan ni. Sebenarnya soalan ni memang sangat dekat dengan kita semua, terutama ibu bapa. Dan sebagai seorang ibu, kadang-kadang bila dengar cakap anak hilang ni, terus dia macam nak kata, kita nak kata jangan panik, nanti dia marah. Sebab memang automatik dia akan jadi marah. Okay. Itu jadi panik, sorry. Sebab actually benda ni adalah secara fisiologikalnya memang ada fight, flight and response. Dia akan jadi terus dia, kita terkejut, kita risau, cemas, dan kita terus je macam rasa macam mana-mana dia terus macam dah panik kan. Tapi sebenarnya yang first kali apa yang kita kena buat adalah bertenang.
4: Okay.
5: Bertenang dulu sekejap. Sebab bila kita bertenang, kita regulate kita punya emosi. Bila kita bertenang itu, kita punya fungsi kognitif kita macam attention, menjadi jalan penyelesaian, dan memory tu dia akan lebih berkesan. Jadi masa tu kita bertenang dulu sekejap, dan masa tu baru kita boleh berfikir dengan secara yang baik.
4: Okay.
5: Maksudnya bila anak tu hilang, apa perlu yang kita buat dulu? Okay, relax, cari anak. Tempat mana tadi? Okay, toilet contohnya. Cari tempat kat toilet, lift, tempat yang biasa. Jerit nama anak, panggil anak, tapi dengan secara bertenang. Dan pergi ke tempat, macam contoh kita pergi ke tempat pengawal keselamatan, tanya, ada nampak? Ingat memori balik anak pakai baju apa. Itu penting. Sebab tu saya cakap yang paling utama sekali, jangan panik. Panik, yes, boleh panik, tapi jangan terlalu sampai tak boleh nak kawal emosi tu. Bila kita dah dalam keadaan maksimum, maksudnya kita dah bertenang tu, kita punya fungsi kognitif kita dalam keadaan maksimum dan lebih boleh berfikir secara rasional lah.
4: Langkah awalnya bertenang, itu yang paling penting. Anak hilang langkah, jangan panik itu, dan juga bertindak selamat, itu yang akan kita bincangkan pada pagi ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Siti Hazdina alias selaku penyelaras program Sarjana Psikologi Klinikal International Medical School Management and Science University MSU. Topik yang dibawakan oleh sahabat penerbit Wahida Muhammad Yaakob. Anda boleh saksikan siaran langsung ini di FB Live, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, untuk pada pagi ini, menurut PDRM, dari tahun 2021 hingga tahun 2025, data yang saya dapati, sebanyak 4,557 kes kehilangan kanak-kanak direkodkan. 2021, 594 kes. 2022, 903 kes. 2023, 778. Menurun sikit, tetapi naik balik 2024, 1063 kes. Dan 2025, 1219 kes. Ianya meningkat saban tahun kecuali sedikit pada tahun 2023. Ya, peningkatan setiap tahun yang mana ianya sangat penting supaya kita sentiasa peka dengan apa yang berlaku di sekeliling, terutamanya anak-anak kita. Perkara pertama yang kita sebagai ibu bapa yang perlu lakukan apabila sedar anak-anak hilang, tadi langkah pertamanya betul, jangan panik. Bertenang.
5: Panik boleh sebab benda tu benda yang sometimes kita tak boleh control.
4: Okay.
5: Maksudnya panik tu macam kita tak boleh control. Dia ada macam secara automatic je. Fight, flight and response, okay, kan. Dia ada benda. Tapi jangan lepas dah sedar tu, calm. Kawal perasaan dulu, bertenang, and then lepas tu cari tempat yang saya cakap tadi lah. Ingat anak pakai baju warna apa. Selalunya anak ni mudah, maksudnya bukanlah nak kata mudah hilang, tapi selalunya tempat yang sesak. Contohnya kat mall, supermarket ke apa, ataupun tempat keramaian, dekat taman permainan, contohnya macam fun fair ke apa, ataupun ada event ke apa. Okay, so selalunya anak benda-benda macam ni cepat sikit anak akan macam possibility. Jadi untuk kita peringatan kita sebagai ibu bapa tu, kalau kita pergi tu beringat dulu tu sangat penting. Maksudnya okay, contohlah ini yang selalu kalau practical, secara practicalnya kita akan macam bagi anak yang besar sikit, mungkin umur 12 tahun, kalau contoh kalau anak kita ramai, anak kita kita bawa berapa orang, so kita tahu siapa yang pegang siapa, siapa yang pegang siapa, so bagi dulu task tu. So kalau kita pun sendirinya selalunya senang untuk anak hilang ni bila ibu bapa ada kita panggil attentional overload. Contohnya kita pegang phone, kita pun pegang barang. Lepas tu ada miscommunication dengan pasangan. Contohnya, oh saya ingatkan abang yang pegang, ataupun saya ingatkan abang jaga anak yang ni, contohlah. So benda-benda macam ni kita kena prepare lah, well prepared. Dan selalunya kita akan bagi anak yang macam 12 tahun, kita akan suruh okay, dia pegang yang ni. Kita kena macam bagi task macam tu. You jaga adik ni, you pegang yang ni. Dan kalau kita boleh pegang dua-dua, okay, siapa yang pegang barang, contohlah macam tu kan. Dan kalau boleh anak tu ke depan, kita kat belakang, supaya kita boleh nampak anak kita tu berjalan ke apa kan, kita boleh nampak. So benda tu sangat penting. Dan kalau biasa orang tak buat lah, pergi mall, seolah kan ingat anak pakai baju apa. Ataupun kita ambil gambar dulu. Dalam phone kita, kalau boleh sentiasa ada gambar anak yang the latest, yang ada yang latest, yang nampak jelas muka dia. So kalau apa-apa kita boleh tunjuk anak kita, dan ingat anak kita pakai baju warna apa. Kalau boleh ambil gambar, tapi selalu kita tak buat lah kan, kita pergi mall ke apa, kita tak buat lah ambil gambar anak sebelum keluar kan. Tapi kalau kita boleh buat tu pun, itu pun sangat bagus. Itu langkah-langkah dia lah untuk kita mengelakkan anak kita. Maksudnya kita kata persediaan dahulu, sebab because ada sometimes ada possibility kan, benda-benda macam ni kita risau, tempat ramai semua ni. Saya rasa beringat tu penting, sebab tugas menjaga anak ni bukan hanya kita je. Dan kalau boleh kita pun pesan ke anak kita, pesan ke anak kita apa yang boleh. Macam contoh saya praktikkan, bukanlah praktikkan, anak kita, kita kena ajar buat role play dengan anak kita. Role play, kalau anak kalau ada stranger, apa yang perlu kita buat? Kalau tiba-tiba ada orang panggil cakap nak bagi gula-gula, apa yang kita anak tu perlu buat?
4: Betul.
5: Kalau boleh terus buat role play, jangan just cakap je. Dan minta anak hafal salah seorang nombor telefon. Ingat nama mak, ayah ataupun ayah, hafalkan benda ni. Dan kalau ada orang yang baik, ajar dia untuk jerit. Okay, and then pergi dekat contohlah saya lebih suka kalau ibu bapa bukan ajar anak untuk mengenal pasti orang baik ataupun orang jahat. Sebab kanak-kanak ni dia tak boleh tahu orang yang mana baik, orang yang mana yang jahat. Dia tak boleh nak identify muka ke apa kan. Dan ia pun bergantung kepada cognitive level ataupun developmental kanak-kanak tu. Dia punya pemikiran dia. Dan kena ingat juga anak-anak ni impulse control dia berbeza. Maksudnya impulse control berbeza, contohnya dia nampak benda macam mainan, dia macam impulsive je, very impulsive pergi je. So impulse control dia berbeza kan setiap orang. Jadi kena ajar, kita kena tahu tahap anak tu sendiri. Anak umur berapa dia dah boleh berfikir, contohnya. So anak umur berapa dia dah maksudnya dah mula faham. Tapi walaupun macam tu, kena ajar anak untuk tahu situational awareness. Maksudnya bukan kita tanamkan ketakutan dekat anak tu. Jangan cakap oh nanti orang jahat datang ambil, jual gini, apalah. Kita jangan, kita tak nak ajar anak kita macam tu. Kita ajar untuk situational awareness. Maksudnya dia macam mana yang kalau dia terhilang daripada mak ayah dia, dia tahu yang dia boleh dapatkan bantuan. Dia pun tak panik. Dan bagaimana, dan daripada siapa untuk dapatkan bantuan. That's why it's very important, jangan ajar anak untuk hanya tahu baik dan baik dan jahat. Kalau boleh ajar anak melalui kita panggil peranan. Contohnya polis pakai baju beruniform. Maksudnya kita pesan ke anak kena cari orang yang pakai beruniform. Contohnya pengawal keselamatan, Contohnya orang kat kaunter contohnya, ataupun kalau pergi cari polis contohnya, ataupun kita boleh juga pesan ke anak kita cari seorang ibu. Mm-mm. Maksudnya ibu yang dengan anak-anak ramai. Mm-mm. Pergi dekat situ minta Mm-mm. bantuan. Itu pun penting sebab kita tahu ibu tu. Tapi jangan pergi ke tempat-tempat yang macam orang yang bersorangan, ataupun pergi kat parking tiba-tiba tempat yang macam tersorok sikit. Yes. Itu penting sebab kita kena ajar anak kita. Tadi saya kata tadi kita sendiri kena ajar diri kita jangan panik kan.
4: Betul.
5: Anak pun kita kena ajar dengan panik. Dan supaya dia pun tahu kalau dia hilang mak ayah dia daripada pandangan, dia memang mula-mula dia panik, tapi dia kena bertenang apa yang dia nak buat. Kalau boleh ajar juga jangan cari, duduk stay kat tempat tu juga. Supaya bila ni datang, kalau macam dia tak tahu, kena stay kat situ juga.
4: Kalau tak, ayah ibu cari, anak-anak pun mencari, dua-dua tak jumpa.
5: Dua-dua tak jumpa, betul. Sebab actually benda tu very realistic and practical. Sebab kalau ada, bayangkan kalau ada 5 orang anak, mak ayah ada 2 orang je. Lepas tu pegang barang sebelah-sebelah. Contohlah kita pegang barang kan,
4: 5-5 anak hilang.
5: Tak adalah 5 orang, tapi maksudnya benda tu sebab kanak-kanak dia cepat sangat. Especially kita kena tahu umur. Okay, yang 2 tahun, kalau 5 tahun ke 5 tahun ke bawah tu, ataupun 5 tahun tu, dia dah 5 tahun lah selalunya dia punya kognitif. 5 tahun kepada 7 tahun tu, dia macam cepat terattract dengan benda-benda yang macam, oh ada mainan contohnya. Lepas tu tengok-tengok ada macam contoh kedai gula-gula contoh kan. So dia akan cepat untuk pergi, benda tu menarik perhatian dia lah. Walaupun 1 second je, walaupun sekejap je, hilang dalam pandangan, benda tu it happen.
4: Lengkap huraian Dr. Hazlina berkenaan dengan situasi kemahiran keselamatan asas, apa yang kita boleh ajar kepada anak jika ibu bapa hilang dari pandangan. Tetapi selepas ni kita akan menelusuri berkenaan dengan bagaimana pula apabila anak-anak dah hilang, memang tak jumpa, apa yang ibu bapa boleh buat. Selepas ni Alpha 2.0.
5: Saya rasa dah merangkumi semua tu.
4: Kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alpha 2.0 berkenaan anak hilang, jangan panik, bertindak selamat bersama dengan Profesor Madya Dr. Siti Hazlina Alias yang merupakan penyelaras program Sarjana Psikologi Klinikal International Medical School Management and Science University. Apa yang perlu dilakukan apabila anak hilang? Kita dah tahu dah. Doktor dah bagi tahu tadi dengan lebih lanjut. Jangan panik. Betul, memang akan ada perasaan panik tu, tetapi kena kawal. Lepas tu bertenang, cari dulu di kawasan sekeliling. Tetapi memang dah cari tak jumpa seharian. Kalau ikut laporan PDRM, tadi saya dah kongsikan lebih 1,000 kanak-kanak hilang sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Tetapi jangan sampai tunggu 24 jam untuk buat laporan. Apa yang perlu kita lakukan?
1: Ya, betul. Sebenarnya tak perlu sampai 24 jam sebenarnya kita nak buat laporan. Kalau dah nampak benda mencurigakan dan masih tak jumpa, so terus buat laporan polis lah. Okay. Dan paling penting utama sekali, kita kena sebarkan. Jadi zaman sekarang orang kata media sosial kan.
0: Betul.
1: Sebab tu yang tadi penting tadi tu, kita ambil gambar anak tu so that bila ditemui, last time bila dan dipakai apa. Boleh, kalau boleh sebarkan benda ni. Dan paling utama sekali, sokongan daripada sekeliling tu. Maksudnya sekeliling tu diperlukan jugalah, sebab mak ayah memang tengah dah panik kan, dah risau. So sokongan tu memang diperlukan. Even macam saya rasa dekat sini pun pentingnya juga, macam contoh kita kena bekerjasama juga dengan pihak, macam kalau contoh dekat mall kan, so dengan pihak mall juga, apa SOP dia orang perlu ada lah. Maksudnya ada satu tempat, macam contohnya tempat keluar tu, dia orang kena jaga, tengok CCTV kalau boleh, apa yang boleh, bukan kalau boleh dah, memang kena tengok CCTV semua tu, minta footage apa semua tu, tu paling utama. Dan sebarkan maklumat yang betul juga, itu penting juga.
0: Sebab apa? Jangan anggap anak hilang terus dianggap anak diculik. Sebab ia adalah dua perkara yang berlainan. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita membuat laporan ataupun berkongsi di media sosial, maklumat-maklumat penting jangan kongsikan, antaranya nombor kad pengenalan, maklumat-maklumat sensitif lah. Tetapi apa yang doktor kongsikan tadi, bagaimana sebenarnya bukti awal tu, gambar anak-anak, bagaimana pakaiannya, lepas tu ciri fizikalnya yang perlu dilaporkan. Mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut bagaimana laporan kehilangan yang perlu dilakukan apabila memang dah pasti anak tersebut hilang. Lepas tu nak laporkan kepada pihak polis bagaimana?
1: Kita laporkan kepada pihak polis. Maksudnya tadi, soalan tadi tanya saya macam mana nak laporkan. So kita kena ingat apa, di mana, maksudnya di mana hilang, last time tu bila, anak masa tu pakaian dia macam mana, dan waktu. Saya rasa kena ambil tindakan yang agak cepat lah. Okay. Itu paling tindakan yang pantas.
0: Jangan tunggu lama sangat.
1: Sebab one second tu boleh lead to another things.
0: Ya, betul. Akta Kanak-Kanak 2001 ataupun Akta 611, antara undang-undang utama berkaitan perlindungan kanak-kanak di Malaysia, yang menyatakan Akta Kanak-Kanak 2001 merangkumi perlindungan daripada penderaan, pengabaian, keganasan dan eksploitasi, serta mekanisme mahkamah, serta perlindungan anak-anak. Juga Seksyen 31, antaranya penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Ibu bapa ataupun penjaga mempunyai tanggungjawab dari segi keselamatan dan juga kebajikan kanak-kanak. Dan dalam masa yang sama, berbalik apabila anak dah hilang, lepas tu kita jumpa balik anak-anak. Okay, bagaimana sebenarnya kita sebagai ibu bapa boleh membantu anak-anak mengatasi rasa takut dan juga trauma? Kadang-kadang bila dah jumpa, kita herdik dulu ataupun kita marah dulu, kenapa, pergi mana, betul. Kita cemas, tetapi
1: betul,
0: dalam
1: kita cemas kan. Betul, tu memang betul. Yang paling utama bila kita dah jumpa anak kita tu, pertama sekali, bersama juga macam tadi, masa kita hilang, kalau kita tahu anak kita hilang, kita bertenang. Ni pun bertenang dulu. Yang paling penting, kita bagi reassurance untuk dia, untuk rasa dia selamat. Dan paling penting, peluk lah. Maksudnya jangan cakap apa, peluk dulu, bagi dia rasa selamat. Jangan tanya soalan bertubi-tubi, tanya pergi mana ataupun marah. Jangan tanya, sebab ia akan menambahkan lagi lah kesan emosi kepada anak-anak itu. Biar dulu anak itu menjalani, kita bagi slowly menjalani kehidupan dia, maksudnya kehidupan seharian dia lah. Dan hanya bertanya, dia bila dah bersedia untuk bercerita, baru kita bertanya dengan lebih lanjut. Maksudnya bila dah bersedia untuk dia bercakap ke apa, baru kita start. Bila dia yang buka dulu cerita tu, baru kita mula bercakap. Maksudnya tanya, adik pergi mana tadi, adik buat apa, adik ikut siapa ke, benda-benda soalan tu penting. Dan selepas itu, apa yang ibu bapa perlu buat, kena mengenal pasti kesan. Maksudnya bila dia menjalani kehidupan seharian, maksudnya kena tengok pattern tidur dia. Dia ada tak terjaga malam-malam tu, ada terjaga mimpi, ada rasa gelisah, ataupun dia rasa macam sometimes dia rasa takut-takut, dia takut nampak perubahan dia jadi pendiam. So benda-benda ini maksudnya kita kena ambil tahu. Maksudnya nampak kalau ini berpanjangan, kena dapatkan bantuan. Sebab ya, ini mungkin bukan semua anak-anak yang mengalami maksudnya mengalami situasi yang mencemaskan ini boleh memberikan kesan psikologi pada mereka. Tetapi kalau kita tengok ada simptom-simptom seperti ini, itu yang kita penting untuk kita mengambil tindakan lanjut lah. Maksudnya kita kena bawa kepada profesional untuk tengok ada tak kesan kesan terhadap emosi, trauma ke psikologi ke.
0: Betul. Anak-anak hilang, kaedah ibu bapa adalah untuk mencari. Selepas membuat laporan, kemudian akan mencari setiap hari sampai jumpa. Masyarakat juga memainkan peranan yang penting. Bentuk sokongan emosi kepada keluarga yang kehilangan anak-anak.
1: Okey, ini sangat penting sebenarnya. Sebab saya rasa untuk bercakap pasal anak-anak ni, bukan tugas ibu bapa saja. Sebenarnya memerlukan kesedaran daripada masyarakat sekeliling. Maksudnya kita kena cakna. Kan cakna ni maksudnya ambil tahulah. Kalau contoh kita sebagai public, kita ternampaklah ada seorang kanak-kanak menangis, kita tak boleh kata yang oh bukan masalah saya, saya tak nak ambil tahu. Kita kena perlu ambil tahu, mungkin dia apa, maksudnya mungkin dia mak dia pergi toilet sekejap ke, dia terus macam takut, contohlah. Jadi kita kena bagi tunggu kat situ ataupun bagi tahu pengawal keselamatan. Maksudnya benda ini memerlukan kolektif punya vigilance atau kesedaran. Kena ambil tahu semua ni lah. Dan masyarakat juga memerlukan anak-anak macam ibu bapa yang hilang anak-anak ni, dia perlukan sokongan, bukannya lebih lagi tekanan daripada masyarakat lah.
0: Bila kata bentuk sokongan tu, sifat empati tu perlu tinggi lah.
1: Sifat empati perlu tinggi. Janganlah tanya lagi soalan, oh mungkin ni ayah dia lah ni tinggal, atau mak dia pun sibuk main telefon ni. Macam kita menyalahkan. Kita bukan membantu. Kita memberikan tekanan lagi kepada keluarga tu. Contohlah. Jadi saya rasa kalau macam bentuk sokongan yang utama juga daripada masyarakat, selain daripada kita cakna apa semua tu, juga lebih kepada benda yang praktikal juga. Maksudnya siapa yang boleh tolong kita, jumpa dengan contohnya lah pegawai polis contohnya. Benda-benda yang praktikal, bukan just macam emosi saja. Benda yang praktikal pun perlukan juga sokongan praktikal.
0: Jangan menyalahkan dan jangan bertanya soalan bertubi-tubi. Okey, sudah tentunya emosi ibu bapa yang kehilangan anak-anak ni tidak stabil. Dan untuk penutupnya selepas ni, bagaimana persediaan ibu bapa mungkin yang perlu dilakukan dari sekarang supaya kita tidak terlepas anak-anak ataupun ibu bapa dari pandangan masing-masing. Semuanya selepas ni. Nasional FM sentiasa di atas.

0: Sanan FM sentiasa di hati Alfa 2.0 berkenaan anak hilang. Jangan panik, bertindak selamat. Terima kasih kepada Siti Salwa menerusi komennya di muka buku. Nak kongsi pengalaman ni, Siti Salwa dari Kuala Selangor. Saya rasa ibu bapa ni jangan mengharapkan kepada mak bapaknya juga di pusat beli belah. Contoh semalam, ibu ayahnya shopping, anaknya tinggal kat mak, budak tu ada kaki. Lajunya lari ke tangga tu, ramai menjerit. Mak budak tu cepat kejar. Nasib baik ada orang tolong tahan budak tu. Okay, dekat sini katanya ibu bapa jangan mengharapkan kepada orang tua. Okay, bagaimana sebenarnya apabila kita juga mempunyai anak-anak yang mungkin kurang upaya dan sudah semestinya mereka dengan situasi tersebut, supaya kita nak sama-sama beringat dalam apa jua situasi. Sebagai penutupnya, Doktor, silakan.
1: Okey, yang saya cakap tadi tu untuk anak-anak yang macam tak ada isu lah. Maksud saya tak ada isu tu anak yang normal. Memang anak yang normal pun memang developmental dia memang macam tu. Kadang-kadang dia cepat, ada yang macam cepat tertarik, cepat macam aktif sikit contohnya. Tetapi for those yang anak yang macam maybe ada anak yang ada isu, contohnya ada ADHD ke atau autism ke apa, kadang-kadang benda ni semua kita, maksudnya kadang-kadang ada yang kita tak boleh terkawal, kadang-kadang tak boleh dikawal, yang memerlukan perancangan daripada ibu bapa tu sendiri. Yang paling utama sekali bagi saya adalah ibu bapa tu kena betul-betul tahu anak dia. Maksudnya kena tahu anak dia, dia yang tahu macam mana nak menjaga keselamatan anak dia. Yang paling utama adalah diri dia lah. So contohnya kalau kena pakai harness, dia tahu anak dia akan lebih ni, you kena pakai lah. Maksudnya janganlah dia macam risau pula apa orang cakap ke, benda ada stigma ke, ataupun kata macam oh ya je parents ni pakai macam tu kat anak dia ke apa. Pedulikan, sebab yang kita tahu, kita lebih kenal anak kita. Dan kali yang paling nombor dua adalah bertanggungjawab. Maksudnya kalaulah contohnya anak kita tu macam lari sana sini dan mungkin bukanlah menyusahkan orang, maksudnya mengganggu. Okay, mengganggu sekeliling ke apa, kita kena ambil tanggungjawab tu. Maksudnya bersihkan balik ke apakah, maksudnya benda yang tanggungjawab tu paling utama. So untuk memastikan yang anak kita still lagi boleh keluar, maksudnya bukanlah bila kita tahu anak kita macam tu kita pun simpan dekat rumah je kan. Sebab kita risau. Okay, risau ni penting. Risau ni penting. Maksudnya ada perasaan risau takut anak hilang tu penting. Tetapi jangan sampai ia menguasai. Sebab bukan itu adalah, kalau kita selalu ada perkataan dalam hidup kita, kalau takutlah nak bawa nanti, kalau nanti kalau hilang macam mana. Okey macam ni supaya kita berjaga-jaga. Tetapi jangan sampai ia macam menguasai diri kita dan boleh menyebabkan perjalanan ataupun developmental ataupun perjalanan anak kita tu interrupted. Maksudnya terganggu dan dia tak boleh menjalani kehidupan seperti biasa.
0: Kalau fikir asyik kalau aja, memang semua tak boleh jadi.
1: Jadi sebenarnya orang cakap kalau benda tu jadi, tapi ada dua juga, satu lagi kalau tak jadi. So jangan tengok kalau tak jadi. Kenapa orang selalu tengok kalau benda tu jadi? Kenapa tak tengok satu lagi kalau?
0: Kalau jadi ke tak jadi, persediaan tu penting. Anak hilang ialah masa untuk bertindak. Jangan tunggu 24 jam, jangan menyalahkan sesiapa. Satu minit boleh sangat bermakna, satu maklumat boleh membantu membawa seorang anak pulang ke pangkuan keluarga. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Siti Hazlina alias yang merupakan penyelaras program Sarjana Psikologi Klinikal International Medical School IMS Management and Science University MSU berkenaan anak hilang. Jangan panik, bertindak selamat. Kongsikan informasi yang berguna ini di media sosial rasmi kami, Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama-sama.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
8: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
7: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
8: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
7: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
8: Kalau gitu, senang. Hati makcik.
7: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
9: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
10: Nasional aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
11: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam yang baharu, 11.12 minit pagi waktu sekarang ini, bersama dengan saya Azlan dalam segmen Nasional Aspirasi. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, sepasang suami isteri antara tiga yang maut selepas kenderaan dinaiki terlibat kemalangan di kilometer 31.2 Jalan Kota Tinggi, Keluang, Johor, pukul 6.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman, berkata kemalangan berlaku apabila sebuah kenderaan utiliti sukan yang dipandu lelaki berusia 42 tahun bersama dua penumpang lelaki berusia 58 tahun terbabas lalu masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta kompak yang dinaiki sepasang suami isteri. Mangsa yang merupakan penumpang belakang SUV dan penumpang hadapan kereta kompak meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan badan. Suaminya yang merupakan pemandu kereta kompak pula meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Mayat kesemua mangsa dirujuk ke unit forensik Hospital Kota Tinggi untuk prosedur siasatan, manakala pemandu dan penumpang hadapan SUV mengalami kecederaan dan masih mendapatkan rawatan di hospital sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seterusnya, berkenaan dengan sekurang-kurangnya 25 masih hilang selepas sebuah bot yang membawa kira-kira 77 migran terbalik dan separuh karam di perairan selatan Pulau Gavdos, Greece pada Ahad. Pengawal Pantai Greece berkata 51 warga asing berjaya diselamatkan oleh kapal-kapal berhampiran, manakala seorang lagi warga asing ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Menurut pihak berkuasa, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat bahawa terdapat 77 orang di atas bot berkenaan. Baik, selain itu 55 rakyat Malaysia di Nepal masih belum dapat dihubungi. Mereka yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi, dan usaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka masih giat dijalankan. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART yang kembali dari Nepal hari ini akan memberi taklimat kepada kementerian mengenai operasi serta maklumat yang diperoleh sepanjang penugasan. Sepanjang berada di Nepal, SMART menjalankan pencarian di kawasan yang selamat dan dibenarkan pihak berkuasa negara itu, termasuk pencarian di darat serta tinjauan udara menggunakan drone. Kementerian bersama agensi berkaitan akan meneliti maklumat yang diperoleh SMART serta perkembangan terkini dari Nepal bagi menentukan tindakan susulan yang sesuai. Berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha untuk mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia yang terlibat telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Berdasarkan maklumat terkini dari Nepal, pihak berkuasa negara itu masih menjalankan usaha mencari, mengesahkan dan mengenal pasti mangsa susulan bencana berkenaan. Baik saudara, berita penuh, layari portal berita ATM melalui berita.rtm.gov.my. Dengarkan

Sidang Sambutan Hari Malaysia 2026 bertempat di BCCK Kuching, Sarawak pada 16 September 2026 hari Rabu ini. Baik, saudara, terima kasih terus mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya, Isa Azlan. Ya, saudara, lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberikan momentum baharu kepada hubungan dua hala Malaysia-Maldives selain membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan serta hal ehwal Islam. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam berkata lawatan rasmi sulung Perdana Menteri ke Republik itu selama dua hari bermula hari ini akan menumpukan kepada usaha memperkukuh kerjasama sedia ada dan meneroka bidang baharu yang berpotensi untuk kepentingan kedua-dua negara. Dia berkata Perdana Menteri dan Presiden Maldives, Dr. Mohamad Muizu akan menilai perkembangan hubungan dua hala serta bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Jom layan terus Deloitte, lagunya ini Cinta Hampa, Nasional FM. Mantap!

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Johor Selatan 105.7
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Menscreen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Bawa kita pada pukul 11.47 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Nasional FM melalui frekuensi seluruh negara ataupun sahabat-sahabat serantau di Singapura, Brunei, Indonesia, juga di seluruh dunia. Tak kira walau di Korea Selatan, di Belanda, Portugal, walau di mana saja anda berada menerusi radio.rtm.gov.my. Baik saudara, Madani bekerja menyaksikan pelbagai usaha kerajaan Madani diteruskan demi rakyat, ekonomi dan kepentingan negara. Sorotan tindakan kerajaan sepanjang 7 hingga 13 September 2026, KSN, kementerian dan agensi diminta percepat mudahkan urusan persiapan Formula 1. Seterusnya, Letupuan Anak Krakatau, Kedutaan Besar Malaysia bantu rakyat terkandas. Juga Malaysia Thailand perkemas pelarasan kerjasama antara agensi di sepadan. Juga berkenaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri gesa ketua jabatan dan agensi turun padang selesaikan masalah projek pembangunan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyatakan kerjasama muafakat menteri stabil. Selain itu, bayaran haji jemaah B40 kekal RM15,000 bagi musim 1448 Hijri 2027 Masihi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan kerajaan akan beri bantuan kepada keluarga mangsa dalam nahas helikopter. Juga lebih 1,112,000 peneroka nikmati pelindungan sosial menerusi MOU Felda. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiba di New Delhi untuk hadiri sidang kemuncak BRICS. Juga KPT diminta pertimbang tiket penerbangan percuma pelajar B40. Selain itu, nahas helikopter, 5 jasad diserah kepada waris. Berkenaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tekankan kebebasan maritim di Selat Hormuz gesa diplomasi. Ada juga KKM buat perancangan dan unjuran bagi hadapi peningkatan pesakit di Hospital Kerajaan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia bincang isu kebakaran hutan. Berita selepas ni, 12:30 hari, berita ringkas dari pusat berita RTM. Jom layan Fazia Latif kat G, lagunya ini Teratai Layu di Tasik Madu. Sanalah FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Alamak, stok dah habis.
6: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
8: Pukul 12.11 minit tengah hari waktu sekarang ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, jam yang terakhir.
9: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Bersama dengan saya, Azlan. Terima kasih sahabat-sahabat yang masuk ke ruangan TikTok Live sekarang ni. Rugilah, terkejut-terkejut. Siapa yang tak masuk, saya sebutkan namanya sekarang ini. Ainun Mat Isa, ada Cik Mas, ada juga Asmadi Adi. Selain itu ada Arni, Arjuna, Tengku Lokman Satu, ada Ainun Putih, Mambang Tanah. Saya sebut nama siapa yang memang ada dekat dalam ni. Pakai nama betul lah. So saya sebut lah nama yang ada kan dekat dalam ruangan TikTok Live ni. Kak Lina Johor, Fatin Syahirah, Wanda Man, Kiki Kuku Koko Keke. Oi, senang buat nama ni, sabar je lah. Baik, masuk sekarang ke ruangan TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Nak ikuti saya di ruangan Muka Buku pun boleh. Nama saya Muhammad Zul Faiz Mak Azlan, di IG Faiz Mak Azlan, di TikTok Faiz Wak Jo. Untuk jam ini, lagu-lagu tanpa henti menerusi Nasional Express sehingga pukul 1 tengah hari. Datuk Jamal Abdillah dan juga Datuk M. Nasir, lagunya ini Gazal untuk Rabia. Nasional FM, mantap.

saya Ti Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

Setelah dengan lagunya Cinta Selembut Sutera, 12.52 minit tengah hari waktu sekarang ni, Nasional Aspirasi bersama dengan Syed Sazlan. Dua hari lagi untuk sambutan Hari Malaysia 2026 bertepat di BCCK Kuching, Sarawak pada 16 September 2026. Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 14 September 2026 Masihi, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Kawasan Kota Kinabalu Sabah 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.17. Kuching Sarawak 12.38. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.12. Kuala Terengganu 1.5. Kuantan Pahang 1.6. Kota Baru Kelantan 1.9. Johor Bahru Johor 1.3. Bandaraya Melaka 1.9. Seremban Negeri Sembilan 1.10. Shah Alam Selangor 1.12. Ipoh Perak 1.14. Georgetown Pulau Pinang 1.17. Alustar Kedah 1.16. Dan Kangar Perlis 1.17 minit tengah hari. Selepas ni, berita utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Hanim selepas ni, teman-teman 3 jam yang seterusnya. Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Saya tinggalkan dengan lagu Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rasali.
4: Nampak lu.
5: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik. Esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Masuk Ramadan tambah banyak lah. Keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam. Orang-orang biasa macam kita ni bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah, berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan tak pernah penuh semua puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang ke bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan. Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Sembahyang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan. Sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
5: Burung berkicau di atas dahan tengah hari, jangan lupa makan. Ha, selamat tengah hari kepada anda di luar sana, pendengar Nasional FM. Hanim di sini, teman anda hingga jam 4 petang ini. Hari ini Isnin, 14 September 2026. Dah makan ke? Dah kenyang ke tu? Ke masih-masih scroll telefon nak makan, nak order apa untuk tengah hari ini ya? Atau masih berbincang dengan kawan-kawan nak makan kat mana ya? Sebab kalau bekerja pukul 1 ni baru kita mula waktu rehat. Makan dekat pejabat ke atau makan dekat luar, tempat makan yang dekat dengan ofis kan. Kadang-kadang kita ni nak makan dekat luar sebab nak rasa ketenangan, jauh dari vibe bekerja kan dalam masa sejam tu. Tapi ingat, waktu makan tengah hari kita ni sejam je kan. Baiklah, sambil-sambil tu, ini masa untuk kita santai sekejap, lepaskan penat dan teruskan aktiviti dengan mood yang lebih ceria. Hanim ada di sini bersama dengan anda hari ini di Nasional Relax, hanya di Nasional FM. Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara, serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dunia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
3: Malaysia. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
8: Nasional Relax kembali lagi bersama dengan Hanim hari ini 14 September 2026. Kepada anda, waktu-waktu macam ni mungkin dah selesai makan. Kalau makan, janganlah kita ambil terlampau banyak kan, sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Sekarang ni kita dah masuk dekat ofis, dah waktu kita bekerja. Jadi kita kena segar-segar agar kita dapat melakukan kerja kita, berbaki kerja kita ini dengan baik. Mungkin ada juga antara anda yang di rumah yang tengah sibuk untuk menguruskan anak-anak untuk ke sekolah petang, ada yang ke tuition, ada yang macam-macam, ada aktiviti sekolah. Tapi pastikan kalau ada aktiviti luar tu, kita kena pastikan kesihatan kita lah, pakailah mask tu kan, sebabnya sekarang waktu sekarang ni jerebu ada juga di beberapa kawasan. Walaupun hujan semalam, hari ini KL masih lagi nampak jerebu dia. Jadi sama-sama kita amalkan kesihatan pemakaian mask itu penting untuk waktu sekarang ini. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Kasanar FM sentiasa di hati. Mungkin ketika ini ada yang daripada anda sedang dalam kenderaan memandu mungkin ke destinasi-destinasi yang agak jauh. Pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Di samping itu juga, kalau rasa macam mengantuk ke, berhentilah dekat R&R berdekatan. Mungkin juga ada antara anda yang ketika

meeting. Ha, dalam kita ada sesi meeting tu, kita kenalah segar supaya apa yang kita deliver, apa yang orang deliver, kita dapat take note dan manfaatkan untuk kerja-kerja kita akan datang. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hani nak cerita sikit kan, kita ni masing-masing ada telefon. Kadang-kadang kita guna telefon kita, kebanyakannya lah dengan guna Instagram, Threads, WhatsApp tu selalu kan, TikTok. Sekarang pula kat TikTok tu ada drama AI lah kan, tak lekang kita dengan Facebooknya kan. Lepas tu kita tutup, buka balik, tutup, buka balik. Tapi itulah, kadang-kadang kalau nak hiburan, pilih satu tu, memang kita akan tonton. Bila ada peluang, nikmati tanpa sambil membuka. Jangan kita buka semuanya dekat dalam handphone kita tu, sebab kadang-kadang pastikan bila kita nak buka satu aplikasi tu, kita tutup balik. Bukannya apa, sebab kadang-kadang dia akan merosakkan battery health telefon kita tu kan. Kadang-kadang lagi satu kan, perasan tak bila kita penggunaan telefon kita selalu sangat, battery kita pun tinggal 1%, baru kita nak charge telefon. Tu kadang-kadang boleh buat telefon kita rosak tau. Kita kena pesan-pesan jugalah dekat anak-anak kita yang selalu sangat guna handphone ni. Kena pastikan mengguna handphone dengan bijak. Jangan sampai 1% bateri tu baru kita nak charge telefon, sebab kadang-kadang benda-benda yang macam tu lah boleh merosakkan telefon kita, mengurangkan jangka hayat telefon kita. Jadi kita masing-masing ingat mengingati supaya kita boleh berjimat. Nak beli telefon tu bukannya murah kan. Itulah Hanim nak kongsikan sikit pasal penggunaan telefon. Terus kekal di frekuensi ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita

kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Ini adalah jam terakhir untuk Hani menemani anda. Keadaan anda macam mana? Hani harapkan semua dalam baik-baik sahaja. Walaupun apa yang sedang anda lakukan, mungkin dalam tugas ataupun kerja di rumah juga, Hani harapkan semuanya berjalan dengan baik dan dipermudahkan segala urusan. Hani nak kongsi sedikit kata-kata. Kita kena menjadi diri kita sendiri. Sebab apa? Penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan daripada menjadi diri sendiri. Hidup memang penuh ujian, tetapi kita kena lebih kuat dari semua rintangan itu. Itulah kan, sebab kalau nak kirakan ujian dan rintangan tu tak sama antara kita dengan orang lain. Kadang-kadang ujian kita berat, tapi kita rasa ujian kita dah sangat berat dah tu kan. Tapi kita tak tahu sebenarnya orang lain ujian dia lagi berat. Kita jangan samakan apa yang kita ada dengan apa yang orang ada. Kita kena pandai menghargai apa yang diberikan, apa yang kita sedia ada miliki, daripada kita cuba mengejar untuk menjadi orang lain. Itulah kata-kata yang Hanim ingin kongsikan kepada anda untuk jam ini. Semoga anda terus sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan. Apa khabar semua? Dan kita kembali bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Ba harap anda semua dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk belajar cara menjaga keharmonian dalam perkahwinan. Masya Allah. Kerana konflik adalah peluang untuk memperkukuh hubungan jika ditangani dengan bijak. Jadi hari ini kita akan bincangkan bagaimana untuk menyelesaikan konflik dalam perkahwinan dengan cara yang bijak dan harmoni. Dan kenapa topik ini penting? Kerana menyelesaikan konflik dengan bijak adalah kunci kepada hubungan perkahwinan yang kuat dan harmoni. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Okey, cara yang pertama untuk menyelesaikan konflik adalah dengan mendengar dengan empati. Ya, mendengar dengan empati. Berikan perhatian penuh kepada pasangan dan cuba fahami perasaan dan pandangan mereka. Cuba kita letakkan diri kita di tempat mereka. Itu dikatakan sebagai empati. Bayangkan kalau kita dengar cerita pasangan tapi dalam masa yang sama asyik tengok telefon, kita duduk mengadap tablet kita contoh, mesti dia rasa tak dihargai, betul? Jadi bila berbincang, bila berdiskusi, letak telefon ke tepi dan fokus pada pasangan. Ini juga akan menampakkan yang anda seorang yang empati. Dan kalau kita tengok kajian, mendengar dengan empati dapat mengurangkan ketegangan dan meningkatkan kefahaman dalam hubungan sebanyak 35%. Oi, penting mendengar ni sebenarnya. Okey? Baik, cara yang kedua adalah dengan menggunakan I statement ataupun perkataan ataupun pernyataan saya untuk menyampaikan perasaan kita tanpa menyalahkan pasangan. Okey, Abang Bak bagi contoh. Kita guna perkataan, saya rasa kecewa bila awak cepat marah anak tanpa usul periksa. Okey? Maksud dia sekarang ni, selalunya orang selalu cakap apa tau? Awak ni selalu marah anak tanpa usul periksa. Tapi menggunakan teknik I statement ataupun pernyataan saya, kita guna perkataan saya, bukannya awak. Kita tak menyalahkan pasangan. Kita kata, saya rasa kecewa lah, saya rasa sedih bila awak cepat marah anak tanpa usul periksa. Sebab kalau kita guna ayat tadi kan, awak selalu marah anak tanpa usul periksa, mesti pasangan rasa diserang. Tapi kalau kita kata, kita guna perkataan, saya rasa kecewa bila sekian, ini lebih mudah diterima. Okey? Baik. Dan kalau ikut kajian, penggunaan I statement ini dapat meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka dan mengurangkan defensif sebanyak 25%. Dan poin yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan kita mencari penyelesaian bersama. Libatkan kedua-dua pihak dalam mencari penyelesaian yang memuaskan hati semua orang. Jangan bila kita ada masalah, contoh masalah kewangan keluarga, kita cuba selesaikan sendiri tanpa bincang dengan pasangan. Mesti susah kita nak capai persetujuan. Betul? Kena libatkan kedua-dua pihak. Jadi, untuk menyelesaikan konflik dengan bijak dan menjaga keharmonian dalam perkahwinan, yang pertama, pastikan kita mendengar dengan empati. Yang kedua, menggunakan I statement. Dan yang ketiga, mencari penyelesaian bersama. Ingat, konflik adalah peluang untuk memperkukuh hubungan jika ditangani dengan bijak. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Pada anda mendengar Setia Nasional FM sentiasa di hati. Waktu macam ni kalau ikutkan, waktu-waktu macam ni kita tengah santai-santai lah kan. Kalau ada dekat rumah, kalau dekat office tu, berbaki lebih kurang satu jam je untuk kita menyiapkan kerja-kerja tu kan. Kalau balik pukul 4:30, kalau balik pukul 5 ada lagi waktunya kan. Macam mana sekalipun kita kena terus fokus dalam apa yang kita lakukan. Terus kekal bersama Nasional FM sebab saya ada perkongsian sebentar lagi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia tadi kepulangan nyanyian Razif Ismail untuk pilihan lagu retro relax, okay? Dan ketika ini di Konti ini bersama saya ketika ini Puan Zalina Abdul Rahman, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Seksyen Gerakan Kepenggunaan Bahagian Kepenggunaan dan Persaingan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, bagi memberi war-war tentang program yang akan diadakan pada, kalau ikut pada bila tu Puan?
1: Pada 17 hingga 20 September.
0: 17 hingga 30 September, iaitu Festival Kepenggunaan Confess 2026. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, untuk pertanyaanlah kan, kalau ikut dalam 15 minit segmen tajaan kita ni kan, boleh Puan kongsikan tentang penganjuran Festival Pengguna Confess pada tahun 2026 ini?
1: Okey, masih Puan Hanim di atas kesudianlah menerima pihak kementerian untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan penganjuran festival ni lah. Okey, festival ni adalah boleh dikatakan sebagai program pelengkap bagi sambutan Hari Pengguna Kebangsaan yang kita adakan setiap 15 Mac. Okey, sempena hari-hari hak pengguna sedunia. So tujuan festival ni adalah tidak lainlah mempromosikan kesedaran dan penglibatan pengguna, serta dalam festival ni juga kita menawarkan pelbagai aktiviti dan maklumat berkaitan dengan hak pengguna, amalan kegunaan dan apakah tanggungjawab sebagai pengguna tu. So erti katanya ini adalah festival kemuncak lah bagi festival tersebut lah. Ini juga merupakan satu platform kepada asas program dan pendidikan kepada pengguna, dan juga kita mengumpulkan semua penggerak advokasi kementerian KPDN ini secara keseluruhan, yang terdiri mungkin lah saya nak kongsikan sikit kelab pengguna sekolah, kita ada gerakan pengguna siswa, gerakan pengguna daerah dan negeri, dan skuad kita pengguna jugalah. So dan juga bahagian-bahagian lain.
0: Oh, ramailah dia akan bersama-sama dalam festival ini. Okey Puan, boleh kongsikan juga apakah pengisian dan aktiviti yang menarik dalam penganjuran festival Festival Pengguna 2026 ini?
1: Ya, Pengguna 2026 atau Confess lah 2026 sebenarnya merupakan satu kaedah utama untuk advokasi kepenggunaan lah yang kementerian jalankan, yang sudah pastinya melibatkan pelapis generasi baru, generasi muda ni, seperti anak-anak di peringkat remaja, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga penuntut IPT. Dan tidak ketinggalan orang ramai lah. Dan juga apa-apa yang berkenaan dengan program-program kepenggunaan ni memang kita laksanakan berdasarkan pada yang paling utama adalah penganjuran 3 pertandingan utama masa konfes tu nantilah. Ini saya nak warakan pertandingan yang melibatkan pertama untuk golongan sekolah ni lah, sekolah rendah, iaitu bicara berirama kepenggunaan dan juga sketsa kepenggunaan untuk pelajar sekolah menengah, dan tidak ketinggalan Battle of the Band lah untuk penuntut IPT. Puan satu yang vibes yang bagus lah.
0: Betul.
1: Untuk kita tarik generasi muda ni, peserta ni sebenarnya kita buat saringan awal di peringkat negeri dan juga zon. So yang menang ni akan bersaing lah di pertandingan pusingan akhir yang dilaksanakan di Confess 2026 nanti. Itu yang pertama lah aktiviti. Yang kedua, kami pun menganjurkan KPDN Negeri Pulau Pinang lah turut menganjurkan pelbagai pertandingan untuk menarik perhatian, menarik lebih ramai pengunjung datang. Misalnya Boria Kepenggunaan Pulau Pinang, ada juga pertandingan mewarna dan juga pertandingan melukis dodel lah. Ini untuk penduduk tempatan pula untuk datang dan kita memeriahkan. Okey, di samping itu juga sebenarnya kementerian turut memeriahkan konfes ni dengan pelbagai aktiviti pameran disediakanlah oleh rakan-rakan strategik. Okey, antaranya KPDN sendiri akan buka kaunter. Kaunter aduan. Okey, pameran untuk timbunan tuntutan pengguna dan juga kami pun memperhebatkan promosi dasar pengguna negara. 2.0 lah yang baru-baru ini dilancarkan. So di samping itu juga rakan strategik kami seperti Jabatan Kerajaan banyak yang akan contoh Kementerian Belia dan Sukan, Kraftangan, Perbadanan Perpustakaan Pulau Pinang yang akan turut serta untuk aktiviti lah, contohnya pameran aset, kita ada kempen kesedaran, demonstrasi dan juga tidak ketinggalan lori bergerak untuk produk-produk tempatan kita.
0: Banyak rupanya aktiviti dia. Lepas tu di samping kita pergi festival tu, kita tahu hak kita sebagai pengguna tu.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting lah kan, yang untuk diketengahkan.
1: Betul-betul.
0: Kepada orang awam lah kan. Okey Puan, soalan sebelum kita berhenti seketika ni kan, saya nak tanyalah juga, kalau ikutkan memang sangat menarik lah aktiviti dia, perkongsian dalam Festival Pengguna 2026 ni. Nak tahu jugalah apa acara kemuncak kepada Festival Confess ni Puan.
1: Okey, acara kemuncak ni pada kali inilah KPDN selaku kementerian yang menganjurkan turut menunjukkan larian kita pengguna ataupun Jumi Pinang 2026 yang diadakan pada Sabtu lah 19 September 2026 di Perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Ni pun penyertaan dia dua kategori lah. Satu adalah fun walk 3 kilometer, satu lagi adalah fun run, 5 kilometer, yang lari-lari lah, yang berjalan-berjalan lah kan. Kita nak, memang nak libatkan. So yang mungkin akan dimulakan seawal jam 6.30 pagi. Kita mulakan lah dengan sisi pemanasan badan. Dia bukannya bersifat kecegasan je. Dalam masa yang sama, kementerian sebenarnya membawa mesej kepenggunaan secara lebih santai dan mudah difahami serta dekat dengan rakyat. So itulah sebenarnya motif lah kenapa kita laksanakan larian dan juga menyokong aspirasi dasar pengguna 2.0 ni lah, dalam melahirkan pengguna yang lebih pengetahuan, bijak, memahami hak dan boleh membuat pilihan lah. Okey, program kali ini memperkenalkan semangat kita pengguna, suara kita, kuasa kita.
0: Suara kita, kuasa kita.
1: Ya, betul. So itu yang semangat yang kita nak laksanakan, kita bawa, kita junjung sambil-sambil kita mendukung kempen Jom Malaysia lah, dengan menggalakkan masyarakat memberi barangan buatan lokal setempat lah.
0: Yang penting lah kan.
1: So acara ni juga terbuka sebenarnya Puan pada semua lapisan masyarakat. Tak kira lah belia ke, keluarga ke, pelajar, komuniti, sebab boleh join. So dengan join ni kita banyak sebenarnya aktiviti. Ada Zumba, ada advokasi kepenggunaan. Yes, aktiviti pentas dan juga yang paling utama cabutan bertuah lah. Sampai bertuah dapat.
0: Ya, sampai yang bertuah dapat kan.
1: So di sini Puan, saya nak tambah sikit lah. Masih boleh berdaftar di www.larianKitaPengguna2026.com. Di samping tu juga sebelah petangnya, ini pagi tadi sebelah petangnya kita ada majlis perasmian penutup Confess yang disenakan oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan dan Negeri sendiri, iaitu Dato' Amizan Mohd Ali. Pada sebelah petangnya lah, dalam ni dia akan menyampaikan ucap tamak dan juga menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang yang sebut tadi itulah. Termasuk anugerah penggerak kepenangan tahun 2025 yang melibatkan 4 kategori. So Dina, agak kemuncak lah. So masa tu kita tahu siapa yang akan menang dan sebagainya.
0: Banyaklah aktiviti dia kan.
1: Dan satu lagi Puan, sebelum saya lupa, saya nak jemput semua pelajar sebab kita akan dapat makan PJSK.
0: Ni yang paling menarik ni.
1: Untuk ibu bapa.
0: Penting kan. Bawa anak dapat markah. Kalau orang cakap markah percuma lah kan.
1: Ya, markah percuma.
0: Datang je seronok-seronok kat situ.
1: Betul-betul.
0: Okey, banyak lagi kita nak tahu tentang festival Confess 2026 ni. Kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terus kekal bersama Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: dalam Nasional FM ada slot temu bual bersama dengan Puan Zelina Abdul Rahman, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Seksyen Gerakan Kepenggunaan Bahagian Kepenggunaan dan Persaingan KPDN untuk Festival Pengguna Confess 2026. Puan, kita sambung lagi soalan. Saya difahamkan penganjuran Confess ini juga diadakan bersekali dengan Festival Zoom Malaysia. Jadi Puan boleh kongsikan juga berkaitan dengan program ini?
1: Okay, terima kasih Puan. Okay, untuk Festival Zoom Malaysia Pulau Pinang merupakan satu inisiatif lah, utama di bawah kementerian. Dia memperkenalkan wajah baru Zoom Beli Produk Malaysia sebagai satu gerakan nasional yang lebih moden, inklusif dan dekat dengan rakyat. So, festival ini juga pada berlangsung pada hari yang sama, bermula pada 17 hingga 20 September lah, di tempat yang sama, Stadium Batu Kawan Pulau Pinang lah. Okey, yang ni bukan sekadar festival lah. Yang kita nak bawa ni adalah mewujudkan satu platform yang menghubungkan pengguna. Tadi konfes pengguna kan? Usahawan, industri, peruncit, rakan strategik dan juga kerajaan dalam satu ekosistem yang menyokong lah. Okey. Untuk makluman, kenapa Pulau Pinang merupakan destinasi pilihan? Kerana Pulau Pinang ni kita tahulah kan, merupakan destinasi utama pengunjung dari dalam dan luar. So, jadi kementerian memilih Pulau Pinang ni sebagai salah satu program penutup pelaksanaan Zoom Malaysia tahun inilah, dan memanfaatkan tarikan Pulau Pinang ni untuk memastikan keterlihatan produk tempatan ni, serta memperkenalkan kepada pasaran yang lebih luas lah.
0: Okay.
1: So festival ni juga untuk makluman puan, dia mengenalkan produk tempatan Pulau Pinang dan juga seluruh Malaysia, di samping memberikan peluang kepada usahawan untuk berinteraksi secara terus dengan pengguna dan juga memperkenalkan jenama mereka lah, dan membina jaringan perniagaan yang baru. So, Festival Zoom Malaysia ini merupakan kesinambungan sebenarnya kepada siri-siri yang diadakan sebelum ini. Kita pernah buat di Kota Kinabalu, di Pasar Seni, Kuala Lumpur dan juga Sandakan lah. So, now is di Pulau Pinang lah. So, selain daripada tu juga, festival ni kita membawa kemalangan, pengalaman yang menyeluruh. Maksudnya di sini, selain daripada jualan, kita pun ada pameran produk Malaysia. Dan kita sajikan juga jualan rahmah madani, aktiviti keluarga, permainan tradisional, pertandingan biliar, isukan pun ada, persembahan pentas dan juga pelbagai aktiviti interaktif. Jadi penggabungan kedua-dua ni, festival pengguna Confess tu dengan festival Zoom Malaysia tu tadi, akan mencapai objektif kita, iaitu satu, memperkasakan usahawan dan juga memperkasakan pengguna. So kita naklah rakyat ni datang bukan beli je lah, kan, tapi mengenali produk, cuba menilai dan menambah keyakinan produk tempatan tu sendiri. Itulah matlamat dia tu.
0: Kita pun masa sangat mencemburui kita kan. Tapi nak secara ringkas lah kan, adakah terdapat aktiviti khas untuk golongan muda dalam Festival Zoom Malaysia ni? Dan juga kita nak tanya jugalah harapan pihak kementerian terhadap penganjuran Festival Pengguna dan Fiesta Zoom Malaysia di Pulau Pinang ni.
1: Terima kasih Puan. Untuk golongan muda ni sangat penting lah. Ia adalah focal point, fokus kita dalam kedua-dua festival. So pelbagai aktiviti seperti aktiviti sukan, hiburan pun kita sajikan. Antaranya kalau yang suka aktiviti cabaran tu, dia boleh join lah explorers ke pickleball ke isukan. Kalau yang bakat, dia boleh battle of the basker. Zoom mic on, ada TikTok, ada fotografer. Kalau suka yang makanan pula, kemahiran, boleh join lah untuk dekorasi kek, master chef, masak lah. Dan ada juga untuk santai dan unik, aero dance, angkat beras, Bengoli pun ada. Itu keunikan kita bawa supaya semua, setiap lapisan tu boleh join. So harapannya, harapan kementerian adalah satulah, agar kedua-dua festival ni boleh memberi manfaat di perpanjangan kepada rakyat, terutamanya golongan-golongan sasaran ni lah. Dan untuk Confess, kita nak jadikan pengguna tu berilmu dan bijak. Dan untuk Zoom Malaysia pula, kita naklah rakyat lebih mengenali, mencuba dan akhirnya yakin untuk memilih produk serta perkhidmatan tempatan. So apa yang kita nak ubah ni Puan? Saya tak nak macam ni lah. Saya beli produk sebab ia buatan Malaysia. So kita nak beli produk sebab apa?
0: Betul.
1: Sebab yang berkualiti, berdaya saing dan bernilai yang baik. So saya ingin sekali lagi lah mengambil kesempatan ni untuk menjemput semua rakyat Pulau Pinang dan seluruh Malaysia lah kalau boleh datang untuk kita ramai-ramaikan Festival Jom Malaysia dan Confest bermula 17 hingga 20 September lah. Di Stadium Pertukaran Pulau Pinang. So inilah pilihan kita, Malaysia kita, Jom Malaysia. Join.
0: Okey, terima kasih Puan atas perkongsiannya.
1: Okey.
0: Okey, kepada anda semua, kita kalau kita bercakap pasal kepenggunaan ini, pilihan kita, Malaysia kita. Jom Malaysia. Kita sama-sama memeriahkan Festival Pengguna 2026 Confest 2026 ini. Baiklah, kepada anda semua pendengar Setia Nasional FM yang berada di Pulau Pinang ataupun yang berdekatan, turun beramai-ramai daripada 17 hari bulan sampai 20 hari bulan September. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya hari ini. Hani menemani anda dalam Nasional Relax. Selepas ini Zura dan Lin juga DJ tetamu undangan. Bukanlah, ada antara surprise dekat dalam geng kakak petang tu. Sama ada siapa ya? Kak Sally kot kan agaknya. Tak tahulah siapa kan. Tapi terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hanim undurkan diri atas nama sebenar saya Sharifah Hanim Syahya Kamal. Terus kekal di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Geng kakak petang.
4: Geng kakak petang.
5: Zizek dari mana?
6: Dari Sarawak.
5: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Zizek sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zizek?
6: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
5: Bukan tambah masalah ke
6: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
5: Oh,
6: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
7: Assalamualaikum. Radio baik petang anda, Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
5: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang. Hari ini bersama dengan Zura,
8: Meg dan Lin.
5: Wow. Kami bertiga akan hiburkan anda sampai pukul 8 malam nanti. Ada banyak koleksi lagu-lagu terbaik semuanya. Semuanya ada di geng kakak petang. Jadi untuk anda semua, kami nak anda bersemangat.
8: Iyalah, kenalah bersemangat.
5: Tadi dah relax sangat
8: ni. Untuk kami bertiga, kita baru memulakan tugas. Untuk mereka yang tugasannya bermula jam 3 petang, ada shift ya. Petang berakhir jam 11 malam, kena bersemangat juga.
5: Betul. Jadi semua bangun, goyang-goyangkan bahu dengan lagu ini. Layan terus.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan, nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang ditanya, ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, semayang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai.

0: Ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Mana yeah. suara Lin? Ah, jauh sangat Lin.
2: Saya rasa dah paling kuat dah ni.
1: Ya ke?
2: Lin malu.
1: Lin malu, ya. Yeah.
2: Lin malu hari ni. Hari ni hari Senin, kena bersemangat.
1: Betul.
2: Bersemangat lagi.
1: Hari
2: semangat
1: ni,
2: semangat.
1: 14
2: lompat, lompat.
1: September.
2: Ya.
1: Jauh lagi gaji.
2: Oh, itu yang dipikirkan.
3: Tapi ada berita tentang gaji sekejap lagi.
1: Betul, ya. Kita nak kongsikan. Boleh saya mulakan ya?
2: Silakan.
1: Boleh ya. Gaji pejabat awam ni tahu. Okey. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menegaskan soal kecukupan gaji pejabat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Dan menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
3: Seterusnya, kapal misi pelbagai guna MPMS kedua yang sedang dibina di Turki untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dijangka tiba di negara ini pada hujung tahun depan. Kapal MPMS pertama pula dijadualkan tiba lebih awal, iaitu pada Mac tahun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau akan ke Istanbul pada hujung bulan ini bagi meninjau sendiri perkembangan pembinaan aset berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Menurut beliau lagi, pembinaan aset baharu itu penting bagi memperkukuh keupayaan APMM dalam melaksanakan penguatkuasaan serta menjaga keselamatan perairan negara. Penambahan aset berkenaan juga akan meningkatkan kesiapsiagaan APMM dalam menghadapi cabaran keselamatan maritim yang semakin kompleks.
0: Akhir sekali, penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektrik E&E, semiconductor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Siri jelajah belanjawan juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga, cadangan yang dikumpulkan akan turut juga disaring, manakala sebahagiannya akan dimasukkan dalam belanjawan dan sebahagian lagi akan dikaji bersama-sama dengan kementerian dan juga agensi lain.
1: Baik, untuk anda juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kami dah ke udara di situ. Kita nak berhibur dulu lah ya, sebelum kita nak ke resepi manja-manja je hari ini yang akan dikongsikan oleh Mac nanti. Ya, resepi apa? Kena tunggu, okey? Layan terus. Yeah.

0: ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je, terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Ah, kalau Wanda yang tak tahu lagu tadi tu daripada Fine Ballers. Betul?
2: Fine Ballers.
1: Lagu Montel.
2: Lagu
1: tu Monte Carlo lah.
2: Iyalah, mana datang berkata Montel lah pula.
1: Sebab kadang kita nak bagi macam orang tahu kan lagu tu lagu apa, lagu apa. Sebabnya Kak Sah tak tanya lagu apa lagu Montel tu. Saya nak nyanyikan tapi saya takut bunyi lain.
2: Oh iyalah.
1: Tu daripada Fine Ballers lah tadi tu. Menghiburkan anda.
2: Iyalah.
1: Itu je ke? Yelah je ke?
2: Iyalah.
1: Okay.
2: Dan sekarang Zura.
1: Okey.
2: Dia nanti-nantikan sebab orang dah biasa dengan resepi Lin, resepi Zura. Hari ini istimewa bersama dengan Max.
1: Okey. Resepi apa tu Max hari ini?
3: Saya tak cakap saya nak bagi resepi tapi memandangkan awak nak paksa sebab bilik ni awak punya kan?
1: Ya. Yeah.
2: Zura dah sebut tadi.
1: Maksudnya siapa yang akan masuk sebab ni sedia untuk resepi lah.
2: Kongsi ya.
3: Yelah, saya kongsi resepi ni.
1: Apa dia kenapa? Tahu
2: apa pun dia gelap.
1: Kenapa? Dia ni kalau bila resepi perangai dia memang macam ni Lin.
2: Itulah dia.
1: Dia memang akan buat perangai di sini.
2: Saya okay. Kalau perangai
3: saya kalau makan resepi ni hari-hari Montel saya.
1: Oh. Apa tu?
2: Ada keju ke?
3: Nama dia adalah donut pub yogurt.
2: Oh, donut.
1: Awak pernah buat lah resepi yogurt. Ni?
3: Tak pernah.
2: Tapi kita boleh cuba
3: sama-sama. Saya pernah resepi lain donut tapi bukan yang ini.
2: Yang ini apa? Okay.
1: Macam mana tu?
3: Kita akan sama-sama belajar lah.
2: Boleh?
1: Okay, boleh.
3: Sama-sama belajar dan cuba buat. Okay. Dia punya bahan-bahan ialah 1 cawan tepung gandum.
1: Okay.
3: Cap apa suka hati
1: lah. Suka hati lah, okay.
3: Yang bunga tu ke kan.
2: Cap apa lah. Cap bunga lah. Cap mohon je jangan.
3: Yeah. Yang kedua adalah 2 sudu kecil.
1: Okay.
3: Serbuk penaik. Tepung penaik tu.
2: Nak buat donat kena ada serbuk dia.
1: Baking powder. Baking powder ya.
3: Dia kena dia naik. Bukan awak yang naik.
1: Kalau
3: naik
1: makan darah. Tu naik.
3: Kalau naik makan 10 kilo memang naik.
1: Ya banyak. Tak boleh tu.
2: Kebu
3: kebas kan.
1: Lepas tu.
3: Lepas tu 2 biji kurma. Kita nak puree dia je.
1: Kurma.
2: Dia nak
3: purenya. Purenya tu tahu tak apa
1: tu? Tahulah kita ambil dia punya isi gitu. Kita blender kan.
3: Awak ni
1: kita baking dulu tau.
3: Tak, saya tahu kenapa dia tak tahu. Sebab dia tak suka makan kurma.
1: Janganlah bagi tahu nanti bau Yusuf Tayyum nak. Saya sebut dia apa tu? Saya sejak nama
3: Sally dengar tak Sally?
2: Teruskan awak menekan dia. Awak menekan dia terus tersebut.
3: Dia kalau saya jadi polis cepat dapat rahsia dia ni. Penjahat ni.
2: Dia tak boleh simpan rahsia.
1: Okay.
3: Tak boleh bawa dia buat jahat lah ni.
1: Okay. Terus ke
3: biji kurma tadi puree dia.
1: Okay.
3: Lepas tu 2 sudu besar gula. Kemudian 1/2 cawan yogurt full cream.
2: Lagi sedap.
1: Yogurt, lemak-lemak.
3: Tahu. Kenal kan yogurt?
1: Saya masak kari tak yogurt.
2: Sebelum ni Zura biasa tairu.
1: Tairu? Yang mana tu pak?
3: Yang kita pergi kedai Aceh. Dia pun tak tahu apa yang awak tanya. Okay, tak apa.
1: Kau masuk tairu ke? Lin jangan kacau Lin. Kau masuk tairu ni ke?
3: Sabar, awak bertenang.
1: Okay.
3: Jadi bahan-bahan ni ditambah pula dengan susu full cream pula. Tadi yogurt. Lepas tu ni susu berkrim lah. Susu ni kalau dia terlampau bertepung. Kalau tadi kan kita minta 1 cawan tepung gandum kan. Kalau rasa macam dia bertepung sangat, bagi dia supaya
1: bertepung sangat ni.
3: Pejal lah tepung dia tu. Sebab kalau tidak nanti dia macam
1: lembik.
3: Bukan, muai. Tepung tu kita kan nak dia bercantum.
1: Yelah Mac, kongsi je lah Mac. Lepas tu
3: ini resepi saya.
1: Okay, you dah ingat betul lah juga tu. Cuba nak fahamkan je.
3: Tak, susu tu kalau awak campur dengan tepung kan, kalau tepung tu dia tak cukup air kan, ke dia jadi macam bercerai-cerai tepung tu.
1: Yelah, jangan
2: satu kita tak nak
3: sebab kita buat ni kita akan guna piping bag. Dia bukan guna tangan gebu awak untuk bentukkan dia, tak.
1: Bukan pakai dia punya apa tu?
3: Bukan.
1: Cetak tu
3: tak kan? Cetak. Kita guna piping bag.
2: Ini bukan cetakan.
3: Teruskan. Tak mainlah cetak-cetak. Lepas tu campur semua bahan tadi sebati.
1: Okay.
3: Lepas tu masukkan dalam piping bag tu. Piping bag tu boleh pergi dekat mana-mana ni lah. Bakery ada jual.
1: Betul ada.
3: Lepas tu potong hujung dia sebesar 50 sen.
2: Supaya dia boleh keluar.
3: Untuk keluarkan dia. Dah panaskan minyak tu betul-betul panas. Tapi api dia sederhana.
1: Okay.
3: Jangan menggelegak sangat. Lepas tu pipekan dia sedikit demi sedikit. Dan gunting kalau nak gunting.
2: Bentuk bulat lah. Bentuk bulat.
1: Bulat kecil-kecil lah tu.
3: Sebab dia bukan yang bulat yang ada lubang kat tengah tu tak.
1: Oh, bukan donat
3: yang tu lah. Bulat-bulat
2: je. Dia macam donat apa.
1: Cube-cube tu macam cube-cube.
3: Tapi dia cube-cube kecil-kecil lah. Dia lah besar-besar.
2: Bulat-bulat.
3: Lepas tu, bila dah goreng, dah berubah warna kekuningan, dah bolehlah angkat. Dan lepas tu, tunggu dia sejuk sedikit. Barulah disalutkan dengan gula ataupun susu tepung.
2: Oh, ya Allah, sedapnya. Petang-petang kan Zura kan Zura suka ya.
1: Suka.
3: Itu je.
2: Ya Allah mudah Zura ya. Mudah. Jangan lupa cuba sebab Mac tak pernah cuba lagi.
3: Saya tak pernah cuba. Saya pernah cuba donat yang lain tapi
1: takut saya nak cuba.
2: Tapi bila dengar cuba ni mudah sekali
1: lah. Boleh lah. Barang dia pun agak
2: kebanyakannya ada kok.
1: Boleh lah.
3: Barang dia bukan barang T20.
2: Bukan.
1: Yalah.
2: Barang mampu beli.
3: Mampu milih.
1: Kalau malas beli je lah ya. Tapi kalau rajin buatlah macam resipi Mac tu.
2: Kalau boleh boleh makan banyak. Kami dah kongsikan kena buat lah.
3: Oh, tadi nak sangat suruh suruh kongsi lepas tu tak nak buat. Ini yang mana ni?
2: Tadi suruh Mac.
1: Ya, betul lah tu. Tak kena sebab bila dengar resipi tu kan kita macam susah juga ini. Tapi kita tak cuba tak tahu tau.
2: Ya, cubalah.
3: Cuba sekarang.
1: Sekarang? Saya baik dulu lah.
2: Padam lah ni, padam semua.
1: Jamilah ni mesti suka.
3: Jamilah memang suka kan. Makan donat.
1: Layan terus.
2: Geng, jaga

0: Muy Pikachu.
1: Geng Kakak Petang kembali lagi menemani anda yang bermula 4 petang tadi sampailah 8 malam.
2: Masih ada yang cakap kita. Apa ni, Mac? Apa ni, Mac? Mac nak cakap apa, Mac?
0: Tak jadilah.
2: Tak jadi. Bukan saya ingatkan kalau orang yang dengar kita dalam kereta ketika ini nak balik. Hari ni hari Senin eh. Hari Senin biasanya jam dia
0: memang orang kata luar biasa.
2: Luar biasa sikit lah. Kena sabar lah mainnya. Okay, Mac. Awak pula cakap. Itu je saya punya.
0: Itu yang beria tadi.
2: Itu tadi bunyi-bunyi kebut tu. Jangan ambil. Kita nak cakap yang ini.
0: Ingatkan masalah negara ke apa. Oh, itu je. Itu je. Tak ada saya cakap dengan diorang. Hari ni kita minta untuk kongsikan
2: luahan
0: tu ke abang.
2: Betul.
0: Sebab tadi kita dah pecah sikit rahsia tu dalam
2: TikTok.
0: Kita punya TikTok ni. Dah cakap dengan diorang. Hari ni kita nak cerita pasal pasangan.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi hari ni topik dia mengenai pasangan anda. Apakah yang berbeza antara anda dan juga pasangan.
2: Betul. Apa yang beza ketara sangat tu?
0: Ketara sangat. Dan dia menyebabkan anda rasa macam salah pilih je. Mungkin kan.
2: Mungkin juga.
0: Jangan fikir macam tu. Sebenarnya itu ketentuan. Tak bolehlah sama. Kalau sama kita akan bosan.
2: Boring pula
0: kita
2: gitu.
0: Kena berlainan
2: lain
0: arah
2: lah. Kita kena ada gaduh dalam rumah tangga tu.
0: Tak boleh.
2: Kena bertaki-taki sikit. Kalau seronok.
0: Kalau berdua ni berlainan jantina, nak boleh kahwin nak. Sebab memang berbeza betul.
3: Tapi saya tak nak Zura.
2: Zura tak nak Lim.
3: Zura tak nak
2: no,
3: saya.
2: No. Saya tak nak sana.
0: Tak apalah, saya ambil lah salah seorang.
2: Dia bukan taste saya.
0: jadi sangat ni.
2: Jadi anda boleh hantarkan luahan anda di 011-2120-2369 ataupun boleh call juga kami di 032-282-0393 ataupun senang je. Masuklah ramai-ramai kat TikTok Nasional FM tu. Boleh tengok masa tu Remek ni. Masa tu Lin. Boleh tengok kat situ semuanya.
0: Dan boleh kongsikan juga respon anda mengenai tajuk luahan kakak abang kami.
2: Betul.
0: Yang kita akan sama-sama bincangkan jam kedua nanti.
2: Betul.
0: Lepas berita.
2: Okay? Baik, layan teruslah.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Kalau awal belajar dan time untuk exam datang, tapi kalau ada pencerah ataupun pendidik yang kalau diberikan bang nak tukar your grade pun mudah, itu baik. Kalau ada keputusan yang tidak menyenangi kita dan kita boleh nyokok, membayar, menyukur dan merosakkan, merasuah untuk menukar keputusan itu, itu akan jadi masalah. Kerana apa yang akan berlaku adalah di kemudian.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
3: Baik Diati, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot Game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
4: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
5: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awal itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. That signage tu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bermakna Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih King Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Harulaini binti Senin bagi laporan trafik semasa pada petang Isnin 14 September 2026. Bagi kawasan Lembah Kelang, trafik bergerak perlahan di kebanyakan lokasi pada Lebuh Raya, Lebuh Raya Utama, di antaranya Lebuh Raya Elit, Lebuh Raya Base Raya dan Lebuh Raya LDP berikutan waktu puncak. Kita beralih ke laluan Lebuh Raya Utama. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari Pulau Keperai. Manakala Jambatan Sultan Abdul Alim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan bahagian utara E1, trafik mulai perlahan dari Perai ke Auto City, terus ke Johor, Bandar Baru ke Jawi, terus ke Bandar Kasiar, Kuala Kangsar ke Jangkat Jering, Kuala Kangsar ke Terowong Mero dan Tapah ke Kopeng. Di Lebuh Raya Utara Selatan bahagian selatan pula E2, trafik perlahan dari Seremban ke Port Dickson, terus ke hentian sebelah Senawang, kawasan Rehat Paguh ke persimpangan Paguh, Bandar Dato' On ke Kempas dan Bandar Dato' On terus ke Pasir Gudang di kedua-dua arah. Di Tambak Johor, E2 aliran trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Manakala di link kedua E3, trafik masih bergerak lancar. Akhir sekali, ke Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Bandar Timur 1 dan 2, E8, trafik masih bergerak lancar. Ingatan saya kepada semua, sila berada di tempat yang selamat atau di belakang rel adang Lebuh Raya jika anda mengalami sebarang kerosakan kenderaan atau kemalangan bagi memastikan keselamatan anda terjamin sebelum bantuan tiba. Pastikan kenderaan anda diselenggara dan minyak kenderaan mencukupi untuk pemanduan yang lebih yakin dan lancar di Lebuh Raya. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-8877-52 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Aini binti Senin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di National Warna.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baik, kembali semula bersama dengan Zura, Lin dan juga Mac hari ini yang sampai akan hiburkan anda lah sampai pukul 8 malam nanti.
2: Ya.
1: Yeah. Kita dah sampai ke mana tu, Lin?
3: Ke luahan Kakak Abang. Macam biasalah kan, lepas pukul 5 petang, lepas berita, lepas laporan trafik. Dan pada hari ini, kita nak bercerita berkenaan dengan perbezaan anda dan juga pasangan anda, ya, Mac?
2: Ya. Yeah. Apa beza anda dengan pasangan? Adakah anda sama, adakah berbeza ataupun sama?
1: Betul. Contoh. Contoh pasangan kita suka bersukan. Kita suka melengkor duduk rumah je.
3: Jauh sangat.
1: Contoh lah sini lah. Di sini lah. Jangan kata orang tau. Kata di sini tak apa.
3: Oh iyalah. Betul.
1: Ataupun, ataupun pasangan kita suka, kita suka makan pedas. Pasangan kita tak makan pedas pula.
3: Masalah tu. Mungkin juga kita suka durian, tapi dia bau durian pun dia tak,
1: tak boleh.
3: Jadi nak masuk rumah tu macam mana tu?
1: Macam mana? Mana?
3: Berlaku pergeseran di situ kan. Sebab dia tak tahan baunya kuat.
1: Ada tau Lin, pasangan kita kan, macam contoh kita suka bercakap ni, tak berhenti lah orang kata. Popek. Tapi pasangan kita diam aja. Betul yang?
2: Ataupun tak bunyi.
1: Tak bunyi. Betul.
2: Angguk je.
1: Betul.
3: Saya pernah siasat tau dekat rumah je dia diam. Kat pejabat macam betul jagung.
1: Ya, ada macam tu.
3: Maknanya apa tu Zura?
1: Maknanya apa? Awak tak menyeronokkan.
3: Betul tak dia? Kena fikir tu, kena siasat
1: betul
3: juga.
1: Betul kan? Kenapa gitu?
3: Kena ubah kaedah kita lah.
2: Kena tahulah cara nak bagi dia bercakap.
1: Betul. Wow, Mac. Apa caranya, Mac?
2: Caranya adalah awak kurangkan bercakap, barulah dia bercakap. Sebab kalau dua-dua senyap, dia akan memecah kesunyian.
3: Ya,
2: ini
3: Zura,
2: asyik awak je bercakap. Macam manalah dia nak bercakap.
1: Habis tu dah senyap je. Kita tak boleh senyap pula hidup kita ni.
3: Tak, nanti dia bingit dengar Zura.
1: Suami siapa tu?
2: Suami siapa yang dimaksudkan ni?
1: Baik, boleh anda boleh call kami di 0322820393 ataupun boleh hantarkan WhatsApp anda di 0112020369. Ataupun dia senang kat mana, Mac? Boleh
2: di
1: masuk?
2: Di TikTok.
1: Di TikTok. Ambil senang lah tu. Itu kadang malas lagi. Tak tahulah
3: hantar
1: macam mana.
3: Hantar je. Kami akan bacakan kejap lagi.
1: Okey, semuanya bersama Game.

0: Malaysia, tonton di YouTube Mighty M Group.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang. Halo, selamat petang. Itulah dia, penuh dengan ceria, gelak ketawa kan?
2: Yeah.
1: Bila kita berbicara berkenaan dengan perbezaan kita dan juga pasangan, perbezaan itu bukannya nak menjarakkan, tapi sebenarnya untuk merukunkan rumah tangga kita. Sebab kita kena kenal pasangan kita, terimalah seadanya.
3: Betul. Lin macam mana, Lin?
1: Lin macam mana? Oh, kalau saya, saya tak berapa suka, orang kata apa, suasana yang riuh-riuh, ramai-ramai orang. Sebab saya pemalu. Tapi suami saya tak kisah.
2: Oh, pemalu.
1: Saya pemalu.
2: Okey.
1: Itu perbezaannya lah. Tapi kadang-kadang saya terpaksa akur lah. Sebab bila kita nak keluar kan.
2: Yeah.
1: Takkanlah dia tak bawa saya. Nanti dia bawa jiran-jiran pula. Mengamuklah saya.
3: Isteri jiran.
1: Ialah jiran-jiran. Kak Beda, Kak Lima, Kak Sena.
3: Acik-acik kat situ.
1: Acik-acik situ.
2: Okey.
3: Macam Zura?
2: Macam saya, kalau saya kan terbalik budak dengan Lin.
3: Oh, awak yang kena kecoh.
2: Bukan, saya kalau saya, saya punya pasangan tu suka keluar rumah. Maksudnya suka jalan-jalan, suka bersukan, suka jumpa orang. Saya tak suka jumpa orang. Saya tak suka, tak suka. Jangan jumpa saya macam Zura-Zura panggil. Macam ni, guru-guru tak nak, saya tak suka macam tu.
1: Tak suka jumpa orang.
2: Tak suka jumpa orang.
1: Tapi hari Jumaat itu jumpa orang kan?
3: Dia introvert ke apa?
2: Itu kalau jumpa orang yang dah kita dah, itu pun 2 minggu awal tu kena beritahu tu.
3: Saya rasa dia bukan introvert lah. Saya rasa Zura tak boleh jumpa orang. Lin pun tak. Lin pun maksudnya walaupun kita dua sama lah. Tak boleh jumpa orang.
2: Ini malas
1: niat cerita. Masalahnya saya cerita dulu. Mengikut patut Kak Sal tegur kita berdua. Tak boleh sama.
3: Tak ada perbezaan.
2: Tapi bila Lin, bila orang tengok kita, dia macam ingat kan dia pun ramai, ingat suka-suka jumpa orang. Tapi sebenarnya idok juga.
1: Kami pemalu.
2: Saya pemalu. Saya tak tahu nak cakap apa dengan orang. Kalau memula tu. Saya tak tahu macam nak mulakan dulu tu.
1: Saya pula tak tahu nak akhirkan yang kemana.
3: Dah mula tak boleh berhenti. Asyik dia je cakap. Masalah juga
1: memang
3: tu.
1: Memang masalah. Okey, ada voice note?
2: Ada. Ada rakan kita di TikTok ke?
3: Ada rakan-rakan kita di TikTok.
2: Okay.
3: Salah satu daripadanya adalah Mimi Hanizah. Dia kata, kalau saya dengan pasangan, saya selalunya yang tak ngam tu adalah masa. Sebab masa ni, dia selalu awal, saya silap slow. Maksudnya berperan
2: beza
3: dengan masa
2: lah. Betul. Ada macam tu.
1: Biasa berlaku.
3: Pasangan cepat, dia pula lambat. Kalau dengan Farid Abdullah ni, dia kata, saya dan pasangan ada minat yang berbeza. Saya minat dia, dia tak minat saya.
1: Oh, lagi sedih.
2: Lagi sedih.
1: Tapi tak apa, semoga bahagia lah.
2: Yelah, cubalah, mana tahu. Cuba dulu. Kita nak tanya Mac. Tapi Mac, dia ada Mac pasangan awak. Macam mana Mac, awak dengan pasangan?
1: Dululah kau, berkawan-kawan dulu kan. Pengalaman
2: sekarang ada Mac. Dia kereta hitam selalu ambil dia tu.
1: Oh ya ke?
3: Memang kena umum dekat dalam ni ke?
2: Kereta B, mula B.
3: Kereta dia warna hitam.
2: Bermula B.
1: BMX. Bombolina.
3: Bomboloni.
2: Itu donat awak ni.
3: Okey, kita ke ni voice note yang pertama.
2: Okey, nak dengar voice note pertama ni daripada rakan kita. Jom.
4: Assalamualaikum. Saya Masya dari Klang.
2: Okey.
4: Dan apa yang ditanyakan oleh DJ tadi kan, memangnya saya mempunyai citarasa yang sama dengan suami saya tau. Bukannya apa, kami ni boleh dikatakan sati sejiwa. Segala kesukaan dan atau apa aja hobi tu memang sama je kami akan lakukan bersama-sama lah. Antaranya kami suka muzik yang sama, suka beriadah bersama-sama kan. Kalau nak contohnya nak bermain sukan badminton pun sama-sama suka. Jadi itulah, kami boleh dikatakan pasangan yang ideal ataupun boleh dikatakan sehati sejiwa.
2: Ni tak ada perbezaan dah pula.
1: Tapi okeylah.
2: Bagus juga kan macam tu kan. Dia faham
1: mudah
2: kita.
1: Kadang-kadang disebabkan perbezaan tu lah, suami asyik keluar main bola ataupun suami asyik pergi mancing, bini tak suka mancing. Itulah mulanya bibik-bibik pergi seran, balik tak bawa ikan.
2: Yalah.
1: Masalahnya dia mancing berjam-jam, balik tak bawa ikan.
2: Dia mancing lain tu.
1: Risaulah.
2: Asyik mancing
1: di mana
2: dia,
1: ni?
2: Yang mancing pakai tudung bawal, bukan mancing ikan. Tak. Ikan bawal tu okey, yang pakai tudung bawal dia mancing.
1: Siap dengan orang je sekali.
3: Sebab tu kalau pasangan minat benda-benda begitu, isteri ataupun suami dia kena sokong. Takut nanti minat dia tu dikongsi dengan orang lain di luar
1: yang menyokong dia.
3: Awak tak suka bersukan tadi kan. Awak biar dia bersukan. Nanti ada orang lain yang bersukan dengan dia.
2: Oi, kalau macam saya bengkis kan dia kaki dia.
1: Abang jogging seorang petang ni abang. Kebetulan Leila pun suka jogging. Jom bang, kita sama-sama.
3: Daripada dia lari dalam padang, dia lari pergi tempat lain.
2: Ish, tak, awak
3: dia,
2: ni.
3: Dia lari ke sempadan.
2: Awak ni dia buat saya risau sekarang ni. Anda pula macam mana? Boleh kongsikan dengan kami lah ya.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Baik, Zura, Mac dan juga Lin temankan anda petang-petang ni. Kami dah buka topik untuk anda tadilah, luahan kakak abang berkaitan dengan apa beza anda dengan pasangan anda.
4: Ya, perasaan yang sememangnya ialah mana ada orang yang sempurna, mana ada orang yang sama saja. Contoh, kalau penyampai berkahwin dengan penyampai.
3: Okey.
4: Doktor berkahwin dengan doktor. Rasa macam saya rasa macam hampa sikit lah. Kat tempat kerja cerita itu, balik rumah cerita itu, dalam kita cerita itu, tak ada perbezaan.
3: Yalah, cerita pesakit je. Yang ni kudis, yang itu lain ni pesakit je.
4: Okey, Matt ada.
5: Memang tak ada contoh lain awak ni.
3: Contoh, okey.
5: Saya ada daripada Edward Amiro, dia kata saya jenis banyak mendengar, dia jenis banyak bercakap, tapi dua-dua suka memasak. Itu Edward Amiro. Lepas tu ada seorang lagi, Apple, dia kata perbezaan yang sangat ketara lah kan. Isteri pendek, saya tinggi.
4: Alamak.
3: Murah rezeki.
4: Bahagia.
5: Bahagia.
4: Ramai cakap macam tu.
5: Betul, sebab masing-masing kan bila dia lain, dia saling melengkapi lah.
3: Betul.
4: Setuju.
5: Tak adalah nampak macam sama je kan.
3: Yolah.
5: Saya ada lagi satu, tapi saya akan bacakan selepas ini. Ada daripada Lin?
3: Tak ada, daripada Mac lah.
5: Oh, daripada saya.
4: Voice note.
3: Tadi saya tengok juga tadi, nasibnya dia yang cerita tu yang tinggi rendah kan. Dia ada satu lagi yang tu kurus dengan tut.
5: Itu pun ada.
4: Bahagia juga.
5: Itu pun ada juga.
3: Sebab dulu masa saya pun nak kahwin kan, orang kata, ada orang nak kau
4: Dia cakap macam tu.
3: Ya, makcik tu.
5: Tapi tapi bila berbeza, dia akan menjadi warna di dalam hubungan. Taklah boring saja macam Lin cakap tadi kan. Tapi saya ada satu ni.
3: Okay.
5: Ini daripada perkongsian rakan kita lah. Tapi dia agak kelakar.
3: Apa dia?
5: Dia kata, perbezaan paling ketara antara kami ialah tahap ketahanan suhu. Ketahanan suhu maksudnya dekat sini dia kata saya tak boleh tanpa aircon.
3: Saya ini
5: isteri sebab yang hantar ni wanita. Kata saya jenis tak boleh hidup tanpa aircon. Manakala suami pula spesies berdarah sejuk. Kalau boleh tidur pakai baju sejuk tebal. Lepas tu dia kata satu malam saya pasang aircon di bilik tidur pada suhu paling sejuk.
3: Minimum tu lah.
5: Sebab cuaca di luar sangat panas. Jadi disebabkan terlalu sejuk, dia kata si suami ni ambil keputusan untuk selubung seluruh badan dia dari kepala hingga ke kaki dengan selimut tebal. Dia kata tengah malam saya terjaga kerana nak ke tandas. Dalam keadaan bilik yang sama-sama, dia kata saya pusing ke sebelah lah. Lepas tu dia kata dia terkejut besar sebab dilihat satu bonjolan putih besar yang kaku dan langsung tak bergerak. Arwah dulu baik orangnya. Lepas tu dia kata dalam keadaan mamai, saya panik dan terus menjerit. Dia panik. Menjerit sekuat hati dan menyangka ada hantu pocong sedang baring di sebelah saya. Dia kata jeritan saya itu membuatkan dia turut terkejut lalu melompat bangun dan meraba-raba. Teraba-raba dalam kegelapan. Lepas tu
4: tak jatuh.
5: Mencari lampu dalam keadaan masih berlubung kain. Lepas tu rupanya pocong yang saya takutkan itu adalah suami saya yang sedang kesejukan. Jadi apabila lampu dah dinyalakan, dia kata dua-dua terduduk atas katil sambil gelak besar melihat muka masing-masing yang pucat kerana sama-sama terkejut. Sampai sekarang kalau cuaca sejuk, dia akan sengaja usik saya dengan berdiri tegak depan pintu pakai selimut putih. Jadi gurauan.
3: Yelah, nasib pun macam tu. Saya tak ingat tadi dah kita kencing.
4: Saya risau kalau kejadian tu kejadian yang betul-betul. Sebab saya pernah tengok
3: Jangan awak ni.
4: Saya pernah tengok orang tu dia
5: risau gitu.
3: Awak ni.
4: Sebab suami dia kata suami dia outstation. Tiba-tiba dia bangun tidur, dia kata suami dah balik. Dia keluar kejap. Lepas tu dia telefon, dapat panggilan. Suami dia kata abang tak dapat balik malam ni. Lepas tu dia macam terkejut. Siapa tidur sebelah dia tadi? Berbungkus.
5: Jadi ayah awak punya seram. Dia orang ni tadi tak seram. Dia kelakar.
3: Awak ni seram lah.
4: Ila dia kat suami kan? Dia yang sebelah dia. Rupanya ni lah, tak tahulah.
5: Ni bukan cerita awak kan?
4: Saka ke?
3: Tapi tu siapa tu?
4: Tak tahulah kan.
3: Tapi kalau macam Zeripin tu sedap juga.
5: Dia nak elok-elok je dia.
3: Best jugalah kita tidur. Mimpi indah.
5: Zul tu takkan cari pula.
4: Yang lain pula lah.
3: Terbeliak depan kita. Layan terus.

0: Killing Me Softly with his song. Ada orang tu pasangan dia suka menyanyi. Pagi, petang, siang, malam melalak. Yang si pasangannya pula mendengar je.
1: Pemalu.
2: Ada juga pasangannya suka berkebun. Bininya suka menengok aja, tapi tak berbunga. Tapi dia layankan aja lah. Bila suaminya berkebun, dia bawa air teh, duduk, tarik kursi mengadap suaminya berkebun.
1: Tengok saya makan biskut. Kan boleh juga macam tu. Ada yang isteri kelakar tau. Tapi suami bila buat kelakar, dia macam
0: krik-krik.
2: Tapi bahagia sampai
1: okey je. Okey je.
2: Memang susah nak cari yang ada persamaan tu.
1: Yang lengkap tu, Lee. Ini ada luahan?
0: Ada lagi luahan daripada rakan-rakan kita.
1: Baik, jom kita dengarkan ya.
3: Okey, saya ada jugalah nak kongsi dengan dan pendengar Nasional FM hari ni tentang topik apa beza anda dengan pasangan. Okey, actually dengan husband tu tak banyak sangat bezalah. Kebanyakannya memang serasi bersama ya. Gitu. Tapi satu yang bezanya kita orang ni, okay, macam I suka makanan Korea, I suka makanan Jepun, tapi husband I tak suka. Okay, so setiap kali kalau keluar makan dekat luar restoran yang Jepun atau Korea, memang kami akan avoid sebab husband tak makan. So kesian dekat dia. So kita as orang perempuan kan, kesian kan husband tak makan, kita apalah. So kita akan mengalah, akan pergi dekat tempat-tempat yang dia suka lah. Macam husband suka makanan Thailand, makanan masakan Melayu, macam tu dia suka. Okay, kita akan mengalah, kita akan pergilah kedai-kedai macam tu. Dan selalunya kalau nak makan makanan Jepun ke Korea, I akan makan dengan kawan-kawan. Macam tu lah, itulah beza yang ketara lah antara I dengan husband I itu.
1: Baik, terima kasih awak.
2: Bagus juga macam tu. Sebab kan harmoni tak guna je, kan? Paksa suami suka benda yang kita suka. Kita santuni dia, kita keluar dengan kawan-kawan, itu sebaiknya. Dengan suami kita ikut aja kan. Bukan yang dia tak bagi, mungkin dia dah cuba tapi tak tekat, tak lalu.
1: Tak boleh ni.
0: Tak boleh dipaksa. Sebab benda tu benda yang subjektif lah, benda-benda macam ni. Jadi kalau ada pasangan yang suka benda yang kita suka, itu kira nasib baik lah. Bonus lah. Kalau tak suka, tak apa.
1: Jangan gaduh lah, jangan gaduh.
0: Jangan gaduh. Ide daripada Baruiyah Muhammad, dia kata adik suka makan durian tapi adik ipar tak boleh langsung bau durian. Alhamdulillah dah 26 tahun hidup bersama.
1: Elok je tu. Okey je.
2: Yang penting kena hormat, menghormatilah. Janganlah kita tak suka, kita pergi halang-halang, kita marah-marah dia. Kita pindah rumah.
1: Jangan gitu.
0: Pindah rumah jiran.
2: Iyalah, rumah satu lagi.
1: Janganlah awak. Awak tak baik lah.
2: Ada macam tu. Tapi berlaku ada dalam drama masyarakat kita.
1: Boleh-boleh lagi hantar pada kami di 011-212-02369 ataupun nak call kami juga pun boleh, 032282-0393. Kita nak lain lagu dulu lah. Teruskan hiburan anda bersama kami.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
1: Nasional Warna 4 petang hingga 8 malam.
2: Baiklah, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Kita nak dengarkan luahan yang terakhir hari ini mengenai apa beza anda dengan pasangan anda. Jom kita dengarkan Khairul ni.
3: Hai, Assalamualaikum geng Kakak Petang. Saya Zul Dr. Melo. Baik, kita dengan topik petang ni kan. Apa bersama dan beza dengan pasangan kita. Okey, yang pertamanya dari segi makanan. Kita suka ni makanan spesifiknya kuih lah. Saya suka kuih-kuih yang manis-manis, yang tradisional kan. Iaitu isteri saya suka kuih yang masin, yang pedas macam keripap ke Malaysia. Dan saya nak makan kuih, kalau saya nak makan tak ada, saya buat. Mana pun saya tak suka, jadi saya buat banyak. Saya buat sebab dia tempat kerja, kongsi dengan kawan-kawan lah. Macam tu. Yang keduanya dari segi aktiviti lah. Saya suka sukan. Sukan tak kira badminton ke, bola sepak ke, futsal ke, bowling ke, kan? Kalau ada teman-teman lolo pun saya sanggup pergilah. Luar negeri ke, dalam negeri ke, dua daerah ke, saya pergi tengok bola dekat stadium. Saya beritahu, saya tak ikut lah. Sebab dia tak minat kan. Tapi dia minat menonton. Menonton wayang, menonton movie. Macam saya tak minat. Wayang tak minat. Saya pergi, saya tidur je. Saya tidur rumah lah. Yang keduanya. Yang ketiganya, macam mendidik anak lah. Yang mendidik anak ni, isteri saya, dia garang, tegas dengan anak-anak, dengan anak-anak lah. Mendingan saya ni fleksibel sikit. Macam saya mudah kesian. Kalau kesilapan pun, kalau anak minta apa pun, saya boleh pertimbangkan untuk beli. Kalau buat saya, kalau tak, jadi anak akan takut ni. Tapi yang peliknya, anak-anak lagi rapat dengan dia berbanding dengan saya. Tak tahu kenapa, mungkin dia banyak apa, keibuan kan. Anak-anak lebih dapat dengan mak lah, walaupun dia garang. Macam saya jugalah, walaupun ayah saya garang, saya pun rapat dengan mak. Mak baik. Tapi saya ni, saya baik, mak dia garang. Tapi yang anak rapat dengan mak ni. Itu antara perbezaan lah. Yang selain daripada itu, persamaan lah dengan isteri saya. Okey, kita pada. Terima kasih.
2: Sama-sama Zul. Betul juga kan. Tu banyak tu kan bezanya.
4: Memanglah kan, dalam kita mendidik anak-anak tu tak boleh sama. Kadang-kadang bapak garang, isteri lembut. Isteri pula garang, suami pula lembut. Tak apa-apa nak garang. Macam tu lah kan. Kalau dua-dua garang, bayangkan mesti anak-anak rasa takut, rasa macam tak selesa.
2: Panaslah rumah tu ni.
4: Itulah dia, suka lepak rumah kawan. Bahaya tau, Mek. Macam gitu.
5: Saya pernah baca lah. Sebab saya tak praktikkan lagi. Belum ke arah itulah. Belum ada pengalaman tu. Tapi daripada apa yang saya pernah baca, dia kata kalau suami isteri di rumah, kalau isteri tengah jadi api, suami kena jadi air. Dan begitu juga sebaliknya. Sebab kalau dua-dua sama terbakar, maka akan gentong, meletup rumah dan rentong lah di dalam keluarga tu. Jadi maksudnya, walaupun suami atau isteri ada perbezaan dari segi pendapat, dari segi sikap dan juga minat, benda tu sebenarnya dijadikan sebagai penguat untuk menjadikan hubungan tu
2: lebih saling melengkapi.
5: Jangan jadikan perbezaan tu punca untuk berbalah dan bergaduh. Sebab bila masing-masing nak menegakkan masing-masing punya minat, nanti lama kelamaan dia akan jadi barah lah. Dia sedikit-sedikit kan, benda-benda remeh tu nanti akan jadi punca kenapa bermulanya pergaduhan yang kecil dan akhirnya menjadi besar.
4: Kita kecil-kecil lama-lama jadi bukit.
5: Betul.
4: Macam itu kan.
5: Betul. Ya, seimbang lah. Kalau ada, kalau waktu tu isteri tengah marah, suami kena jadi apa ni, orang yang meredakan. Jangan sama naik pula bergaduh.
4: Menangkan lah. Nanti anak-anak takut tau dengan kita. Dia rasa lebih selesa pergi rumah kawan-kawan dia. Mak ayah dia lebih mendengar. Macam itu kan. Rumahnya macam rumah mereka tu syurga untuk anak-anak kita.
2: Betul.
4: Terima kasih. Baik, anda yang dah selesai. Luahan untuk hari ni.
2: Kita tak nak salahkan siapa sebenarnya. Kita nak raikan lah. Kadang-kadang kita, oh kita belajar sesuatu hari ni kan. Jadinya kita belajar hari ni, kita kena terima pasangan kita tu.
4: Kalau suami minat mancik, ya, kena ikutlah sekurang-kurangnya.
5: Sebab dia terima kelemahan dan kekurangan kita. Jadi kita terima apa yang ada pada dia.
4: Mana boleh kita nak menang aja.
2: Tak boleh kita terima semua orang kata kekurangan dia tu.
4: Terima je lah. Dah jadi suami, dah jadi isteri, nak lari mana lagi?
2: Dia kena ikut kita juga.
5: Dah itu rezeki awak.
4: Tak ada nak patah balik. Tak
5: jangan banding-banding.
2: Yalah. Isteri tak bandingkan pun.
4: Ingat antara RM20,000.
2: RM25,000.
4: Oh, up lagi. RM25,000.
2: RM5,000 tu duit saya sini.
4: Jadi takkanlah gaduh sikit-sikit je kita nak nikah.
2: Jangan lagi
4: banyak dah berhabis masa kahwin.
2: Toleransi. Betul. Dan selepas ini ada Biz on Air akan kudara bersama anda. Terus mendengarkan kami di mana?
5: Geng

0: Dengarkan Bis On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Yelah.
2: Sebab kita dah sampai ke Biz On Air ketika ini. Dan anda juga boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Boleh borak-borak lagi di sana. Banyak kami kongsikan tau. Di sebalik tabir, kalau off mic tu macam mana? Cerita apa?
1: Yelah, tak sama. Seperti kita tu dah ada di radio.
2: Malahin betul.
1: Hanya di radio.
2: Kita dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini. Dan bersama dengan kita petang ini, Encik Muhammad Aminullah Muhammad Sanusi, pengurus pemasaran dan luar talian untuk e-tuition. Cik Amin, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sebelum tu nak tanya dulu, Cik Amin kat mana tu?
3: Saya dekat dalam library.
2: Sesuai lah e-tuition awak.
1: E-tuition kan banyak kata bergeluman dengan buku-buku, dengan ilmu. Jadi kita sering dengar ni tentang e-tuition ataupun tuition secara dalam talian ya. Tetapi apabila digabungkan pula dengan kecerdasan buatan ataupun AI, tentulah ada perubahan ya tak? Dari segi cara pembelajaran tu sendiri. Boleh terangkan secara mudah ya untuk pendengar-pendengar kami, apakah yang dimaksudkan dengan
2: AI tuition.
1: Bagaimana pula konsep ini berfungsi, bergerak tu?
3: Okey, baik. Jadi secara mudahnya, AI tuition ni adalah gabungan guru pakar dan juga guru AI. Jadi pelajar ni dia boleh dan akan belajar dengan guru-guru sebenar dekat dalam kelas, guru-guru pakar lah. Dan kandungan pelajar, kandungan pembelajaran juga akan disediakan kepada pelajar ni. Tapi pada masa yang sama juga, mereka ni akan boleh guna juga guru AI untuk bantu apabila contohlah perlukan penerangan tambahan. Jadi AI ni bukanlah menggantikan guru tu, tapi melengkapkan proses pembelajaran tu sendiri.
2: Baiklah Cik Amin. Hari ini beberapa orang kata bukan saja mencari kelas tambahan untuk anak-anak tau, tapi nak nak mahukan juga pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai untuk kemampuan anak tu juga. Sejauh mana sebenarnya AI e-tuition ni boleh membantu orang kata nak memenuhi keperluan tu?
3: Betul lah tu, sebab sekarang ni pelajar ni kemampuan dia berbeza-beza, betul lah. Jadi setiap pelajar ni dengan AI tuition ni boleh belajar dengan kadar mereka sendiri. Sebab mereka kan belajar pada kadar yang berbeza. Jadi dengan AI tuition ni, dia boleh belajar ikut masa dan kemampuan sendiri. Boleh ulang kaji semula rakaman-rakaman kelas tu ataupun video pembelajaran tu, buat latihan. Dan yang paling penting sekali, dia boleh dapat akses kepada guru AI ni 24 jam bila-bila sahaja yang mereka perlukan lah.
1: Baguslah. Mudah dan memberi kelonggaran lah kepada apa ni, pelajar. Cuma bila kita cerita tentang AI kan, Cik Amin, sebab sekarang ni AI ni dia dah jadi satu, bukan lagi satu kehendak tapi jadi keperluan. Jadi bila ada kemampuan untuk dia nak menyesuaikan dengan keperluan pengguna, dan dalam konteks pendidikan pula, kita nak selitkan macam mana teknologi ini dapat memudah caralah dan nak kena pasti penguasaan seseorang pelajar dan sebagainya. Jadi macam mana modulnya dihasilkan supaya AI ni dapat betul-betul penuhi keperluan dan apa ni, silibus pelajar itu.
3: Okey, baik. Jadi dalam AI e-tuition ni, selain daripada AI itu sendiri, ada pelbagai feature-feature lain lah yang bantu menyokong proses pembelajaran pelajar ni. Jadi melalui latihan, kuis dan juga dia ada satu sistem ni boleh menangkap prestasi pembelajaran pelajar. Kita boleh lihat topik mana yang dah dikuasai oleh pelajar ni, ataupun bahagian yang sebenarnya masih perlu diperbaiki lagi lah oleh pelajar ni. Jadi pelajar ni boleh fokus pada kelemahan mereka tu, bukan setakat nak ulang saja topik yang sama. Jadi apa yang lemah tu, dia boleh fokuskan yang tu dulu.
1: Dan selain itu juga, kita percaya kan, ibu ayah inginkan yang terbaik lah, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Walaupun kadang-kadang dah belajar dekat sekolah kan, tetapi ada juga ibu ayah yang masukkan anak di pusat pengajian tuition ya, sampai lewat malam hujung minggu demi mendapatkan kefahaman dan juga ilmu yang lebih baik lagi lah untuk anak-anak. Jadi apakah perkara asas yang perlu diberikan perhatian oleh ibu bapa atau penjaga sebelum memilih platform AI e-tuition ni untuk anak-anak mereka?
3: Okey, jadi saya nak ulang lagi balik semula, yang AI e-tuition ni sebenarnya adalah gabungan, dia bukan sahaja AI tapi adalah gabungan guru-guru pakar yang sebenar dan juga guru AI. Okey, jadi ibu bapa jangan hanya fokuskan kepada aspek AI itu sahajalah. Kita lihat juga kualiti guru, kandungan pembelajaran, sesuai ke tak dengan silibus, ikut ke tidak dan bagaimana sebenarnya AI itu digunakanlah bukan secara umum sahaja. Jadi teknologi yang baik ini dia perlu menyokong kandungan dan apa nama ni pembelajaran yang selari dengan KPM lah.
1: Betul lah tu kan. Dia tidaklah ikut apa ni, kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Sebab mahu tidak mahu dia kena selari juga. Tidak bolehlah kita terlalu ke depan ataupun tidak sama apa ni nada dengan apa yang telah pun digariskan oleh KPM. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesanan daripada Tuan Amin kepada ibu bapa dan juga pelajar yang masih ragu-ragu untuk cuba pendekatan menggunakan AI ni.
3: Okey, baik. Pesanan saya, sebenarnya sekarang ni semua benda dah guna AI. Dan ada juga sebahagian mungkin ibu bapa yang masih ragu-ragu ataupun apa nama bimbang dengan AI ni. Tapi pesanan saya adalah jangan takut untuk mencuba AI dalam pendidikan ni. Kita bukan nak AI menggantikan guru. Tetapi kita nak gunakan teknologi ni sebenarnya untuk nak bantu anak-anak kita ni belajar dengan lebih baik. Jadi kalau ada ibu bapa yang nak tahu lebih lanjut tentang AI tuition ni, bolehlah layari laman web kami di www.mindapps.com. Iaitu media laman web rasmi kami lah.
2: Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Aminullah Muhammad Sanusi untuk AI Tuition petang ni. Banyak perkongsian kita belajar hari ni. Kalau untuk anda yang berminat, bolehlah ke laman web yang tadi Encik Amin beritahu tadi. Untuk anda semua, banyak lagi nak dikongsi selepas ini.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Daripada Ali Kex tadi, layan-layan terputus talinya tadi. Menghiburkan anda petang-petang macam ni. Kan, kita buat kereta dengan lagu-lagu retro ni. Ya Allah. Mac dah sudah ke? Jis tu dah dapat dah.
2: Ya, yeah, saya memang suka main layan-layan.
1: Sangat mengimbau kenangan. Yeah.
2: Saya Mac boleh Zura. Buat layan-layan sendiri.
1: Betul. Tapi kadang saya dulu masa belajar di Politeknik Johor Bahru, ada duduk kita ada memang ada satu masa tu ada pesta layang-layang.
3: Ah, ya dekat Johor memang.
1: Ya, dekat Johor, dekat Pasir Gudang.
3: Acara tahunan
1: betul,
3: rasanya kan.
1: Betul. Itu ingat saya time tu. Seronoknya.
2: Masa sekolah
1: tu. Tak saya tak main panas kan, tak nak lah.
2: Daripada dulu lah perangainya yang malas tu. Okeylah. Kita ke
1: baik. Apa saya ni? Cuma makan bakso je kat situ.
3: Baik, kita nak kongsi.
1: Oh, baik, sekali kongsikan dia. Saya dulu ke?
3: Tak apa, saya dulu.
1: Okeylah.
3: Ini pembinaan dua jambatan besi ya.
1: Okey.
3: Di jalan perhubungan desa ke pos GOP di Gua Musang dijangka siap pada Januari 2027 yang akan memberi manfaat besarlah kepada lebih 1,000 penduduk orang asli khususnya dalam memudahkan akses pendidikan, kesihatan dan juga urusan harian ya. Dan kerajaan juga memperuntukkan hampir RM1 juta bagi membina kemudahan jalan yang baik bagi memastikan penduduk di sana lebih selesa dan selamat.
1: Baiklah, seterusnya garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan dikukuhkan lagi dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, langkah itu akan terus mengambil kira prinsip syariah, nilai tata tuzila dan juga kemaslahatan masyarakat. Dan perbincangan tadi juga melibatkan pelbagai dimensi lah dan perspektif yang perlu ditangani dan perlu juga ada satu pelan tindakan jangka pendek, sederhana dan juga panjang.
2: Akhir sekali, Hospital Baharu Lawas dijangka memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan bagi penduduk di utara Sarawak, khususnya komuniti yang berdepan kekangan geografi dan jarak perjalanan untuk mendapatkan rawatan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, kedudukan Lawas yang bersempadanan dengan Sabah dan negara Brunei Darussalam menjadi antara cabaran dalam memastikan penduduk mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan, terutama bagi kes yang memerlukan rawatan lebih kompleks. Katanya, keperluan mendapatkan rawatan di luar Lawas termasuk melalui Brunei turut melibatkan urusan pasport selain jarak perjalanan yang jauh. Itu antara berita yang dipetik dari portal berita RTM. Jadi terus setia bersama kami,
1: geng Kakak petang. Layan dulu industri petang-petang ni lah ya. Layan terus geng Kakak Petang.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baik, sekarang kita ikuti rancangan Raudah yang bertajuk Hadis Panduan Hidup oleh Imam Muda Hassan yang telah diterbitkan oleh Aizat Azam. Dan rakaman ini juga telah dirakamkan di Masjid Rihatul Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jom kita dengarkan.

0: Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Al-Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai memang berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari tu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari salah, sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangatlah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah. Kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah. Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia. Dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluqi bil makhluq ka istighatsatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. Betul, kita minta tolong dengan makhluk. Maknanya nak pergi ke mana? Ayat itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu. Dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu, kalau dia dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya caralah. Dia caranya, apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A, patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik gitu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti kedai pengisar, dia kata. Sebab apa? Kedai itu dia pimai-pimai tang tu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dia bincang, mati syahid ni ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang. Adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak, Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok, dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama, bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang, aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas, kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis Qudsi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah semua dibuat. Bagi pada Palestin dia bagi, bangun masjid dia buat, madrasah pun dibuat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah minzalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Melayu Kontrol ini sebantu. Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
7: Kembali bersama-sama dengan Kamila, geng kakak bertam bertiga hari ini. Zura ada, Mac ada, Lee pun ada juga.
8: Hari ini
9: hari
8: Isnin.
9: Esok Selasa, Lusa, masa Rabu. Ya? Rabu adalah hari cuti.
8: Cuti, hari Malaysia.
9: Hari Malaysia. Jadi hari Malaysia. Saya rasa ramai yang nak mengambil kesempatan menggunakan cuti walaupun sehari tu. Untuk nak ke mana-mana ataupun buat aktiviti lah. Sebab yelah, ada orang dia ambil kesempatan cuti ni nak ke mana-mana, nak keluar, nak berjalan. Tapi sebab cuaca kita sekarang, dia kurang mengizinkan lah kan. Kalau nak keluar pun, jadi pastikan kalau nak keluar, dia kena tahu apa benda yang perlu diambil kira supaya bila keluar tu
8: apa yang sesuai,
9: sihat. Okay.
8: Apa yang sesuai? Kalau dengan kadang kita jual cuaca berjerebu ni, adakah sesuai untuk kita berlari? Kita masuk fun run, sesuai tak?
9: Orang pun tak anjurkan sekarang.
8: Jarang-jarang.
7: Kalau nak keluar boleh, tapi dalam bangunan lah. Pusat beli belah, nak menonton layang.
9: Fun run dalam mall.
7: Tak, fun run tu idak lah.
9: Idak lah. Kalau dalam mall, dia bukan FUN run. Dia akan jadi FUND. Kita perlukan dana.
8: Dana.
9: Dana untuk run.
7: Tapi ada orang, dia memang tak boleh duduk kat rumah. Dia mesti
8: nak cakap. Itulah sebab apa boleh dibuat.
7: Dalam bangunan boleh?
9: Dalam bangunan boleh. Kalau aktiviti tu, untuk aktiviti kesukanan, boleh buat dalam bangunan. Banyak je yang kita boleh buat. Tapi kalau perlu keluar juga, nak juga bawa anak keluar
8: ke, kalau pergi sungai?
9: Pergi ke sungai tu di luar lah tu. Ada sungai dalam rumah awak?
8: Yelah, okey tak kalau
7: ada
8: di sungai?
7: Ada juga jerebu dekat kawasan sungai.
9: Sungai tu bukan ke
7: kawasan
9: di luar?
7: Kawasan terbuka.
8: Tak, maksudnya kalau kita masuk dalam air tu, tak ada jerebu kan?
7: Berapa lama sangat nak masuk dalam air?
9: Awak nak tenggelam tak timbul-timbul ke?
7: Sungai tu kan cetek.
9: Jadi kena tahulah langkah-langkah keselamatan kalau nak keluar juga. Sebab baru-baru ni ada juga hujan kan. Macam tadi saya kongsi juga dengan rakan-rakan di TikTok ni. Bila hujan berlaku ketika jerbu masih lagi berada di sekitar kita, hujan tu tak sihat tau. Maksudnya hujan tu dia bercampur dengan udara yang ada partikel-partikel halus yang sebenarnya berbahaya. Jadi kalau boleh elakkan, elakkan masa hujan jerebu tu kita keluar. Kalau keluar nanti juga dan terkena juga hujan tu, cepat-cepat balik dan mandi.
7: Bersihkan diri, bersihkan sebab diri. Nanti badan kita akan gatal-gatal. Mata kita akan pedih. Lepas tu kita akan sedut udara yang kurang segar.
9: Betul. Sebab cuaca ni kan tak menentu.
8: Okey, kita boleh pergi ke mall-mall lah. Maksudnya tengok wayang.
9: Tengok wayang. Macam aktiviti yang awak suka tadi kan, yang ada dalam bangunan.
8: Tapi sebab ada orang nak keluar rumah tu, meh.
9: Keluarlah, pergi ke dia berbumbung.
7: Tapi kita bertiga jarang keluar bersama kan, dekat pusat beli belah.
9: Saya rasa kalau keluar dengan awak berdua pening ni. Nak menguruskan.
7: Mac akan mengawal kami. Kami ni macam kanak-kanak riang dekat luar. Kalau akan jadi mak-mak.
9: Saya mengawal kalau di pejabat. Tapi kalau saya di luar, saya akan tukar karakter lah. Saya tak kawal, saya biar je.
7: Mac akan jadi kakak tiri.
8: Kita akan hilang tau nanti.
9: Takut saya yang hilang. Sebab kalau hilang, senang saya kejar.
8: Tak pergi mana, tak jauh sangat saya.
9: Kalau Lin mungkin sekarang agak jenuh juga kerja dia. Tapi
7: susah nak kawan saya dekat luar, Mac. Jangan meminta.
9: Yalah, jangan minta untuk keluar dengan saya juga. Sebab saya juga suka dikawal kalau di luar.
7: Nak.
8: Tapi kan
7: nak juga.
8: Tapi kan kadang-kadang kita ni mak ayah tak naklah keluar sebab satu hari tau. Kadang-kadang ada yang mak ayah yang ada anak autism, perlu bawa anak tu keluar. Itu saya tanya, ke mana perlu mereka? Bagi cadangan kat mereka lah. Mungkin mall lah tadi.
9: Saya rasa kalau dengan cuaca sekarang, pergilah ke mall ataupun ke macam tadi,
7: ke museum boleh.
9: Dalam Based on Air tadi kan, ada dia pergi ke perpustakaan.
7: Perpustakaan. Bawa lah ke perpustakaan. Tempat-tempat yang dalam bangunan lah yang tertutup. Banyak sebenarnya dekat
8: mungkin Kuala Lumpur, mainan kat dalam mall tu kan ada mainan-mainan ada. Kan untuk anak-anak. Boleh bagi idea lah. Sebab kadang-kadang mak ayah ni nak anak-anak kita tak nak keluar mak ayah ni. Kadang-kadang ada anak yang orang kata memberikan orang kata perhatian yang lebih sikit, nak keluar tak boleh ada dekat rumah lama. Jadi kita boleh bagi orang kata cadangan lah.
7: Ada yang cadang planetarium negara, bawa pergi museum betul juga Zura.
9: Banyak kan? Tempat tarikan sebenarnya.
8: Kat sisi tapi kat sisi ada bangunan baru saya dengar itu. Ada bangunan baru. Awak dah pergi dah? Ombak saya dengarnya tu.
9: Ya, saya rasa awak jangan pergi dululah.
7: Kenapa?
9: Rindu. Nanti berombak kat situ.
8: Apa yang ada dalam tu mall lah?
9: Mall lah.
7: Banyak yang ada dekat situ.
8: Awak dah pergi dah
7: dulu? Ada daya tarikan utama jugalah dekat Kuala Lumpur.
8: Saya tengok bangunannya lawa.
7: Memang cantik. Pelancong pun ramai pergi ke sana.
8: Awak dah pergi dah?
7: Dah. Oi, dekat TikTok saya tengok. Saya pergi kat TikTok.
8: Mac dah pergi Mac?
9: Belum. Sabar-sabar. Benda tu baru buka.
8: Yelah saya tanya lah tu dah pergi ke belum.
9: Jadi kalau FOMO semua manusia nak pergi ke situ. Dia jadi padat. Bila jadi padat
8: biar dulu.
7: Kita dah selesa.
8: Tapi dalam tu mall lah sebenarnya.
9: Banyak lagi tempat lain.
7: Banyak
9: tempat
7: yang
9: lain
7: ada dalam tu.
8: Saya cuma saya budak electrical engineering. Saya tengok dia punya orang kata struktur bangunan tu macam mengujakan saya. Dahlah saya tanya, saya tahu awak nak mengutuk saya. Kita nak dengar lagu seterusnya lah.
9: Dia bukan buat lansir ke?
8: Itu kelebihan saya. Saya boleh berjaya.
9: Dia lap cermin kan masa dia kecil tu.
7: Tak sempat saya nak bantai.
8: Tapi saya ambil engineering tau.
9: Tapi
8: dia boleh teknik jawab baru tau.
9: Kerja pertama dia lap
7: pintar. Buat air, jaga baby.
8: Pengalaman tu saya tu.
7: Jaga anak bos.
8: Saya tertipu.
9: Dia bagaimana engineeringnya tu?
8: Engineeringnya di sini lah.
9: Oh, jadi tadi bila ada masalah ini awak yang betulkan?
8: Ya, ini semua engineering melibatkan kata sistem.
9: Okey, cuba bagi tahu saya berapakah bar yang perlu untuk mendapatkan tahap maksimum di dalam desibel-desibel yang
8: mudah, ada? Mudah. Kita dengarkan lagu ni. Okey, layan terus.
10: Geng Kakak Petang.

dengarkan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah, berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah, ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan. Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
1: Ya.

Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah, hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal.

0: Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah?
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura, Lin dan juga Mac. Hari ini dah masuki jam 7.34 minit malam.
2: Jam terakhir kita bersama untuk geng Kakak Petang hari ini. Banyak kita dah kongsi tadi. Tapi saya rasa dalam ramai-ramai yang tengah menengok ni, sebab ada lagi rakan-rakan kita di TikTok. Mereka sebenarnya teruja sebab dah lama tak jumpa Lin, dia kata.
3: Sebenarnya saya ni macam kita katakan tadi lah kan, walaupun kita berceroti, kita bercakap banyak kan, tapi kadang-kadang kita ni seorang yang pemalu. Kat luar tu bukan sombong kan, orang kata sombong, padahal kita kadang-kadang tak tahu nak cakap apa dan sebagainya lah.
2: Sebab kalau tengok Lin dengan Zura dalam konti ni, tak nampak pemalu langsung.
3: Tak kering, orang kata apa, macam berhenti jagung lah.
2: Mulut tak berhenti.
4: Tapi kat luar senyap, rumah senyap.
2: Rupanya dekat dalam ni je lah.
4: Ni je lah, kerja lah.
2: Kalau kat luar pendiam.
4: Kalau kat rumah romantik tau. Tak cakap macam ni gestur je cakap macam ni.
2: Kalau dekat rumah awak romantik, awak biasa buat apa? Siapa yang romantik antara awak dengan suami?
4: Saya kot.
2: Awak buat apa kalau romantik?
4: Mana boleh tak? Ini live tau, Mac.
2: Tak lah, dah awak cakap.
4: Ini pendengaran untuk semua sekali. Yelah, 13 tahun ke atas.
2: Menjadi inspirasi kepada kami-kami yang belum berpasangan ni.
4: Tapi sebenarnya saya tipu.
3: Bagi harap apa palsu.
4: Seperti mana saya di konti, seperti itu juga saya di rumah.
3: Itulah dia. Sebab saya tahu Zura ni tak boleh berlakon. Macam mana kat sini, kat rumah macam tu lah.
2: Rumah dan luar sama je
3: dia. Dekat ofis dia rendah, kat rumah satu taman boleh dengar suara Zura.
4: Pergi mandi.
2: Bila dia cakap pergi mandi, ya pergi mandi suami jiran sebelah.
3: Jiran-jiran semua pergi mandi sebab takut kan gempitanya suara Zura.
2: Jadi satu blok tu mandi semua.
3: Bagus juga.
4: Juga
3: kan?
4: Lah tu.
3: Kita ni sampai mendidik anak kita, kita didik juga anak jiran.
2: Jiran-jiran
3: semua. Yang mana lihat-lihat nak
2: tak,
3: mandi.
2: Tak, masalahnya bukan anak jiran yang terdidik, tetapi ibu bapanya.
3: Suami jiran-jiran pun macam tu juga, ya?
4: Tapi kalau dengan suami lain lah bunyi dia awak ni.
2: Lain. Kalau dengan suami tak bunyi. Makan. Dia tarik je. Masuk sekarang.
4: Makan.
2: Tak mungkin.
3: Tak percaya.
4: Makan kanda.
3: Kanda.
4: Saya kanda dengan Dinda.
3: Panggil kanda.
4: Ke kanda jangan ti. Apa macam lagu tu?
3: Tak baik tau menipu lepas makan.
2: Tak baik menipu. Awak baru solat sekejap tadi.
4: Saya bagi contoh lah. Tapi sebenarnya ada rakan saya panggil suami dia kanda. Betul?
3: Memanglah
2: dia. Kawan awak bukan awak.
4: Bukan saya lah. Saya jauh panggang dari api.
2: Awak entah. Oi, mari sini makan.
4: Dusta. Tapi kadang kalau geram, keluar je macam itulah. Tapi tak apalah panggilan untuk apa sekalipun. Mungkin dah sampai rumah ketika ni kan.
3: Yelah, ada yang dah memasak dah. Kasi menu masakan sedapnya lah. Kita kat sini kelaparan.
4: Lapa lagi ni?
3: Tak ada. Tapi saya sebenarnya
4: Tim semua dah makan tu.
3: Tak, bila tengok gambar, saya mewakili orang lain lah. Yang mungkin sedang memandu perut berkeroncong.
4: Ya, betul juga.
2: Ada orang yang bila hari pertama minggu bekerja ni, dia ada banyak kerja menanti di pejabat. Jadi kalau ada yang sedang mandu ketika ini, berhati-hatilah ya.
4: Ya, betul.
2: Sampai dengan kami bersama dengan geng Kakak.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah hari ini untuk geng kakak petang ke udara bersama dengan anda.
2: Ya, dah hujung-hujung ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pendengar yang dah dengar kita dari pukul 4 tadi. Kita dah bincang macam-macam ya. Dengan resepi saya yang Lin kata dia tak nak buat. Zura kata tak nak buat. Donat saya mentang-mentang donat je.
1: Donat je.
2: Donat tu istimewa tau. Ada yogurt.
1: Beli je lah.
3: Bukan Zura tak nak buat. Saya tahu. Zura ni kalau dia cakap dia tak nak, bermaksud dia nak.
2: Tapi saya yang kena buat.
3: Nama pun donat.
1: Tengok, saya ada juru cakap tau.
3: Saya kenal Zura ni dah lama.
2: Ya. Saya pun dah kenal lama. Tapi saya tahu dia malas nak buat sebenarnya.
1: Saya malas.
3: Benda... Dia kalau Mac buat, Mac bawa ke ofis dia, yang habiskan dulu.
1: Sebabnya kuih-kuih Malaysia ni, kuih kita Melayu ni, genyah nak buat tau. Tapi jualnya murah tau. Saya kena pelik tau. Buat ni genyah. Contoh, apa yang kita makan sekaya tu eh? Pulut sekaya tu hijau. Susah kan nak pulut dia kan. Dengan dia punya atas.
3: Pulut panggang.
1: Susah orang kata. Tapi jualnya murah je.
3: Tapi boleh makan sedap kan?
1: Boleh makan sedap. Berbanding kita beli kat pasti-pasti kek semua tu kan.
2: Jadi masalah kita apa sebenarnya?
1: Apa masalahnya kan sekarang ni?
2: Tak ada masalah. Masalahnya dia yang tak nak masak.
1: Cuma saya rasa macam kena kesian tengok peniaga kita tau. Kita jual murah macam, mahalnya kak, murah. Kuih-kuih ni je kot, kekoci je pun kak. Takkan mahal macam tu.
2: Tapi jangan berkira kalau kita tak nak buat, kita beli apa kita yang beli dia jual tu dan makanlah. Sebab kadang-kadang
1: kita tak nak, jangan beli lah.
2: Kalau rasa mahal, jangan beli.
1: Jangan beli lah.
3: Itu dah rezeki peniaga tu kan. Kita pun ialah sebahagian rezeki kita, ada rezeki orang lain juga. Jadi kita bantu peniaga tu supaya ekonominya pun berkembang. Boleh menjaga keluarga, anak isteri dan sebagainya lah.
2: Betul. Selain tu juga, terima kasih kepada yang bagi respon untuk topik luahan kakak abang kita sepanjang hari ni. Banyak kita terima tadi mengenai pasangan, perbezaan antara kita dan pasangan. Jadi perbezaan tu kita cakap tadi apa?
1: Dia kenalah
2: kita raikan. Sebab apa yang berbeza itu adalah satu warna-warni dalam hubungan.
3: Kalau tidak, nanti hambar saja, sama je, tak berubah-ubah.
2: Sebab tu Lin dan Zura berbeza kan?
1: Of course.
3: Sangat.
1: Saya tak nak lah sama dengan Lin.
3: Saya pun tak nak lah. Tapi kami asyik buat benda yang sama je.
2: Yang awak tak, yang kita tak nak tu biasanya akan jadi.
3: Itulah dia.
1: Kita nak ucapkan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok sebenarnya. Hampir 400 ribu juga untuk malam ini. Alhamdulillah. Saya rasa kalau letak muka saya tu 600 dapat tu. Kalau muka saya tadi tu,
3: kalau saya, saya rasa 8. 601
2: lebih satu lah.
1: Juga
2: yang satu lebih tu suami awak.
1: Terima kasih tu yang masih lagi bersama dengan kami di TikTok ni. Berteruskan lagi taping. Kalau boleh dapatkan 400, alhamdulillah lah. Kita nak undurkan diri malam ni dengan siapa?
3: Saya Lin Zaino.
1: Sabar-sabar dengan siapa?
3: Malam ni bersama siapa? Malam ni dengan ni, apa tu? Ijat.
1: Ataupun harum manis.
2: Dia harum manis.
1: Harum manis kat sini dia. Harum manis tadi.
3: Harum manis.
1: Yang manis. Dia ada abang manis, kakak manis,
3: apa
1: mama
3: manis?
1: Apa manis?
3: Dan juga saya harum manis.
2: Dia harum ke?
3: Harum sangat-sangat sebab dia
1: dia bawa bunga tai ayam lah macam tu. Bunga tai ayam wangi juga kan? Ke? dia bawa bunga tu.
2: terus tersekat.
3: Hilang.
1: Saya Azura.
3: Saya Lin.
2: Saya Margaret Gambang.
3: Jumpa lagi esok.
1: Esok bersama geng.
2: Kakak petang.
1: Bye.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam. Untuk Nasional Malam hari ini, seperti biasa, saya akan temankan anda hingga ke pukul 12:30 malam. Dan untuk edisi 14 September 2026, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan juga terima kasih untuk geng Kakak Betang. Dia kata saya harum manis kan? InsyaAllah, kena manis-manis je selalu kan, bersama dengan Margaret Gampang, juga Lin Zainul, dan juga bersama dengan Azura Hir. Jadi untuk anda, jangan lupa esok lagi akan bersama dengan mereka. Jadi untuk anda, terus temankan saya untuk malam ini. Sebelum tu, saya nak ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, gunakan AI dengan bijak, semak semula kesahihan fakta. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan juga tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan, dan kesemua maklumat daripada AI mestilah disemak dan juga disahkan terlebih dahulu. Pengusaha aplikasi AI utama berbincang mewujudkan kerangka kawal selia bagi mengelakkan kandungan tidak wajar dan juga halusinasi. Kementerian akan mengambil tindakan terhadap aduan bersama dengan PDRM dan MCMC, dan perbincangan global fokus kepada ketetapan keselamatan dan juga pematuhan undang-undang. Seterusnya, FINAS pulihkan 150 jam koleksi audiovisual warisan negara. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat daripada kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ini memainkan peranan penting menurut Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmi Saifuddin Mutalib. Koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu. Menurutnya, proses berkenaan turut melibatkan pemulihan digital terhadap imej, audio dan warna selain mengekalkan bahan asal sebagai rujukan sejarah. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam selepas ini, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan, nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita dalam kita melakukan istiqamah. Perintah ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112, Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul. Apa-apa pun minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Malam bersama dengan Aizat Azam untuk temankan anda malam ini. Seperti biasa, bagi mereka yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kemana saja destinasi yang dituju, pastikan jangan tergopoh-gapah. Mandu-mandu ikut peraturan. InsyaAllah selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang bekerja, selamat bekerja juga. Bagi mereka yang sedang bersantai, beristirahat bersama keluarga, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya bersama dengan Nasional FM. Baik, bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 100.5 di Balik Pulau, Pulau Pinang 93.9, dan juga bagi warga Baling, Kedah 89.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan kami di mana sahaja. Boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM. Khas untuk anda secara percuma 24 jam 7 hari seminggu dengan sesi lagu-lagu yang terbaik semestinya. Sebentar lagi pukul 9 malam kita akan ada pilihan bersama 2.0. Jadi sabar untuk anda dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Adakah malam ini lagu pilihan anda akan dimainkan? Sabar. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, ya, antaranya di negeri Kedah, di kawasan Baling, Kulim, Bandar Baharu, Kuala Muda, Pendang, Kota Star dan juga di Padang Terap. Manakala di Pulau Pinang, kawasan yang mengalami hujan lebat iaitu di Seberang Perai, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, termasuk di negeri Perak iaitu di Hulu Perak, Kuala Kansar, Kintar, Kapar dan juga Kampar dan juga di Batang Padang. Manakala di Terengganu, di Kuala Nerus, Tiu dan juga Besut dan juga di Pahang, Rompin, termasuk juga di kawasan Peranginan, Cameron Highland. Jadi untuk anda yang berada di kawasan sekitarnya, pastikan sentiasa berhati-hati dan juga jika ada tugasan luar ataupun melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan cuaca, pastikan anda sentiasa bersedia kerana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir, ya, dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun berlaku melebihi sejam. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan juga moga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pemeriksaan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya, juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadangkala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Canada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. 9.15 minit malam. Apa khabar semuanya? Selamat malam yang baru mendengar. Assalamualaikum. Anda sedang mendengarkan Nasional FM, Nasional Malam bersama dengan saya, Aizat Azam, yang akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan seperti biasa untuk waktu ini, ramai yang dah mengetahui, juga peminat-peminat setia Pilihan Bersama 2.0. Malam ini saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda yang dibuat menerusi pilihannya menerusi Facebook Nasional FM. Bagaimana nak memilih? Mungkin ramai yang masih lagi belum mengetahui cara untuk anda membuat pilihan lagu. Seperti biasa, anda perlu komen setiap hari ataupun anda nampak saja poster Pilihan Bersama 2.0 di Facebook Nasional FM. Jadi anda boleh memberikan komen di situ. Anda tulis dua buah lagu bersama dengan dua penyanyi lagu tersebut. Dan saya ingatkan kepada anda, pastikan tajuknya yang betul, nama penyanyi pun yang betul. Jangan nama penyanyi dah betul, tajuknya pula kan salah kan. Jadi susah kami nak cari. Jadi pastikan tajuk dan juga penyanyi lagu tersebut yang penyanyi yang sebenar. Dan insyaAllah pada malamnya akan dimainkan di Pilihan Bersama 2.0 oleh penyampai-penyampai kami. Dan malam ini saya akan tunaikan permintaan anda. Seperti tiga permintaan ini yang dibuat oleh sahabat kita Zakaria Sulaiman, yang juga antara pendengar setia Nasional FM. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Mariah Carey, Hero, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar Nasional FM. Dan seterusnya juga bersama dengan kumpulan Meditasi, lagu dah lama tak dengar lagu ni, Biar Pedih Kasih Memanjang, daripada pilihan Nur April yang berada di Kuala Lumpur, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar yang mengenali diri beliau dan juga buat pendengar yang tersayang. Seterusnya sekarang ini kita berhibur bersama Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Kita perlu ada dalam perasaan dan dalam hati kita, semakin hari kita perlu semakin sayang kepada keluarga kita, sahabat kita, ataupun mungkin orang yang kita cinta. Pilihan daripada Sadini khas untuk anda. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Mariah Carey, Hero. Hero ni sebenarnya bukan hanya superhero lah sebenarnya. Dalam kehidupan kita pun ramai hero-hero kita. Ayah kita hero, bagi apa, abang kita hero, bagi yang bekerja kan siang dan malam, itulah hero yang mencari rezeki. Juga bagi mereka yang bekerja dalam bidang pakaian seragam, contohnya polis, bomber, ada juga badan-badan yang beruniform ni, semuanya lah hero kita. Jadi kita harus sentiasa memberikan sokongan, jaga doakan jugalah kesejahteraan mereka. Baik, saya nak tunaikan lagu-lagu yang seterusnya. Sebelum itu juga untuk anda yang sekarang ini boleh buka TikTok kan, nampak wajah saya tu, bolehlah masuk, bolehlah komen tapping-tapping di TikTok Live National FM. Ramai ya rakan-rakan kita. Kita ada Hidayah Mulyani, sahabat saya juga ada Tia Hadi Hashim pun ada, ada Wan Aisyah. Postman pun ada kerja malam juga. Itu dia antara hero kita juga, postman. Juga ada sahabat kita Aizan Zack. Siapa lagi? Kita ada Kak Marsa Saleh. Juga ada Rizky Arir. Juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Mana saya tak sebutkan nanti, saya akan sebutkan satu buat ramai ni. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami. Dan sebelum itu juga, saya nak tunaikan 3 permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati. Daripada Lynn Rose Linda, ditujukan lagu pilihan ini untuk semua rakan-rakan yang sedang berehat, yang sedang bekerja dan juga yang sedang mendengarkan National FM. Lagu pilihan malam ini, Suliza Salam, judulnya Untuk Sekali Lagi. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, ini lagu jiwang sikit malam ni, Siti Liana bersama dengan Tomok, Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Wow. Dan kita dengarkan sekarang ini Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa, lagu yang dihasilkan pada tahun 1997, pilihan daripada Rostan yang berada di AU2 Keramat. Terus bersama kami, National FM.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama pada malam ini. Dan untuk anda juga, seperti biasa, saya beritahu kepada anda supaya di mana saja anda berada, pastikan anda dipermudahkan segala urusan. Juga mungkin ada yang waktu ini yang sedang bekerja, bekerja dengan sebaiknya kan. Mungkin ada yang baru masuk untuk shift malam kan. Ada yang kerja di bahagian kilang, pejabat dan sebagainya. Pastikan yang bekerja ikhlas, insyaAllah hasilnya nanti apa yang anda lakukan menjadi yang terbaik dan juga dianugerahkan pekerja cemerlang. InsyaAllah. Jadi untuk anda terus berhibur dan juga terus saya temankan anda dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan menerusi pilihan bersama 2.0. Okey, untuk malam ini juga saya tunaikan 3 lagi lagu, iaitu lagu daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun yang berada di Kulim Kedah. Beliau tujukan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar. Lagu yang berjudul Setia Kasih dari nyanyian Halida. Seterusnya, Jauh Terbang di Negeri Sembilan bersama dengan Mama Ila. Lagu pilihan beliau Masdo, Turuna dan juga Dara. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian daripada Mojad Hafiz Zinakal dan juga Zami Haris, pilihan daripada Easy Z. Buat semua rakan-rakan, semoga terhibur dengan lagu Dalam Diam. Khas untuk anda, Nasional FM, Nasional FM sentiasa di hati kan. Terus bersama kami.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Bulan itu bulan cinta, nyanyian daripada kumpulan Eva. Semoga terhibur kan, juga mungkin ada yang kat rumah tu kan, bergelik, berjoget juga dengarkan lagu ni. Semoga terhiburlah dengan pilihan bersama 2 Bulan Kosong pada malam ini. Baik, sebelum saya tunaikan permintaan yang seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda, status trafik di semua lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia. Untuk waktu ini, secara keseluruhannya aliran trafik kembali bergerak lancar di lebuh raya utama tanah air, dan hanya beberapa kawasan saja bergerak perlahan, dan seperti di lokasi di lebuh raya utara selatan dari arah utara Kuala Kangsar ke Jangkat Jering. Jadi sila rancang perjalanan anda, fokus pada pemanduan dan juga pastikan anda mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, serta jangan lupa memberikan isyarat sebelum menukar lorong, termasuk jugalah jangan lupa pastikan baki, kad debit, kad touch and go, e-wallet sentiasa mencukupi untuk anda memulakan perjalanan dan juga memudahkan juga perjalanan anda. Semoga selamat ke destinasi kepada semua mereka, kepada mereka yang sedang memandu waktu ini, dan boleh juga mendapatkan info trafik terkini lebuh raya betul di seluruh negara menerusi di aplikasi Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga di TikTok. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama pilihan daripada Noraini yang berada di Kuching, Sarawak. Lagu dari nyanyian Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat tajuknya. Dan juga bersama dengan pilihan Aliza Samin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM. Lagu daripada kumpulan Wings, ini dia Portrait Mona Lisa. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan Elizabeth Tan, Knock Knock, lagu yang dihasilkan pada tahun 2012 ini, pilihan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, khas untuk anda, National FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

BRICS, Platform Malaysia Perjuang Sistem Lebih Adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

mendengar di rumah, di pejabat dan di mana sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Aizan Azam kembali lagi bersama dengan anda untuk jam yang terakhir ini, untuk tunaikan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Saya nak tunaikan 3 permintaan, iaitu bersama dengan permintaan sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk terakhir kali. Dan seterusnya, pilihan daripada Prince Su yang menunggu pada tadi kan, ini lagu mereka dimainkan di Nasional FM bersama dengan Era dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu daripada Zaitun Sameon, Kabut Kabut Serangkai Mawar, pilihan daripada Hasiah Hari Jalun yang berada di Tawau Sabah. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik menghampiri jam 12.30 malam dan saya akan tunaikan lagu yang terakhir untuk waktu ini. Dan untuk anda juga terus setia bersama dengan Nasional FM, selepas ini bersama dengan geng burung hantu, bersama dengan Abang Naza. Naza dipanggil sebagai Abang Manis. Ramai pendengar-pendengar suka kan ini kan. Jadi untuk anda terus berhibur, terus mendapatkan maklumat yang terkini, yang tepat dan juga sahih bersama dengan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih atas kerana temankan saya daripada pukul 8 sehingga ke waktu ini. Baik, untuk dua lagu yang terakhir ini, saya tunaikan lagu daripada Aiman yang berada di Taman Ria, yang lagu daripada Aziz, Pelangin Angan Kurmusnah. Dan sekarang kita dengarkan lagu pilihan daripada Najib Muhammad buat semua rakan-rakan pendengar setia, 14 Berdua Bersatu. Terus bersama kami, Nasional FM.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan? Dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Untuk Nasional Geng Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng Burhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, Nasional Geng Burhantu.

Sejeningan purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Untuk kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi National Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5 jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Napi Jali, Saril Ajib, Noah dari Kelapa Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton, Kudat Sabah, Muhammad Jasmi, Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putra Mesin Johor, Nida Wahida, Metal Selatan, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Sri Tampoi, peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noje, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda, dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja, menghala ke Skudai. Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Zurani Temelo, UPS Kuala Terengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana Nordin, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani, ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nur Diana Ramli, Lia, Biah-Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Juasmizi Abdullah dari Puchong, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi,

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja, di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisah Pian Maralina kata si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Ini selamat pagi untuk nasional geng buruh hantu. Geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embus sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Baik, semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya, turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh, kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya Kin Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda eh. Eliza Putri, Wawasan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom. Ai Kulifonia, Wang Spawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki, geng Lori Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fawzi Mawzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Emma dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dedet mendet.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Jori Jori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 ini pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan, dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir. Dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2007 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang pengganjian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah ini sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik, dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri ini, dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih mendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, di Paya Jalan Kebun, Masni Hassan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azlina Mansur, Midah 1981, Kasma Mat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis, tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okey, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyian daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan. Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis, sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun... Akhir tahun ini sebenarnya sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari National FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Noordin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nor Azham Salim. Suhaizat Noli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tengi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey dia, ya. Ada yang dah menangis tapi puja katil? Ada. Kalau tak cukup tisu jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Jadi siapa yang tengah berselimut tu boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lemon Tea dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insya-Allah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat, jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya, nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya, yang kata orang tu yang terbaik lah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan, anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Suzana Ahmad, Ombak Rindu. Ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad. Ada Neti by Zura. Erin Kitchen, Nurul Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five ya. Siapa yang mengantuk time bekerja tu, take five, cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum Bani Jim. Waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umak katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edli Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam, ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Kan? Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai, ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata, DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Amala Acid, Comoti, Tu Saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Suna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap. Luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda, Saya sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya. Tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah. Kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Empat in Burger 7E Baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Ini, lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi, lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan hakikat sebuah cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM. Bertemankan National Game Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza. Tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zoo, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Aris Choma, Ina 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusuf. Adik Kens juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan Abang Manis. Mastura buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Game Berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

kumpulan Hatewin dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, pejam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalijah, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkus lah. Agent White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Kairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

You Guys dengan Membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia. Tak perlu mewah, asalkan sejahtera. Tak perlu kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia.

geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Dibuat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, itu tidur tak cuci, cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan, KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasar raya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30, orang lain yang datang dia charge RM40. Tiba-tiba ada yang charge RM60, harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia charge. Sebab tak ada tanda harga kan, dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Jonit ataupun Waknah eh, Kim Kapuan, Arah 77, Chef Zack, Ahmad Faizal, Yatisan, Aziza Mamat, Isa, Sam Dizzy, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi, Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Abian Budak Felda, Haris Noraini, katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Hail Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus nasional kemburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nunalim Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersama kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nasional Geburu Hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Dari pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya. Masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Berkelantan 5.54, manakala Johor Bahru Johor 5.49, Bandaraya Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, Raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Asyasyan 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti. Untuk geng-geng buruh hantu, terima kasih terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Dan saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Shahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Geng Buruh Hantu di National FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai memang berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari tu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak. Daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari salah, sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bila lari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluqi bil makhluq ka istighatsatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk, maknanya nak pergi ke mana? Iaitu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu, kalau dia dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia traditional punya caralah. Dia caranya, apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula dekat, daripada A, patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisarlah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti kedai pengisar, dia kata. Sebab apa? Kedai itu dia, pimai-pimai tang tu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah SWT. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak, Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok, dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis Qudsi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah, semua dibuat. bagi pada Palestin, dia bagi bangun masjid, dia buat madrasah pun dia buat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hadits hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

Lagu Syed Amran lirik oleh Madi Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Menerusi Nasional Game Baru Hantu, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda.

terus menyokong National FM. Tak kira di mana juga anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi, Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM, kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana? Di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci, harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi pendengar setia Tiga Suara hari Selasa. 15 September 2026.
2: Syukur, alhamdulillah kita kembali lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk hari ini, esok kita cuti dia.
1: Ya, yeah, kita tak, saya tak.
2: Oh, dia konti
1: besok. Saya konti.
2: Pukul apa?
1: Saya kan lain statusnya. Awak dia macam-macam pagi ni.
2: Saya nak konti tapi dah diambil orang.
1: Alhamdulillah. Tapi apapun, jangan lupa untuk terus marakkan Hari Malaysia.
2: Ya, dia.
1: 16 September 2026 kita dah live di Facebook .
2: Betul tu. Mm-mm. Esok sambutannya yang akan berlangsung di Sarawak. Berkemungkinan Sony akan ke sanalah katanya.
1: Pergilah. Kalau itu mengembirakan dia. Kan nanti banyak drama. Baik kita bagi jadi pergi. Okey, jadi boleh sharekan FB live kita. Okay. Dan juga boleh komen, respon dan sebagainya. Untuk makluman anda, 5.57 minit pagi tadi dah azan. Okey, jadi boleh bersiap-siapalah untuk solat subuh dan sebagainya.
2: Okey, bolehlah untuk anda follow, like dan juga share Facebook kita. Hari ini bahan Sonic . Okey, boleh bagi komen anda. Apakah kisahnya semua anda boleh tonton di Facebook kami.
1: Baik, jom kita berhibur dahulu. Kejap lagi kita kembali dengan info semasa.
2: Cantik.
1: Inilah dia
2: Nasional.
1: Okey.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baik, itu dia Gigi dengan lagunya Nakal. Jangan nakal-nakal awal pagi ni. Sebab banyak kerja nak buat, banyak urusan nak diselesaikan. Nak hantar anak pergi sekolah, lepas tu ada mesyuarat sana, mesyuarat sini. Ada yang temuduga kerja.
1: Betul.
0: Apa lagi, macam-macam lah nak beli barang dapur dah habis.
1: Untuk anak-anak kalau anak-anak kita ni, kita sejam malam. Mereka ni pun manusia. Jadi walaupun mereka ni kecil, mereka ni ada ragam tau. Kadang-kadang dia tiba hari tu dia macam meradang nak pergi sekolah kan.
0: Nak memujuk pula satu hal kan.
1: Jadi adik-adik, untuk anak-anak semua, jangan meradang tau. Pergi sekolah dulu, penat ibu dengan ayah nak hantar.
0: Okey, sama itu Min Rahim, terima kasih. Dia kata selamat pagi untuk tiga suara yang tengah bertugas. Anissa Samir,
1: Alhamdulillah.
0: Aja Alija, Nur Azila, Moju, Ainul Jaafar, Ita Rozaya. Wah, nama Facebook dia gambar-gambar tersampai. Dia kata assalamualaikum tiga suara.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Untuk anda semua boleh masuk, follow, like dan juga share.
0: Okey, sambil itu ini tentang pameran Hari Malaysia 2026 dimaklumkan diperluas menerusi pelbagai platform digital dan juga media sosial lah. Ini di bawah Kementerian Komunikasi sendiri untuk nak memastikan kisah ataupun sejarah pembentukan Malaysia ni diketahui dan dihayati. Itu yang paling penting sekali lah, oleh pelbagai lapisan masyarakat, khususnya macam kita lah, generasi-generasi yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara kita.
1: Dan yang menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahim Fadil, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi oleh bersama seluruh rakyat Malaysia.
0: Iya, benar. Okey, jadi sama-sama terus kibarlah Jalur Gemilang.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
0: Esok Hari Malaysia.
1: Semarakkan lagi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
0: Cantik. Okey, sekejap lagi kami kembali. Tiga suara lengkap bersama dengan anda. Tapi kita layan dulu Acik dan juga Siti Nordiana.
1: Jom
0: layan terus.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami ya pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 6.42 minit pagi ya.
1: Selamat pagi semua. Dah share ke belum FB Live 3 Suara? Kalau sudah, alhamdulillah. Yang belum, jomlah share.
0: Betul. Okey, baik. Jadi anda boleh juga bersama-sama dengan kami, komen juga sebab kita nak bagikan hadiah untuk semuanya. Jadi info sehat kita pada hari ini berkenaan dengan marah ni. Jadi marah ni juga antara perkara yang mungkin boleh merubah mood kita hari-hari tau.
1: Okey. Ini info yang dikongsikan oleh unit bimbingan dan kaunseling. Nak dikongsikan apa yang perlu kita buat kalau kita marah. Yang pertamanya, kenal pasti punca kemarahan.
2: Itu dia. Dan seterusnya, dapatkan nasihat daripada orang lain. Dan anda kena beredar ke tempat lain bagi mengawal kemarahan.
0: Jadi keluar daripada kawasan tersebut tau.
1: Okey.
0: Ya, kemudian anda boleh berbincang dengan ahli keluarga ataupun rakan yang boleh dipercayai.
1: Okey.
0: Jangan anda berbincang dengan kawan yang tiba-tiba dia curahkan lagi. Minyak panas. Anda lagi lah berkobar-kobar. Jangan
1: Betul-betul. Boleh menyebabkan marah tu jadi gaduh pula lah. Okey. Dan seterusnya, kalau kita tengah marah ni, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan-lahan, buat beberapa kali sampai anda rasa bertenang.
2: Okey. Dan biasakan diri memaafkan dan menerima bahawa setiap manusia itu ada melakukan kesalahan.
1: Dengar tu, Sonny.
0: Tapi kalau dah hari-hari melakukan kesalahan, dia jadi mental dah.
2: Sebab itulah kena pasti kemarahan.
0: Ya, sebab itulah kita kena luahkan dengan orang yang sentiasa bersama dengan kita tu.
2: InsyaAllah.
0: Okey, baik.
2: Baik.
0: Jadi, siapa yang marah pagi ni, itulah. Teruskan dengan marah tu, tapi
1: apa yang nak teruskan?
0: Yalah, teruskan jugalah seketika lah untuk tenangkan diri
2: Tengok keadaan lah, tengok keadaan.
0: Jadi apapun kepada semuanya, kejap je lagi nanti kita akan terus saja kongsikan kepada anda posternya nanti. Anda boleh tengok dekat Facebook untuk teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni lah
1: Standby
0: baik. Okey, baik. Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini
1: Mari kita
0: Lembayung Tari. Inilah dia, Nasional
2: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ni. Okay. Jadi, macam biasa kepada semuanya, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Baik. Untuk anda teka siapa yang baca berita radio kita pada hari ini.
1: Okey, standby semuanya.
0: Okey.
1: Rasa macam dah lama tak teka menyempat.
0: Ya, jadi bersiap sedia tau. Sebab hari ini sangat special. So, esok dah hari Malaysia. Okay. Jadi, mungkin esok tak memang tak adalah.
1: Kira ni hari terakhir lah.
0: Hari terakhir lah.
1: Bom-bom pun hari terakhir juga.
0: Tapi ada tetamu pula.
1: Awalkan sikit. Pukul 9 tu opening terus masuk.
0: Teruslah macam tu masuk,
2: Boleh.
1: Ataupun masa berita tu kita potong
0: je. Yalah, tak payahlah kot berita. Kita terus je masuk sebab itu penting.
2: Sebab kita radio kerak gitu, radio nombor 1.
0: SOP
2: dia begitu.
1: Okey, baik, jom.
0: Kita Allahuakbar.
1: Ajak anda untuk masuk ke FB Live sekarang sebab kita nak bagi hadiah.
0: Betul-betul lah. Okey, baik. Kita bersiap sedia untuk kami keudarkan isyaratnya.
1: Okey, standby semua dalam kiraan. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Mereka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah, isyaratnya. Terima kasih kepada Mama AJ. Itu suara Mama AJ kita, Okey, siapa yang pertama ni dia?
1: Pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Fatimah Al-Ba'in.
0: Allahu Akbar.
1: Dia nak log Amino Razam.
0: Okey, baik. Kita ada Sabrina Ibrahim, Nora Fikah, juga Ibliana Rosliana Lia, Nurul Zahira Razi, Rahim Ako, Karul Azwan Arba.
2: Okey, Marinawati, Faziana Rafika, Nur Azila, Izamin Asih, Mokjo, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Marina, dia nak lock Faziana Nur Rafika. Zeti Zita nak lock Amin Nur Azam. Nur, mana tadi? Nur, Muhammad Rosman nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik. Kita ada Helmi Noh nak lock Karul Azwan Arba. Zeti Zita, Amin Nur Azam. Kemudian Muhammad Rosman Cik Soh. Nurul Zahira Razi.
1: Okey.
2: Okey, Jamila Ottoman, Izamin Nasir, Elbiana, Nurul Zahira Razi, Muhammad Ali Hanafiah, nak Hamami, Mokju Zahira Razi.
1: Okey, Sufina nak log KFND Abdul Karim, Riz nak log Izamil Nasir, kasih log satu kali.
0: Khatijah Syari nak log Khairul Azwan Arba. Kemudian kita ada Muhammad Ali Hanafiah Mat Khairul Azwan Arba. Ana Morni nak log Amin Nur Azam.
2: Okey, Kak Aniza, Siti Nordati Zaidi, Azim Muhammad Tahir pun sama juga, Siti Nordati Zaidi. Lepas tu kita ada Wan Hafiz nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Azila nak log Izamil Nasir, Mokju Nurul Zahira Razi, log. Oh, kata dia.
0: Kemudian kita ada Jamila Othman, Izamin Nasir. Dah banyak nama berulang dah. Awang Idris. Ya, pagi ni nak log Nurul Zahira Razi.
1: Baik.
2: Okey, banyak betul lah nama yang berulang saja masuk ni.
1: Okey, Fazri nak log Amin Nur Azam, Awang nak log Nurul Zahira Razi
0: Yang lain tu orang yang sama dah.
2: Sama je Okey, bertenang Ibiana, bertenang. Bertenang Ibiana.
0: Dah Ibiana
1: Awang tak lain sekali kita blok.
0: Awak kan. Dadah, sudahlah tu semua
1: Okey,
0: baik.
1: Zahira Razi.
0: Dia nama.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
2: Baca dia seorang je baca.
0: Yalah.
1: Tak kira saya nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Saya Nur Afiqah lah.
1: Okey, ambil dia.
2: Okey, saya ambil Amin.
0: Saya Nur Afiqah tapi awak kan dia awak kan dia kan.
1: Aleka dengan Elbiana.
0: Yalah. Elbiana awak lah punca ni tau.
1: Blok dia.
0: Awak punca saya terlepas nak sebut nama Nurul Zahira Razi tau.
1: Okey, awak saya Zahira Razi.
0: Saya Nur Afika.
1: Okey.
0: Okey, Nazir tadi apa?
1: Amin.
0: Okey, baik, kita nak lock tau.
1: Okey, jom. 1, 2, 3, lock. Baik, jawapannya 7 pagi
0: Dia tengok dia. Ibu Liana, terima kasih Abang Nazir dan Sonic. So, awak nak block dia kan? sama-sama. Tengok, dia baik tau. Dia tenangkan kita.
1: Yalah.
2: Okey, jom.
0: Okey, baik. Jadi, jom kita dengarkan terus lagu ini. Pagi-pagi saya nak siarkan lagu ini.
1: Wow.
0: Lagu panjangkan masa.
2: Okey, jom.
0: Baik. Jadi, inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Jabatan Belitan melalui kajian yang kita dah buat semasa First National Tiger Survey dan kajian yang berterusan, kita sebenarnya dah ada profil untuk harimau-harimau sebab setiap individu harimau tu kita boleh bezakan melalui cukup profil untuk kiri dan kanan, kita boleh tahu itu adalah satu individu. Bila kita mendapat aduan, kita akan sahkan dulu dan pasang perangkat kamera untuk kita tahu individu mana yang terlibat dengan konflik, dan secara tak langsung kita boleh tahu origin di mana kita first jumpa harimau tersebutlah. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita akan memberi khidmat nasihat kepada penduduk ataupun peternak yang terkesan dengan situasi konflik tersebutlah. Nah, langkah yang terakhir yang kita buat adalah tangkap pindah harimau, dan kita cuma akan laksanakan tangkap pindah harimau sekiranya situasi konflik tersebut mengakibatkan ancaman kepada nyawa penduduk ataupun haiwan ternakan dalam kuantiti yang banyaklah.
2: Yang berusaha Tuan Muhammad Rufino Baipura Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Jabatan Perhiritan Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari, sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
3: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
2: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
3: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami,
4: Nasional FM sentiasa di hati. Hello, hello.
5: Pilihan terbaik anda,

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Okey, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salah lah kita tiga ni, eh. Allah. Izamil yang baca pada pagi ni. Ada yang tepat, ada yang tidak. Jadi, apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terus saja bersama kami.
1: Yes.
0: Dan istimewanya, kita ada pendengar kita ni.
1: Kat mana?
0: Di negeri Kedah ni. Oh. Di Kedai Mus Kopi, Taman Rakyat Mergong. Jadi, ini yang diberikan oleh Datuk ni, Haji Mutalib kita.
1: Okey.
0: Jadi terima kasih Datuk kerana terus saja mendengar National FM. Dia kata sedang makan ikan, gulai ikan temenung, tokpiah klepot.
1: Oh, bila temenung lah. Ya, sepanjang hari ya.
2: Allah Akbar. Memang sedap.
0: Sedap eh.
2: Buat gulai kari.
0: Oh, ya Allah.
1: Tak ada ayam temenung, daging temenung tak ada.
0: Nama ikan je temenung
2: ikan
0: lah.
2: Temenung. Nama ikan tu ikan temenung.
1: Saya ikan ni tak gaya sangat. Yeah. Kalau ada daging temenung, ayam temenung, kita on.
0: Kita pun temenung juga sebab kita salah. Jadi apapun didoakan agar diurus, disempurnakan majlis ini. Sebenarnya selepas ni ada majlis anugerah cemerlang SK Sri Pantai Kuala Kedah. Datuk nak pergi situ.
2: Okay.
0: Datanglah KL Datuk eh.
1: Dah ada pengacara Datuk.
0: Awak
1: tak lah, yalah, kalau perlukan
0: ada perlu adalah ada tiga lah.
1: Tapi tak ada seorang, kena bertiga lah.
0: Bertiga lah.
1: Memang bertiga lah.
0: Yalah. Oh, jemaah semua kirim salam dengan kita.
1: Waalaikumsalam. Jemaah eh?
0: Warga masjid dengan kita.
1: Alhamdulillah.
2: Yalah, baru lepas subuh
1: itu kan. Itu seruan-seruan untuk awak tu, Sonny.
0: Untuk kita. Awak ni kan.
2: Baru lepas subuh, baru lepas imsak.
0: Allah Akbar kan. Okey, baik.
2: Baik.
0: Jadi macam biasa, kita ada pemenang yang akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Baik, pemenang hari ini yang bertuah, yang manakah Izamil Nasir, ialah saya, Riza.
0: Okey, baik. Saya Riz. Macam biasa, awak kena hantarlah alamat rumah awak.
2: Ya. Yeah.
0: Ke nombor ini.
2: Nombor dia 013-822-6962.
0: Sekalilah lagi.
2: 013-822-6962.
0: Okey, baik. Okay. Jadi macam biasa, kena hantarlah eh. Okey, baik. Ada bahan yang terus saja kita kongsikan ni dia.
1: Baik, belanjawan semakin hampir. Bulan 10 nanti. InsyaAllah. Jadi penyediaan belanjawan dah pun memasuki fasa akhir eh. Dengan sektor ekonomi berimpak tinggi, termasuklah elektrik dan elektronik, semiconductor, otomotif, ekonomi biru, dan juga peranti perubatan lah. Itu antara yang akan jadi tumpuan utama.
2: Okey, dan menurut Menteri Kewangan Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizah berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan untuk mendapatkan gambar lebih jelas lah mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
0: Betul. Dan menurutnya, sektor peranti perubatan turut mempunyai potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat.
1: Okey, insyaAllah jangkaannya untuk pembentangan belanjawan Malaysia 2027 hari Jumaat 9 Oktober 2026 setakat ni 4 petang lah akan dibentangkan di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia oleh Menteri Kewangan kita Datuk Sri Anwar Ibrahim juga eh.
0: Betul-betul.
2: Dan kita pun ada grup seterusnya dia belanjawan 2027 National FM.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, selepas ini ada sesuatu yang sangat luar biasa.
1: Apa tu?
0: Yang akan terus saja kita kongsikan. Awak dan juga Nazri baru je lepas 31 Ogos tadi tengok pebarisan kan.
1: Betul.
0: Sebenarnya hari kebangsaan. Jadi saya nak bawa apa yang berlaku di luar negara pula.
1: Oh, yang ni.
2: Okey, pebarisan ni eh.
0: Yang ini ada jarum dan juga ada sesuatu tau yang akan diletakkan dekat badan mereka. Dan juga ada card.
2: Okey.
0: Jadi ini sesuatu yang menarik yang kalau kita tengok sangat sempurna tapi untuk hasilkan ni sangat luar biasa.
1: Seksalah eh.
0: Ya.
1: Pengorbanan.
0: Betul. Sebab tu saya tak boleh, sebab saya akan kata aduh. Enggak kuat.
1: Oh, lagu.
2: Oh, lagu.
1: Faham? Okay, kejap lagi boleh tengok di FB Live eh.
0: Ya, betul lah eh. Ya. Jadi inilah dia
1: National Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak kepada seluruh warga Brunei ni. Masya Allah, Aidil Adha, terima kasih banyak-banyak kerana terus saja mendengar National FM tau. Allahuakbar. Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi untuk makluman semuanya, hari ini 15 September 2026, esok 16 September sambutan Hari Malaysia.
1: Betul.
0: Okey, okay, baik. Anda boleh terus saja ke Facebook National FM untuk kita tengok sesuatu yang sebenarnya di luar kotak fikiran kita ni. Sebagai manusia biasa ni. Allahuakbar.
2: Okay. Ini... kalau tengok ni memang cantik lah eh.
3: Memang lah, kita susun sekata dan tetapi nak dapatkan tu bukannya senang. Ada sesuatu yang dilakukan.
0: Okey, baik.
3: Okey.
0: Jadi anda boleh terus saja ke Facebook. Ini tentang kawat tau. Jarum atau pin akan diletakkan secara menegak dan hujungnya yang tajam menghala tepat ke arah bawah dagu. Kalau tertunduk, dagu akan terkena jarum tersebut dan memaksa mereka menegakkan semula kepala ke atas.
2: Perit kan?
0: Ya.
2: Yeah. Perit bukan?
0: Ya. Yeah.
2: Abang. Tak, saya ikut skrip. Perit bukan?
0: Ya. Yeah.
2: Okey, ada lagi. Bukan setakat jarum sahaja. Mereka juga menggunakan beberapa objek lain untuk memastikan disiplin posture yang sangat ketat. Contohnya, kayu silang di belakang badan yang diikat pada baju askar untuk memastikan bahu sentiasa tegak dan mendada.
3: Okey. Dan selain itu, letak kad di celah lutut, mulut, lengan atau badan. Jika kad terjatuh, bermakna kedudukan badan sudah tersasar, gagal.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok dekat Facebook National FM. Ini yang berlaku di negara China tau. Bagaimana sekumpulan orang kata beruniform ni, pasukan beruniform ni, apabila mereka berkawat, nampak sangat sempurna. Macam ukuran kepala mereka, dada mereka, tangan mereka, semuanya sempurna.
2: Nampak macam AI pun ada juga tau. Betul. Tapi ini bukan AI, ini betul-betul askar manusia yang dilatih dan terlatih bertahun lamanya. Dan perbarisan mereka memang nampak macam robot pun ya. Nampak memang macam tak ada cacat celanya. Tetapi itulah harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan kesempurnaan yang ramai orang tak tahu. Walaupun mungkin ada yang tahu. Tapi sebabkan jarum tu terlalu nipis dan kecil, yang diletakkan betul-betul di bawah dagu eh. Kalau di tengok dia letak dekat
0: mereka
2: collar.
0: Mereka tunduk je dah berdarah.
2: Dia letak dekat collar, yang bahagian tajam tu menghala ke bawah dagu.
3: Dan untuk maklumat semua, kenapa? Apa untungnya bagi mereka yang prajurit-prajurit ini terlibat?
0: Allahuakbar.
3: Untungnya mereka ini menjadi sebahagian daripada pasukan barisan kehormat. Yang dipanggil
0: Honor Guard. Honor Guard atau Battalion Protocol. Di negara seperti China sebenarnya dianggap sebagai satu penghormatan yang luar biasa. Malah proses pemilihannya dilaporkan lebih ketat daripada pemilihan seorang juruterbang tentera.
2: Mantap.
0: Sebab itulah apabila anda tengok videonya, dekat collar tu memang diletakkan jarum tau.
3: Betul.
0: Allahu Akbar.
3: Bukan saja jarum eh. Dia nak mengangkat kaki pun ada benang yang telah pun diukur. Mana tarah-tarah tinggi tu yang kena buat. Bagi sekata semua.
2: Okey, kalau kita orang perempuan macam saya, saya ada jarum peniti. Kan, kalau kita nak pakai jarum tu dekat bahu ke dekat, yelah, pin tudung kat bahu, dekat kepala, kadang-kadang tercucuk pun kita, aduh, sakit tol.
0: Bayangkan anda
2: betul-betul kat bawah dagu tu kan. Kalau dagu ada dua, mungkin boleh membantu lah.
3: Betul tu. Dan menariknya untuk maklumat semua, mereka ni sebenarnya bila dapat sebagai pasukan barisan kehormat ni, mereka dapat duit pencen, subsidi lebih tinggi atau yang khas. Mereka juga dapat sesuatu membanggakan seluruh ahli keluarga, iaitu kerajaan China akan memberikan plat emas khas bertulis Guangrongzi Jia.
0: Iaitu keluarga yang terus saja mengharumkan nama negara untuk digantung di pintu rumah keluarga mereka. Jadi siapa-siapa yang mengikuti orang kata badan beruniform ataupun pembarisan ini, secara automatiknya mereka akan dipandang tinggi di negara China. Jadi apabila kita tengok apabila mereka berkawat ni memang betul-betul sempurna.
3: Betul.
0: Awak dulu kan sekolah apa dia?
2: Sekolah Kebasaan Angkatan Tentera.
0: Angkatan Tentera. Ada kawat begini, ada jarum tak ada dia?
2: Sekolah Kebasaan Angkatan Tentera sekarang tak ada. Tapi masa komander dulu ada.
0: Oh, komander.
2: Komander saya dekat diploma.
0: Maksudnya awak diletakkan
2: Dia tak adalah letak ni. Tapi dia letak macam kita kena letak kayu kat tangan, nak bagi tangan tegak. Lepas tu dekat kaki letak pemberat, supaya kaki kita tu nanti bila buka pemberat, kita ringan nak berkawat.
0: Yang ini dekat di bahagian atas mereka, dia letakkan kad. Sebab itu kepala mereka betul-betul tegak.
2: Kita letak buku dulu. Buku tebal.
0: Tengok, apabila jatuh je, dia tunduk je, akan terkena jarum dan terus berdarah.
2: Betul.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi ini disiplin tau.
3: Ini betul disiplin.
0: Disiplin ni sangat tinggi sebenarnya. Kalau saya
3: tak ada boleh. Air pula tak langsung.
0: Betul.
2: Sekarang awak tahu kenapa saya datang 5:30 kan?
0: Yalah.
3: Disiplin tinggi.
0: Betul. Kenapa tu Nazi, kenapa tak boleh?
3: Tanya saya. Yang bercakap tu.
0: Yalah. Sebab tu kita dua ni lain lagi. Saya sekolah conventional, ya, swasta. Okey, baik.
2: Yalah.
0: Awak kan. Okey, baik. Esok adalah sambutan Hari Malaysia. Di mana?
2: Di Kuching Sarawak.
0: Jadi nak om, mungkin tak orang datang Kuching nak om. Tok macam lagu wajib. Jadi lagu tu macam menyambut kedatangan kita orang lah. Bukan.
3: Bagi bulu betik.
0: Ya, betul. Jadi siapa-siapa nak fly ataupun nak terbang ke Sarawak. Jadi semoga dipermudahkan urusan kita orang lah. Biar berkikis bulu betis, maksudnya sanggup berkorban apa aja.
2: Bukit semata.
0: Ya, betul. Yalah.
2: Okey, baik, jom.
0: Saya tahu awak datang awal ya. Bos saya tahu nanti. Awak kena belajar.
3: Saya 6:10 sharp cakap.
0: Saya 6:35 macam tu lah. Semakin lain lah kita kan. Baik, inilah dia. Pagi.

0: Okey baik. Jadi
1: Hey ha.
0: Okey baik. Kak Nisa daripada Sibu Jaya. Dia cakap dia Nazri berpocok-pocok lah. Kita orang dua siap.
1: Yeah. Mestilah.
2: Pasti.
0: Kau awak ke Facebook duduk je. Nama Berita Nuan.
1: Mana?
0: Udah makan?
1: Empat. Minum dah?
0: Udah minum, main dua.
1: Udah. Makan empat.
0: Tengok, bayangkan dia dia dan Nazri dah tahu dah cakap Iban tau.
1: Siti-siti wajib kamu jawab.
0: Sikit-sikit lah. Awak kan. Mimit tu sikit.
1: Mimit.
0: Mayoh banyak.
1: Mimit kelakar Sarawak.
0: Sikit-sikit.
1: Boleh.
0: Mayoh. Mayoh tu banyak. Mayoh.
1: Mayoh.
0: Awak kan.
1: Amuah.
0: Jangan kebalikan balik lorat tu . Awak juga kan.
2: Sudah.
0: Okay.
1: Ni Rosali Abdul Kadir. Dia kata, mok kental semangat, munsikku semangat gya.
0: Okay.
1: Faham tak? Tak faham saya nak beritahu apa.
2: Azira kata, assalamualaikum juga suara.
0: Waalaikumsalam.
2: Seram pula tengok letak jarum macam tu. Berpeluh askar tu menahan. Kalau kena memang sakit.
0: Betul lah . Irshado. Dia kata, selamat pagi Nasional FM. Apa yang diperlihatkan adalah satu seni pembarisan yang sangat tinggi tahap disiplinnya. Di mana setiap ahlinya disediakan jarum sebagai panduan paras dagu yang diperlukan. Wow, bahasa awak memang luar biasa tau.
1: ChatGPT
0: awak kan.
1: Okay, Anen dia kata, dahsyatnya disiplin mereka. Tapi hasil memang tip top, memang terbaik .
2: Okay, Masya Saleh kata, nampak sakit tapi terbaik hasilnya, betul.
0: Betul lah
2: .
0: Jadi anda boleh terus saja tengok dekat Facebook Nasional FM. Saya masih lagi letakkan videonya. Okay, baik. Kita ke laporan trafik.
1: Baik.
0: Jadi kita akan terus saja bersama dengan Azharuddin.
2: Azharuddin.
0: InsyaAllah.
1: Besar-besar mantap awak tumpu-tumpu.
0: Yelah. Minta bantuan. Awak berdua macam tak respon kan. Okay, baik. Azharuddin untuk laporan
1: trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Saya

kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, trafik dilihat mulai perlahan di Lebuh Raya Betul sekitar Lembah Kelang serta di sempadan negara berikutan peningkatan jumlah kenderaan pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di laluan Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan ke arah utara dari Kuala Kangsar ke Cangkak Jering. Bagi laluan ke selatan, pergerakan perlahan dikesan dari Bertam ke Sungai Dua, Permatan Pahu ke Perai serta Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Bagi pengguna jambatan Pulau Pinang E36, pergerakan perlahan ke arah barat dari Perai menuju ke bahagian pulau. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, bagi bahagian Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKVE E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam serta dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan dan Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Bagi pengguna Lebuh Raya Plus E2, kelewatan berlaku dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tun Sungai Busi menuju ke pusat bandar. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan ke arah timur dari Bukit Rimau ke Haikom dan kewajipan ke Plaza Tun Sanwi. Di Lebuh Raya Elite E6, aliran trafik perlahan ke arah utara dari Putrajaya ke Putraheights dan USJ ke Shah Alam, manakala di lingkaran Putrajaya perlahan dari Serta Eco Glades ke Cyberjaya. Untuk Lebuh Raya Keren Saga E7 pula, trafik perlahan dari Sungai Balak menuju ke Bukit Dukung. Di laluan Lebuh Raya Best Raya E9, pergerakan perlahan ke arah utara dikesan dari UPM ke Sedang Lama, Sapura ke Plaza Tun Mines Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai dan Salat Selatan ke Pusat Bandar. Arah selatan perlahan dari Plaza Tun Lok Yew ke Jalan Istana. Bagi Lebuh Raya NPE E10, pergerakan perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam serta Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya, di laluan Lebuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan ke arah utara dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke IOI Mall Pucung, Sunway ke Jambatan Kabel serta Jalan Majlis ke SS2. Laporan yang kami baru terima, terdapatnya kemalangan di kilometer 22.0 arah utara dari IOI Mall Pucung ke Pucung Jaya menyebabkan lorong kanan terhalang dan trafik perlahan di lokasi. Di Lebuh Raya LKSA E13, perlahan ke arah utara dari Persiaran Anglik Mokara ke Kota Kemuning dan Alam Intian ke Bulatan Selangor. Di Lebuh Raya Se E18, perlahan ke arah barat dari Sungai Ramal ke Uniten serta Balakong ke The Mines. Manakala bagi Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Seri Kemangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas E21, perlahan ke arah utara dari Plaza Tol Kajang Selatan ke Persimpangan Kajang Perdana. Bagi Lebuh Raya Spin E23, hubungan pencala perlahan dari Jalan Duta ke Mon Kiara. Di Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari Unit 10 ke IOI City Mall. Lebuh Raya Duke E33, perlahan dari Greenwood ke Sentul Pasar. Dan Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Meninjau pula ke bahagian selatan, di laluan Lebuh Raya Plus E2, trafik perlahan ke arah selatan dari Kulai ke Senai Utara serta Dato' On ke Pasir Gudang. Bagi laluan sempadan negara, di Lebuh Raya Link Kedua E3, kelewatan dikesan dari Plaza Tol Tanjung Kupang ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 ke CIQ Tuas Singapura. Di Tambak Johor E2 pula, trafik dilaporkan perlahan ke arah selatan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Akhir sekali, di bahagian pantai timur, di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 E8, aliran trafik pada pagi ini dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan kepada semua pengguna Lebuh Raya, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan. Bagi penunggang motosikal, berhati-hati terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh di lokasi-lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan di sepanjang Lebuh Raya. Ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di aplikasi apps at LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan TikTok LLM Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800-887752. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin, dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kembali bersama Tiga Suara di National FM. Terima kasih.

0: Okey, baiklah. Itulah lagunya Bakal Kekasih. Yes. Tapi apa yang akan kita kongsikan selepas ini adalah Bakal Doktor. Jadi kita kongsikan satu kisah yang sebenarnya sangat menyentuh rasa.
1: Okey.
0: Okey, baik. Ini anda boleh terus saja ke Facebook National FM. Tulisannya. Okay. Mami tak sempat tunggu kakak jadi doktor.
1: Okay.
0: Jadi ini yang berlaku. Tetapi kini seluruh Sarawak akan membantu Iodia menunaikan janji itulah.
2: Boleh.
0: Ini Iodia baru berusia 15 tahun ketika kehilangan ibunya, mendiang jururawat Debra Mosset dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang baru-baru inilah.
1: Kita tahu insiden itu pastinya menyebabkan Malaysia berduka.
0: Betul.
1: Dengan kehilangan barisan hadapan kita yang nak keluar untuk berkhidmat. Okey, dan salah seorangnya ialah jururawat Debra Mosset. Tapi yang tular beberapa hari selepas insiden ialah luahan terakhir buat ibunya. Kata Yodiam, "Saya janji 10 tahun akan datang, kakak bawa gelaran Dr. Yodia demi mami." Tapi itulah dia tidak kesampaian.
0: Dan mendiang Debra ataupun ibunya pernah berjanji mahu menemaninya sehingga menjadi doktor. Jadi mereka juga pernah berangan untuk bekerjasama di tempat yang sama. Jadi impian itu tidak sempat disaksikan oleh ibunya. Jadi momen itu saya terus saja letakkan di Facebook National FM. Jadi anda boleh terus saja tengok.
2: Betul. Dan apabila luahan itu tersebar, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Opeh mengumumkan bahawa kerajaan Sarawak akan menanggung kos pendidikan Yodia sehingga beliau berjaya bergelar sebagai doktor.
1: Masya Allah, inilah dia hikmah bila viral ataupun tular cerita Yodia. Walaupun perit, walaupun sakit kehilangan ibu tercinta yang telah pun menanam impian yang lebih kurang sama untuk menyaksikan anaknya bergelar doktor dalam bidang yang sama. Tetapi rezeki dan juga jalan yang lebih baik sedang menanti Yodia, yang mana beliau akan ditanggung kos pendidikan sehingga berjaya kelak. Jadi kita doakan semoga Yodia berjaya mencapai cita-citanya walaupun tanpa ibundanya tercinta di sisi.
0: Dan bantuan pendidikan yang sama turut diberikan kepada anak-anak mangsa lain dalam nahas tersebut. Jadi semua itu kerajaan Sarawak turut mengumumkan bantuan kewangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa serta pembiayaan pendidikan anak-anak mereka melalui Yayasan Sarawak. Jadi kehilangan seorang ibu tidak mungkin dapat digantikan dengan wang ringgit. Namun bantuan ini memastikan sebuah tragedi tidak turut merampas masa depan anak-anak yang ditinggalkan.
2: Jadi insyaAllah satu hari nanti apabila nama Dr. Yodia dipanggil, seluruh rakyat Malaysia akan mengetahui bahawa di belakang gelar itu ada pengorbanan seorang ibu yang pernah terbang jauh ke pendalaman demi untuk merawat orang lain, memberikan bantuan.
1: Walaupun mendiang Debra mungkin tidak dapat dan tidak sempat melihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Yodia bakal bergelar doktor. Tetapi saya yakin dan percaya ketika usia 15 tahun ini, sepanjang Yodia bergelar anak, telah pun menerima kasih, telah pun mendapat didikan, telah pun membina impian bersama-sama dengan mendiang ibunya yang tercinta untuk diteruskan.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok apa yang kita paparkan. Ini adalah penghormatan terakhir. Jadi kesemua jururawat yang berada di Hospital Miri, mereka beratur di tepi jalan. Dan apa yang kita tengok sekarang ni adalah ayahnya yang sedang menitiskan air mata di dalam kereta bersama dengan mendiang. Jadi itulah dia, apabila orang baik ni, kita ni tak pernah tahu pun. Tapi disebabkan kebaikan, inilah sebenarnya mungkin seluruh Malaysia. Orang kata menangis, kita terus mengenali mereka ni. Yeah.
2: Betul. Mm-hmm. Jadi ini bukan salah satu ketapa kekuatan juga untuk Yudhya untuk terus menjadi seorang doktor. Jadi Yudhya, teruskan impian anda itu, Yudhya.
1: Jangan pernah terhenti, bawalah impian ini bersama-sama dan laungkanlah 20 tahun lagi, 10 tahun lagi nama mendiang mami Yudhya sendiri, bahawa Yudhya telah pun berjaya bergelar doktor. InsyaAllah.
2: Ibu anda seorang pemirsa, Yudhya.
0: Jadi anda boleh terus saja ke Facebook. Saya dah letakkan itu luahan anaknya kepada ibu mendiang SN Debra Moset yang tular. Jadi anda boleh ke Facebook dan juga anda boleh terus saja tinggalkan komen kejap je lagi nanti. Ya, kita akan terus saja bacakan komen-komen anda.
2: Baik.
0: Itulah. Kita kenalah sentiasa hargai orang yang berada di sekeliling kita. Kita tak tahu, mungkin hari ini kita bertemu dengan orang itu, tiba-tiba esok dah tak ada dah.
1: Betul.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi inilah dia
2: Nasional
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini. Jadi waktu sekarang pun 7.53 minit pagi. Jadi Masih Rasul, dia kata salam takziah buat keluarga mendiang dan juga al-fatihah buat arwah-arwah dalam tragedi helikopter terhempas di Sarawak.
1: Okey, kita ada Irsyad Dao, sedih sayu hati tabar adik. Semua orang yang semua orang sayang anda. Terima kasih kepada kerajaan Cakna dengan keadaan yang berlaku hari ini. Sesungguhnya perubahan ini sangat mulia, sentiasa dan ingatan dan kenangan sebagai wira wati negara.
2: Ya, Rasilah Safir pun dia kata salam takziah kepada kelima-lima bangsa tragedi yang telah pun meninggal dunia terhempas helikopternya di Sarawak baru-baru ini.
0: Betul lah. Okey, Noraini Abdullah, salam takziah buat seluruh ahli keluarga yang terlibat. Jasa mereka akan dikenang selama-lamanya.
1: Okey, kita ada Ros, kita ada ni Wahyu Sofian. Dia Nawail, ini lagu 17 kata dia. Dia berlaku dulu . Okey, seterusnya kita ada Izzy. Salam takziah kepada semua tetamu korban. Saya sendiri sentiasa mengikuti perkembangan kes ini. Allahuakbar, sedih mengenangkan ahli keluarga yang ditinggalkan.
2: Betul. Sama juga dengan perkongsian isteri kepada arwah Kapten Zainul Afiq juga. Betul. Yang tular juga baru-baru ni, Izzati Syamimi, yang mana telah pun membuatkan ramai rakyat Malaysia yang berduka juga. Katanya dia tak boleh tanpa suaminya
1: untuk
2: meneruskan kehidupan.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul,
2: kita doakan kepada semua waris keluarga yang telah pun meninggalkan kita semua dalam tragedi ini, dalam insiden ini, akan terus diberi kekuatan, ketabahan, dan yang paling penting sekali, nak melangkah meneruskan kehidupan demi orang yang masih lagi ada, anak-anak, ibu, ayah yang memerlukan kita juga di sisi mereka.
0: Betul. Dayang Hawa dengan Ahmad, meninggal ketika bekerja kerana Allah demi kelangsungan hidup keluarga itu syahid dunia menurut Islam. Jadi pengorbanan mereka yang terlibat dengan kemalangan helikopter ini akan tetap dikenang sentiasa.
1: Ramai salam takziah buat arwah dan mendiang khas helikopter.
0: Baik. Jadi macam biasa, selepas ni berita, kemudian kita akan kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan semuanya. Jadi apapun, anda boleh terus saja ke Facebook, kita letakkan lagi videonya. Mungkin ada kata-kata yang anda ingin letakkan, mana tahu ahli keluarganya tengok dan juga baca. Jadi sama-sama kita doakan semoga urusan kita semuanya dipermudahkan.
2: Amin.
0: Baik, Hening Rindu, Marsa Milan, Nasional
1: Pagi.